0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, belajar berangkat dari ini bahwa Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun EL50.
2: Dan kita dapat laporan, pengusaha-pengusaha dari negara lain masuk ke Indonesia. Kadang-kadang dengan visa turis, negara lain, dan dia beli emas dari tambang-tambang ilegal itu. Nah, ini yang kita sedang tertibkan.
0: Pemerintah mempercepat pengembangan bahan bakar minyak BBM campuran etanol 50. Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan memberantas tambang ilegal. Serangan militer Houthi yang menyasar wilayah Arab Saudi menyebabkan satu orang meninggal. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 18 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri SDM Bahlil Lahadalia untuk mempercepat pengembangan bahan bakar minyak BBM campuran etanol 50. Berikut laporan selengkapnya, Sugandi Afandi.
3: Dari Dewan Energi spesifiknya.
4: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar menyiapkan pengembangan bahan bakar nabati campuran bensin atau etanol 50%. Menteri Bahlil mengatakan keberhasilan memproduksi B50 yakni sawit dicampur dengan metanol menjadi contoh dalam pengembangan BBM nabati E50. Upaya untuk menghadirkan etanol 50 agar Indonesia tidak tergantung impor BBM. Konsumsi BBM masyarakat Indonesia mencapai 39 hingga 40 juta kiloliter per tahun. Penjelasan Menteri Bahlil disampaikan usai rapat paripurna Dewan Energi Nasional yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
1: Kami juga telah memutuskan bahwa untuk jangka panjang kita mempelajari tentang kesuksesan daripada B50, di mana B50 ini adalah hasilnya dari CPO dicampur dengan metanol kemudian menjadi FAME, yang ini mengantarkan kita untuk tidak lagi kita melakukan impor solar untuk khusus CN48. Nah, belajar berangkat dari ini bahwa Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun E50. Hal-hal lain juga tadi arahan Bapak Presiden kepada kami bahwa harus kita melakukan kerjasama yang baik antara akademisi, pelaku usaha, dengan pemerintah dalam membuat kebijakan energi ke depan.
4: Sementara itu, anggota Dewan Energi Nasional Satya Widya Yuda menjelaskan pengembangan E50 dilakukan secara bertahap.
5: Tidak diharapkan pertahap yang ujungnya nanti sampai ke E50. Dan menuju ke sana.
4: Presiden Prabowo juga mendorong eksplorasi dan pengawasan 45.000 sumber rakyat. Pemerintah akan mendorong eksplorasi besar-besaran pada cekungan dan blok minyak serta mengoptimalkan sumur-sumur minyak yang sudah ada. Menteri Bahlil menjelaskan pemerintah akan menggunakan teknologi pada sumur-sumur tua untuk meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatannya. Indonesia berhasil menghentikan impor solar dengan diproduksinya B50. Presiden Prabowo berharap dengan pengembangan E50 Indonesia stop impor BBM. Rapat juga dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka dan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto menyatakan dengan tegas bahwa pemberantasan tambang ilegal menjadi salah satu fokus pemerintah dalam menjaga dan memaksimalkan potensi kekayaan alam Indonesia. Joshua Syomri melaporkan selengkapnya.
6: Laporan khusus.
2: Masalah yang kita hadapi adalah ya national wealth kita tidak tinggal di Indonesia. Ya bagaimana Anda mau berharap likuiditas oleh uang yang dibawa keluar?
0: Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sejumlah persoalan dalam pengelolaan sumber daya alam yang berdampak pada kekayaan negara. Dalam dialog bersama sejumlah jurnalis nasional bertajuk Presiden Prabowo Menjawab, Kepala Negara menuturkan berbagai persoalan itu, salah satunya yakni dengan menjamurnya tambang-tambang emas ilegal. Presiden mengungkapkan bahwa tambang-tambang emas ilegal tersebut telah aktif bertahun-tahun yang merugikan negara dengan bobot hasil tambang ilegal mencapai 2 ton per tahunnya. Bahkan tidak hanya itu, ketidaktertiban ini dikatakan kepala negara ada pula ditemukan tambang emas ilegal yang berada di kawasan hutan lindung.
2: Tapi memang kita harus berani benar tegas ya. Jadi ada umpamanya ribuan tambang ilegal. Ribuan ada tambang ilegal sudah berjalan 8 tahun. Tiap bulan dia keluarkan 200 kilo emas. Jadi satu tahun itu 2 ton. 2 ton itu berapa? 8 tahun sudah berjalan. Ada lagi tambang di hutan lindung, wah sudah ribuan. Ini harus kita tertibkan. Dan kita dapat laporan pengusaha-pengusaha dari negara lain masuk ke Indonesia. Kadang-kadang dengan visa turis, dan dia beli emas dari tambang-tambang ilegal itu. Nah ini yang kita sedang tertibkan.
0: Sementara itu Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (SDM) sebagai pengampu perizinan dalam sektor pertambangan yang melakukan sejumlah langkah strategis dalam pencegahan praktik tambang emas ilegal di Indonesia. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Dirjen Gakum Kementerian SDM Rilke Jeffrey Huae mengatakan bahwa Kementerian SDM telah menyusun sejumlah kebijakan terkait operasional

0: sudah membuat kebijakan untuk melakukan IPR, izin perkembangan raya, dan nantinya kita sudah mengembangkan lagi untuk izin-izin yang ada di dalam NIUK untuk kepentingan masyarakat. Sampai dengan pendekatan terakhir, kami sudah menyusun suatu kebijakan yang nantinya mungkin bermanfaat dengan pertimbangan kearifan lokal.
1: Di sisi lain, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, Pushed Bisman Bakhtiar, menilai terdapat sejumlah skema dalam penanganan aktivitas pertambangan ilegal. Untuk pertambangan ilegal yang dilakukan perorangan, Bisman menuturkan bahwa hal ini dapat ditangani dengan mengakomodir perizinan dengan pendampingan dan pembinaan. Sementara untuk pertambangan korporasi besar, ditegaskan Bisman haruslah dilakukan penegakan hukum secara tegas.
2: Yang kedua di depan pembinaan, yang ketiga bagaimana menyelesaikan masalah ekonomi dan sosial masyarakat agar dia beralih untuk mencari pencarian yang lain. Karena motivasi rakyat itu yang kecil ya betul-betul hanya untuk cari makan. Tetapi yang kedua itu tambang ilegal yang dilakukan oleh pelaku usaha besar, oleh korporasi, maka terhadap tambang-tambang ilegal yang dilakukan oleh pelaku-pelaku besar tidak ada kata lain kecuali penegakan hukum, kecuali pemberantasan, kecuali harus dilakukan secara sungguh-sungguh tindakan-tindakan. Dalam hal ini yang bisa melakukan adalah pemerintah dan aparat penegak.
1: Meski demikian, lebih lanjut Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan Pushed Bisman Bakhtiar mengatakan hal yang utama dalam pemberantasan tambang ilegal ini ialah keseriusan pemerintah dalam menjalankan komitmennya. Sebab ia meyakini dengan kemauan atau goodwill dari pemerintah untuk memberantas tambang ilegal tersebut akan berdampak besar terhadap perekonomian Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Maka luar biasa efek baik bagi pendapatan negara, tata kelola lingkungan, tata kelola tambang, maupun bagi keekonomian yang lebih bagus.
3: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan komitmen pemerintah dalam memberantas praktek pertambangan ilegal.
4: Saya sangat setuju dengan komitmen Presiden buat memberantas tambang ilegal. Tapi di sini juga harus ditekankan seberani apa pemerintah untuk mengungkap siapa aja yang terlibat. Mau itu dari oknum pejabat, aparat penegak hukum, kayak TNI dan Polri, mau itu pengusaha besar, sampai politisi yang juga terlibat dalam tambang ilegal. Ya, pengungkapan ini penting, tapi jangan cuma ditutup atau dihentikan doang. Tapi siapa aja yang bermain juga harus diungkap secara terbuka. Setelah diberantas, berikan sanksi berat dan tegas sesuai hukum. Kalau terbukti melanggar, asetnya bisa ditindak sesuai ketentuan dan wajib mempertanggungjawabkan kerugian yang ditimbulkan. Ya, kalau yang terlibat oknum aparat TNI atau Polri, proses juga harus tegas dan transparan. Ya, intinya sih kita dukung kalau komitmennya benar-benar memberantas tambang ilegal tanpa pandang bulu. Ya, jangan cuma berhenti di penutupan tambangnya aja.

0: karena aktivitas itu menggerus kekayaan alam negara. Bagaimana tidak? Catatan kepala negara menyebut ada ribuan titik tambang tanpa izin, dan ironisnya, sebagian dibiarkan melenggang hingga 8 tahun meraup sekitar 200 kg emas setiap bulannya. Jika kita menghitung secara cepat, sekitar 2,4 ton emas raib dalam setahun. Angka telak yang membuktikan ada perputaran uang raksasa di balik gelapnya lubang-lubang galian liar. Di sisi penegakan agraria ekologis, Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH menorehkan babak baru. Hampir 5,8 juta hektar kawasan hutan bermasalah ditarik paksa kembali ke tangan negara, mengunci pemulihan aset hingga triliunan rupiah. Namun celakanya lagi, masalah ini bukan sekadar urusan cangkul di dalam hutan, melainkan melibatkan rantai penyelundupan lintas negara yang terus berkelit. Agustus lalu contohnya, Polri membongkar jaringan gelap tambang emas ilegal. Sementara Bea Cukai berhasil membekap penyelundupan hampir 24 kg emas atau senilai 63 miliar rupiah. Razia di mulut tambang bakal percuma jika pemerintah tidak memutus mata rantai dari hulu ke hilir. Mulai dari pemodal besar, cukong, smelter gelap hingga bayar lintas batas. Belum lagi tusukan telak di kawasan hutan seperti di Nabire dan berbagai konsesi bermasalah. Di lokasi-lokasi tersebut, negara mendapati aktor non-legal hingga warga negara asing ikut bermain dalam kubangan tambang tanpa izin. Pemberantasan tambang ilegal bukan cuma soal borgol dan penegakan hukum semata. Ini adalah harga mati demi keselamatan ekologi, pundi-pundi penerimaan negara, marwah tata kelola, hingga iklim investasi yang jujur. Resep mujarabnya tunggal, sapu bersih total. Integrasikan data perizinan digital, ketatkan pengawasan lapangan, dan lacak aliran cuan emas hingga ke meja pembeli terakhir. Bersamaan dengan itu, negara wajib menyuntikan alternatif ekonomi legal bagi warga lokal. Hal itu agar penertiban tidak sekadar memindahkan penyakit, tetapi dapat mematikan sel kanker ekosistem ilegal secara permanen. Bumi Nusantara Indonesia memiliki aturan yang harus ditegakkan agar hasilnya benar-benar kembali untuk rakyat dan negara. Menutup tambang ilegal baru langkah awal. Menjaga kebocoran agar tidak berulang, itulah ujian yang sebenarnya. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Selanjutnya kami hadirkan kembali jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
2: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
3: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

0: kesadwatanya menyemat Hafiz Al-Mubarak mengaku sempat merasa grogi saat mengikuti perlombaan cabang hafalan satu juz dan tilawah musabaqah tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang. Namun demikian, pihaknya tetap menyelesaikan perlombaan dengan tampil maksimal. Selengkapnya disampaikan Niki Setiawan.
1: Lantunan ayat suci Al-Quran ini

0: prestasi peserta pada penyelenggaraan MTQ selanjutnya. Mungkin sedang melaporkan RRI Terus Mengkarir untuk Indonesia.
1: Pelaksanaan lomba cabang hafalan Al-Quran dan tilawah dalam ajang Musabaqah Tilawatil Quran MTQ di Rumah Dinas Wali Kota Semarang kemarin telah memasuki hari terakhir untuk babak penyisihan. Ada 300 lebih peserta dari berbagai daerah bersaing ketat untuk merebutkan tiket menuju babak final. Pendamping Majelis Ulama Muhammad Ainur Rafiq menyampaikan, untuk sesi pagi pesertanya ada 17, terdiri dari 9 putri dan 8 putra untuk cabang satu juz dan tilawah. Sedangkan untuk sesi siang ada 11 peserta, yaitu 7 putra dan 4 putri untuk cabang 5 juz dan tilawah. Mengenai jumlah peserta yang berhak melaju ke babak final, Dewan Hakim masih akan melakukan musyawarah selesai seluruh penampilan hari ini diselesaikan.
2: Nanti tujuan itu akan musyawarah pada hari ini sampai selesai. Kira-kira apakah diambil 6 terbaik, nanti yang 1, 2, 3, 3, yang 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3. Biasanya di tingkat-tingkat nasional seperti itu.
1: Sesuai jadwal yang telah ditetapkan, panggung utama babak final cabang ini akan digelar selama 2 hari berturut-turut, yaitu pada hari ini dan besok. Cabang Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris pada Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 pada hari Kamis kemarin memasuki hari keempat. Cabang lomba tersebut dilaksanakan di gedung BP2KLK Semarang. PIC Cabang Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, Leimatul Hasanah mengatakan, perlombaan dibagi dalam 2 sesi, yaitu sesi pagi diperuntukkan bagi peserta Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia, sedangkan sesi siang untuk Bahasa Inggris. Ia menjelaskan nomor urut tampil peserta ditentukan melalui sistem pengacakan menggunakan aplikasi. Ia mengungkapkan, penilaian cabang Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dilakukan melalui sejumlah aspek, di antaranya tasjid, tahfidz, tafsir, fasahoha, pemahaman makna, dan perbandingan ayat serta kandungan ayat Al-Quran. Zainatul menerangkan, dalam babak final yang akan dilaksanakan hari ini, penilaian tetap mencakup berbagai aspek. Untuk kategori tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia, hafalan yang menjadi salah satu bagian penilaian adalah 30 juz. Sedangkan untuk kategori tafsir Al-Quran Bahasa Inggris, peserta diisyaratkan memiliki hafalan 17 juz dengan materi hafalan yang diambil dari juz 13. Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz di Auditorium Majen Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah pada hari Kamis memasuki hari terakhir babak penyisihan. Cabang lomba tersebut diikuti 15 peserta golongan 10 juz dan 11 peserta golongan 20 juz. PIC MTQ Nasional ke-31 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 dan 20 juz Ismail Hudori mengatakan penyisihan kemarin dimulai cabang lomba golongan 10 juz baik peserta putra maupun putri, kemudian dilanjutkan dengan golongan 20 juz. Menurut Ismail, hasil penyisihan akan menentukan peserta yang berhak melaju ke babak final. Masing-masing kelompok putra dan putri akan diambil 3 peserta terbaik. Penentuan peserta terbaik dilakukan berdasarkan penilaian Dewan Hakim. Aspek yang menjadi penilaian antara lain hafalan atau hafiz, kemudian tajwid dan fasoha. Ismail mengatakan peserta yang memperoleh nilai terbaik dari seluruh aspek penilaian tersebut akan menjadi peserta yang lolos ke babak final.

0: Seorang warga negara Yaman tewas dan seorang lainnya terluka akibat serpihan dari serangan pesawat nirawak atau drone milik Houthi yang jatuh di Provinsi Taif, Arab Saudi. Seperti dikutip dari kantor berita antara, Dinas Pertahanan Sipil Provinsi Taif, Arab Saudi menyebut, insiden ini menyebabkan seorang warga Arab Saudi juga dilaporkan mengalami luka-luka. Dari dunia olahraga, Chat Division kontingen Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026, Todo Tua Pasaribu mengajak masyarakat terus memberikan doa dan dukungan kepada para atlet yang berjuang dalam multi-event olahraga terbesar se-Asia tersebut. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Todo Tua menilai dukungan masyarakat dari tanah air menjadi bagian penting dalam menjaga semangat para atlet selama menjalani persaingan di Asian Games 2026. Berikut kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karet Pro 3 RRI.
0: Brigadir Yasinta, silakan.
2: Ya baik, terima kasih Joni di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Polantas Polri. Dan langsung saja dengan pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Slipi, Jakarta Barat. Bisa kita saksikan bersama di kawasan ini, tepatnya di kawasan Flyover Slipi Jaya Jakarta Barat, terpantau adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, baik di jalur arteri dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur tol dalam kota dari Cawang yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya saat ini juga terpantau adanya peningkatan, namun kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 50 hingga 60 km per jam yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri baik dari arah Semanggi yang akan menuju Grogol, Petamburan maupun Cawang. Namun perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Sekali ketersendatan terjadi karena adanya kendaraan yang akan memasuki gerbang tol selepasnya kembali normal. Kemudian untuk di tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya pada pagi hari ini juga masih terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terpantau kondusif, baik dari Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Menterang Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau cukup lengang, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Namun demikian, bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan juga kami menghimbau, khususnya bagi Anda para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat di kawasan ini belum tersedianya sarana jembatan penyeberangan maupun zebra cross. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pejalan kaki agar tetap berhati-hati dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 257 kasus laka lantas, dengan rincian 26 meninggal dunia, 46 luka berat dan 326 luka ringan. Dari 257 kasus tersebut, 31% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi kondisi kendaraan Anda dalam keadaan prima, patuhkan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau call center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Kemudian Brigadir Yasin Tan melaporkan langsung dari Ampun Siteri, kembali ke studio. Silakan, Zalimi.
1: Demikian telah kita ikuti Lantas Karir Pro 3 RRI.

Pikir Warta Berita Radio Republik Indonesia, Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara.

0: Pendengar dari Pro 3 Jakarta, kembali Anda bersama kami di Pro 1 RRI Manokwari, 30 menit lepas pukul 9 waktu Indonesia Timur.
1: Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 9 September 2020.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama... risiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.

Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Lani Lakotani, Ketua BKW Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia terus menjadi suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Sekali di udara, tetap

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nancy Titilurya Wiser, SHMM, staf ahli Gubernur Papua Barat bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia, dan juga selaku PLT Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini RRI senantiasa mengemban amanah sebagai suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan kehidupan masyarakat, memberikan hiburan yang sehat, serta terus memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya Profesor Dr. Robert R. Hamar S.H. M.Hum. M.C.L.A. Rektor Universitas Caritas Indonesia mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini RRI senantiasa mengemban amanah sebagai suara bangsa yang terpercaya mencerdaskan kehidupan masyarakat, memberikan hiburan yang sehat, serta terus memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!

berarti laugh out loud menjadi istilah populer di internet. LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk lots of love, yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara

0: Beragam masalah yang terjadi di sekitar kita, kita bahas bersama dalam dialog interaktif bersama para narasumber yang berkompeten di program 1 Radio Republik Indonesia Manokwari pada frekuensi 94.3 MHz.
1: Selamat pagi pendengar setia dimanapun berada, senang sekali saya Cornelia Mansura kembali menemani aktivitas Anda di pagi ini dalam dialog interaktif yang tentunya akan membahas persoalan yang dekat dengan kehidupan kita ya, yaitu tentang kesehatan ya. Ya pendengar, kesehatan tentunya bukan hanya soal ketika kita sakit ya, kemudian datang ke fasilitas kesehatan ya. Lebih dari itu, kesehatan juga berkaitan dengan bagaimana masyarakat mendapatkan pelayanan yang baik, kemudian mudah dijangkau dan sesuai dengan kebutuhan ya. Hari ini kita akan berbincang tentang Papua Barat Sehat ya, mimpi dan juga harapan ya. Dan sudah hadir bersama kita ketiga narasumber yang nanti akan bersama-sama kita dalam dialog interaktif pagi ini. Kita sapa yang pertama ada Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua Barat, Bapak Amos Adkana Esa, SPTMM. Selamat pagi, Bapak.
2: Ya, selamat pagi RRI Manokwari dan para pendengar setia RRI di mana saja berada.
1: Baik, selanjutnya ada Bapak Thomas O. Sagawari, SKMMKes, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Papua Barat. Selamat pagi, Pak Thomas.
3: Selamat pagi dan selamat pagi semua pemirsa RRI di manapun berada.
1: Iya. Dan yang berikut ada ibu kita nih, bukan ibu kita Kartini ya. Ibu kita yang selalu setia bersama-sama dengan kita dan ini merupakan satu-satunya perempuan dalam dialog interaktif pagi ini ya. Kita sapa dulu, ada Ibu Yuliana Nuberi, SSMSI, Dosen Ilmu Hukum Karitas Indonesia. Selamat pagi Ibu Yuli.
4: Selamat pagi Ibu Nelly, selamat pagi warga Manokwari teristimewa yang mengikuti dialog pagi ini lewat Pro 1 RRI Manokwari. Senang jumpa dengan teman-teman semua, kita berdialog untuk mencari solusi demi kita memajukan kesejahteraan orang Papua di dalam otsus di tanah Papua.
1: Baik, ya luar biasa ya ketiga narasumber kita yang hadir di pagi jelang siang hari ini ya. Tentunya untuk Anda yang selalu bersama-sama dengan kami, kami informasikan dialog interaktif ini dapat Anda saksikan atau dapat Anda dengarkan selain di FM 94.3 MHz, kami juga secara langsung dari YouTube RRI Net dan juga Facebook Pro 1 RRI Manokwari. Dan nanti akan kami buka ruang untuk Anda yang ingin bertanya langsung untuk ketiga narasumber kita ya. Ya, mungkin kita ke Bapak Thomas dulu nih. Ya, Bapak izin kalau kita berbicara di Papua Barat ini ya. Untuk Papua Barat Sehat ya. Seperti apa sebenarnya gambaran kondisi kesehatan masyarakat Papua Barat saat ini? Kita harus tahu dulu kondisinya seperti apa sehingga kita bisa langsung menjelaskan ya tentang kehadiran Papua Barat yang sehat. Silakan Pak Thomas.
3: Baik, terima kasih.

0: Bapak Ibu pemirsa RRI di manapun berada, mungkin perlu kami sampaikan bahwa kondisi kesehatan masyarakat Papua Barat secara umum kita bisa menyampaikan bahwa itu sebenarnya sudah cukup baik, tapi tentu butuh peningkatan kualitas kesehatan masyarakat itu sendiri. Nah, kita kalau berbicara Papua Barat sehat ini lebih kepada jaminan.
1: Okay.
0: Ya. Padahal kita juga tahu bahwa untuk pelayanan kesehatan itu sudah ada jaminan dari BPJS. Nah, kenapa ada Papua Barat sehat lagi kan? Jadi kita perlu ketahui bersama bahwa tidak semua biaya yang timbul karena pelayanan kesehatan itu bisa dijamin oleh BPJS. Ada biaya-biaya yang tidak bisa dijamin oleh BPJS sehingga memang butuh ada komplementer atau pelengkap dari jaminan yang sudah ada. Nah, muncullah program dari Pak Wakil Gubernur dan Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur tentang pelaksanaan program Papua Barat Sehat sebagai komplementer dari BPJS.
1: Berarti ini salah satu program ya.
0: Yes.
1: Dan ini sudah berjalan berapa lama nih Pak Thomas?
0: Oh iya, perlu kita ketahui bersama bahwa program Papua Barat Sehat ini sudah dimulai sejak tahun 2025. Namun karena berbagai persyaratan administrasi yang belum bisa terpenuhi, walaupun anggarannya sudah dialokasikan di tahun 2025, harusnya sudah bisa mulai dari bulan April tahun 2025 karena sudah di launching pada bulan Juni kalau tidak salah waktu itu. Tetapi kita tidak bisa serta-merta melaksanakan program ini kalau tanpa didasari oleh regulasi yang mendasari pelaksanaan program itu. Nah, kita berproses, kita mulai menyusun peraturan gubernur, dan peraturan gubernur tidak semudah yang dulu-dulu ya. Kalau saat ini kita harmonisasi di provinsi itu bisa sampai 5-6 kali belum tentu tuntas. Nah, setelah tuntas di provinsi kita harus bawa untuk difasilitasi di Kementerian Dalam Negeri. Nah, di Kementerian Dalam Negeri juga tidak serta-merta kapal sudah kita bahas secara tuntas di sini lalu di sana
1: langsung jadi ya.
0: Tidak, kita di sana masih berdebat dan sempat memang ada penolakan dari PHD, dari produk hukum daerah di Kementerian Dalam Negeri. Dibilang kenapa sudah BPJS, kenapa ada program Papua Barat Sehat lagi ya? Ini nanti terjadi pendobolan, tidak bisa. Jadi kami sudah agak down juga waktu itu. Karena kita sudah datang jauh-jauh berproses di provinsi sekian lama, lalu sampai di PHD dibilang tidak perlu lagi dibahas produk pergub ini karena sudah ada BPJS kan. Nah, akhirnya tapi kita memang punya senjata satu yaitu Perpres 82 tahun 2018, yaitu di dalam situ ada 21 jenis layanan yang tidak dijamin oleh BPJS. Jadi ada ya, kalau kita uraikan satu persatu makan waktu, tapi sebagai contoh umpamanya kekerasan dalam rumah tangga ya Bu, gitu ya, itu tidak dijamin oleh BPJS. Mau bagaimanapun tingkat keparahan dari hasil dari kekerasan dalam rumah tangga tidak bisa dijamin oleh BPJS. Nah, salah satu itu kita bisa biayai dari program Papua Barat Sehat. Kemudian ya seperti kita contoh di sini penembakan itu tidak mungkin dijamin oleh BPJS. Itu bisa termasuk kecelakaan karena umpamanya kecelakaan di jalan mungkin banyak ya mabuk. Ya kita juga harus jamin karena Pak Wakil Gubernur bilang itu juga jiwa yang harus kita selamatkan. Ya, jadi akhirnya pergub yang kita usulkan ke PHD akhirnya disetujui. Dan kenapa di tahun 2025 itu tidak maksimal pelaksanaannya? Karena ini prosesnya alot sekali sehingga pergub itu nanti bisa diundangkan pada 31 Oktober tahun 2025. Artinya sebelum 31 Oktober kita tidak boleh melaksanakan program itu karena kita melaksanakan anggaran program yang anggarannya cukup besar dan semakin besar anggaran dari program itu risiko tentu semakin besar, itu yang kita tidak inginkan. Akhirnya kita punya waktu praktis untuk melaksanakan program Papua Barat Sehat di tahun 2025 hanya kurang lebih 2 bulan.
1: Okay.
0: Dan menyerap anggaran, dan itu menjadi sorotan Ibu, mohon maaf ya. Semua saya pikir menyoroti karena kenapa tidak terlaksana anggarannya kan sudah ada.
1: Yeah.
0: Ya bisa juga kita laksanakan jor-joran, tapi kan pada akhirnya kita juga bermasalah. Akhirnya untuk keamanan bersama, baik penerima maupun pelaksana program ini, akhirnya kita melaksanakan hanya setengah waktu yang sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku. Nah, untuk 2026, karena kita produk hukumnya sudah siap di tahun 2025, artinya kita bisa melaksanakan dari awal tahun kan. Jadi sampai sekarang, ya, walaupun memang kami juga menyadari bahwa di sepanjang tahun 2026, ibarat apa ya, jadi ini hal baru ya, Bapak-Ibu, hal baru, dan sesuatu yang baru menurut saya tidak selalu mudah untuk bisa kita lakukan.
1: Yeah.
0: Jadi kalau pun ada kekurangan di sana sini, tentu kami siap untuk menerima kritik, saran, pendapat supaya ini masih ada sampai 2029, Bu ya.
2: Yeah.
0: Ini masih panjang. Jadi kalau umpamanya ada masukan yang konstruktif dari sekarang, saya pikir itu menjadi modal bagi kami untuk melakukan ini lebih baik ke depan sehingga masyarakat kita mendapatkan pelayanan yang lebih baik.
2: Yeah.
0: Karena sekali lagi, coba umpamanya kita sekarang kita fokus pada rujukan.
2: Yeah.
0: Nah, kalau umpamanya kita rujuk pasien, itu BPJS tidak nanggung tiketnya, tidak nanggung penginapannya, tidak nanggung makan minumnya.
1: Okay.
0: Nah, kita Papua Berjaya ini menanggung itu.
2: Yeah.
0: Bahkan biaya yang kita keluarkan tidak sedikit. Coba kita mengirim satu pasien yang stretcher ya, pakai tempat tidur di pesawat. Itu bisa sampai 100 juta. Nah, syukur-syukur kalau dia kita pesan stretcher, karena biasanya pasien-pasien begitu kan, pasien-pasien yang ya, Sito namanya ya, emergensi dan cepat, walaupun dia dalam kondisi tidak bisa duduk, harus tidur, dia harus dikirim. Nah, kadang-kadang ya kita tidak ini ya, karena pada saat kita merencanakan rujukan itu, kadang-kadang tidak bisa naik pesawat lagi, karena BKK bilang dari balai kesehatan kekarantinaan, dia harus memberikan izin, apakah dia bisa naik pesawat atau tidak kan pasiennya. Nah, kita sudah pesan, nah teknisi di stretcher paling dekat Makassar. Nah, pengiriman stretcher dari Makassar ke Manowari contohnya, itu dia bukan hanya tempat tidurnya dikirim, tapi teknisinya juga jadi mahal. Nah, pada saat pemanya sudah waktunya stretcher sudah datang, kan kita harus inden. Tiba-tiba pasien tidak bisa berangkat. Kita harus bayar itu, tidak bisa ditarik kembali duitnya.
1: Iya.
0: Tetapi sekali lagi ini salah satu upaya yang harus kita lakukan, terlepas itu pasiennya bisa terbang atau tidak, yang penting kita ada upaya untuk bisa menolong pasien supaya bisa diselamatkan. Jadi kita tidak berpikir berapa duit yang kita keluarkan, tetapi bagaimana kita punya upaya untuk menolong pasien dan keluarga untuk bisa mendapatkan pelayanan yang lebih baik.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Thomas. Kita berbicara mengenai pelayanan. Nah, kita ke Pak Amos ini. Bapak, kalau kita berbicara mengenai pelayanan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan publik ya, sebenarnya seperti apa standar pelayanan yang harus diterima oleh masyarakat? Tadi sudah dijelaskan cukup banyak oleh Pak Thomas.
3: Baik, terima kasih ya RRI dan juga para pendengar di mana Pak Thomas dan Pak Ibu Yuli sebagai akademisi dan masyarakat publik yang hadir bicara tentang pelayanan kesehatan. Ombudsman adalah lembaga negara yang melakukan pengawasan. Tema hari ini adalah tema tentang kesehatan. Standar pelayanan publik khusus di bidang kesehatan, Bapak Ibu, bahwa dalam Undang-Undang 25 tahun 2008 tentang pelayanan publik, kita mengenal ada 14 standar pelayanan.

apakah puskesmas di sana datang jam 8 atau jam sesuai jam atau tidak, atau ditulis jam 8, pegawainya atau petugasnya datang jam 10 bahkan jam 11. Yang kedua, standar biaya misalnya. Apakah ada pungutan-pungutan di dalam pengobatan-pengobatan yang dilaksanakan di publik, termasuk transaksional, misalnya obat ini bayar, obat itu bayar, obat ini. Yang berikut, terkait juga tentang pelayanan, standar hukum yang ada. Misalnya begini, orang ini dia datang berobat, dia ikut prosedur yang ada, atau ada tebang pilih pelayanan. Oh ini dokter hubungan dengan orang ini, atau kapus hubungan orang ini tidak perlu antri, dia langsung lewat. Nah, itu di dalam Undang-Undang 25 itu bagian itu kategori dalam maladministrasi atau buruk penata layanan yang terjadi di sana. Lebih khusus saya masuk untuk program Papua Sehat dengan tema besar mimpi dan harapan di tanah ini. Dua bulan terakhir kami mendapat masukan Pak Dinas dan Ibu. Ombudsman ini selalu mendapat masukan, mendapat pengaduan. Karena kami layanan call center 137 itu 24 jam on air. Seperti RRI, ya mungkin RRI bisa tidur jam 12 malam lah. Tapi Ombudsman, layanan pengaduan 137 itu berjalan 24 jam. Di layar data kami itu selalu banyak, termasuk video, termasuk WA, termasuk SMS. Karena ini ruang publik dan ini bagian daripada introspeksi kita bersama. Sebagai contoh, nanti Pak Dinas belum menjawab, seorang asli Papua, dalam tanda kutip, pemangku adat juga di Kaimana. Istrinya harus dirujuk ke Makassar. Proses administrasi rujukan sudah clear and clean. Sampai di bawah, karena Kaimana aksesnya cuma dengan kalau tidak pesawat, kapal. Kapal jadi pesawat agak susah, paling kapal. Sampai di armada, di pelabuhan, ibunya tidak diizinkan naik. Ujung punya ujung, dia ditelepon oleh pengelola dana dari provinsi, dalam tanda kutip, uang itu dikembalikan. Orang yang sudah jaga istrinya, 7 hari atau mungkin 2 minggu, keluarga yang datang, prosesnya sudah clear, dan istrinya tidak jadi berangkat. Betapa kecewanya orang asli Papua ini. Ini orang asli Papua. Itu satu pengaduan yang masuk.

0: Kenapa kami disalahkan, kami dimarahi, kami dibilang memperhambat orang yang untuk dirujuk, kami dibilang macam-macam lah. Ya, tapi kami cuma bilang dirujuk. Sedangkan proses rujukan bla bla bla bla, termasuk pendanaan dan pembiayaan, bukan kewenangan daripada rumah sakit, dalam tanda kutip. Ini adalah kewenangan dari dinas terkait, dalam hal ini Dinas Kesehatan Provinsi. Karena program PBS ini, program Papua Sehat ini, langsung dikendalikan oleh provinsi ya. Tidak ada di tingkat kabupaten kota. Nah, jadi sebagai lembaga pengawasan pelayanan publik, sekali lagi kegiatan atau wawancara hari ini kami apresiasi RRI, tema yang baik dan perlu publik harus tahu. Nah, mungkin lebih kita jadwalkan lagi ya. Saya pikir kita jadwalkan lagi. MRP harus hadir, BP3OKP harus hadir, Dr. Otsus harus hadir, dan Dinas Kesehatan kita harus hadir untuk kita berbicara lagi. Bukan berbicara untuk membuat ini salah sana salah, tidak. Berbicara untuk bagaimana simpul-simpul yang masih terikat, belum terurai, perlu dibuka lagi supaya publik penerima manfaat ini mendapat manfaat. Kita garis bawahi bahwa di dalam pergub itu yang menerima manfaat adalah orang asli Papua.
1: Okay.
0: Ya, orang asli Papua itu digaris bawahi. Ya, digaris bawahi. Ya, ya. Kami apresiasi lah macam tadi dikatakan bahwa di dalam sempat dibahas regulasinya tuh ada perdebatan. Loh, kenapa ini lagi? Kenapa itu lagi? Nah, tetapi diperkuat bahwa ini adalah wilayah kekhususan. Lex specialis derogat lex generali. Selain ada undang-undang kesehatan, ada undang-undang otsus. Di dalam undang-undang otsus juga itu ada item yang mengatur tentang kesehatan atau keselamatan orang asli Papua. Jadi kembali lagi kami merasa ini sangat penting, dan Ombudsman sebagai lembaga pengawasan, kami banyak menerima catatan dan masukan. Bukan hanya di bidang Papua Barat Sehat. Nanti ada bidang-bidang yang lain lagi kami akan ini. Ya, tadi yang saya katakan bahwa Ombudsman tidak ngomong berdasarkan apa kata orang, tetapi kami ngomong berdasarkan apa kata pelapor. Pelapor yang langsung mengadu, atau data yang kami dapat langsung di masyarakat. Okay. Mungkin begitu.
1: Ya. Baik, menarik sekali perbincangan kita. Nah, kita ke Ibu Yuli ya. Ibarat kalau kita mau menjual kue itu pasti ada tester, ada testimoni. Nah, ini dari sisi akademisi dari Ibu Yuli, jadi juga sebagai penerima manfaat nih. Ya, sebagai masyarakat yang menerima manfaat layanan kesehatan, bagaimana pengalaman Ibu ya selama mendapatkan pelayanan kesehatan?
2: Ya,
1: silakan.
2: Baik, terima kasih untuk Kepala Dinas Kesehatan, kemudian Kepala Ombudsman, dan pendengar RRI Manokwari. Jadi saya mau sampaikan bahwa kita di Provinsi Papua, seluruh tanah Papua, ASN kita itu mendengar otsus, tapi dia tidak baca pasal per pasal, bab per bab, dan juga PP106 itu tidak dibaca dengan baik. Itu berdampak pada persoalan ketika kebijakan regulasi itu kita buat. Saya kasih contoh. Kita lihat di dalam undang-undang nomor 1, nomor 2, otsus ini dibilang bahwa pasal di hal menimbang, dibilang bahwa penduduk asli Papua di Provinsi Papua adalah salah satu rumpun dari ras Melanesia. Suku-suku bangsa di Indonesia yang memiliki karakter, keagamaan, kebudayaan, sejarah, adat, istiadat, dan bahasa sendiri. Kita lihat, bahasa sendiri, adat, dan sebagainya. Kemudian di butir F dibilang bahwa penyelenggara ini negara yang bicara. Otsus ini bukan dibuat oleh orang Papua. Negara Republik Indonesia yang buat. Dia bilang di butir F bilang bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua selama ini belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, belum sepenuhnya memungkinkan tercapainya kesejahteraan rakyat, belum sepenuhnya mewujudkan, mendukung terwujudnya penegakan hukum, dan belum sepenuhnya penampakan penghormatan terhadap hak asasi manusia di Provinsi Papua, khususnya masyarakat Papua. Jadi itu sudah menjadi dasar. Makanya kalau tadi Bapak Dinkes bilang undang-undang sementara itu, karena negara buat undang-undang, tapi negara sendiri tidak paham undang-undang. Ini kalau negara paham sebenarnya kementerian tidak perlu menolak

untuk ajuan yang diajukan oleh oleh apa dinas kesehatan provinsi, karena sudah jelas di dalam undang-undang ini. Karena otsus itu secara khusus berarti berpihak pada orang asli Papua dalam pemberdayaan di semua aspek, pelayanan di semua aspek, keberpihakan di semua aspek tanpa melihat dia itu dari suku mana. Yang penting adalah ras Malaysia. Yang kedua, saya mau bilang begini. Hari ini ternyata saya dapati bahwa apa yang tadi Bapak sampaikan tentang kebijakan pelayanan itu belum ada sosialisasi. Saya sudah tanya banyak orang dan bilang belum pernah dinas kesehatan sosialisasi itu kepada orang asli Papua. Bapak izin, mungkin ini catatan khusus untuk Dinkes. Kasih tahu untuk kepala dinas bahwa sosialisasi itu di mana, kapan, tanggal berapa, bulan berapa, siapa yang terlibat dalam kegiatan sosialisasi itu. Kalau Bapak undang orang-orang dinas saja, untuk apa? Dorong bermasyarakat, undang orang yang bermasyarakat supaya mereka tahu. Karena pernah saya sakit, dia bilang, ibu ada dana itu, apa Papua Sehat, ibu pergi aku apa coba minta rujukan dari dokter untuk ibu rujuk. Saya bilang, untuk apa saya pergi minta rujukan, silakan saya tahu dana itu fungsinya untuk apa, siapa yang menggunakan dana itu. Kemudian yang berikut Bapak, ini catatan untuk Bapak juga, bahwa kita tidak melihat apa jenis-jenis penyakit yang akan dibiayai dari dana otsus itu atau Papua Sehat itu. Karena kalau Bapak tadi bilang BPJS punya aturan, maka otsus Papua Sehat itu meng-cover yang tidak di-cover oleh BPJS, maka harus kasih tahu biar rakyat tahu akan yang akan di-cover itu ini. Contoh KDRT, orang mabuk di jalan, kecelakaan, laka tunggal dan sebagainya, itu harus dikasih tahu. Kita punya pemahaman ini beda. Saya kasih tahu bahwa saya waktu kuliah S2 di gender itu mereka bilang apa? Kita harus bagi strata kelas masyarakat. Ada kelas masyarakat tingkat pendidikan tinggi, pendidikan sedang, sampai pendidikan rendah. Makanya dalam sosialisasi kita harus mengcover kelas-kelas ini. Kalau tingkat tinggi apa yang kita bicara, tingkat menengah apa yang kita bicara, tingkat kelas rendah itu apa yang kita bicara. Karena pendidikan orang tidak sama, cara berpikir orang tidak sama, cara analisa kasus juga beda. Maka itu harus kita lihat dengan baik. Kemudian saya mau sampaikan kepada dinas kesehatan juga bahwa ketika kebijakan itu diberikan, mesti orang yang mengelola dana otsus ini dalam rujukan, dia harus paham itu apa otsus dulu. Itu yang penting. Karena kalau tidak paham, dia pikir, aduh nanti saya kasih keluar dana itu, terus berapa yang saya dapat. Ini kan saya banyak dengar orang bilang, sistem kerja ASN sekarang, kegiatan yang saya bikin yang penting terlaksana. Outcome tidak terukur. Tapi berapa yang saya dapat dari kegiatan yang saya kerjakan. Itu yang sama kita hindari. Jadilah ASN yang bekerja sesuai dengan saya punya kewenangan, saya punya bidang. Saya tidak tahu yang mengelola kegiatan dan rujukan ini, dia paham tidak tentang hak asasi manusia. Kalau dia paham, maka dia akan tahu bahwa ini orang Papua buang. Bahasa kasarnya begitu. Sudah kamu pakai berapa yang penting, pertanggungjawaban jelas, kasih. Tapi kalau kita bilang kita batasi orang, itu berarti sama saja kita tidak menghargai hak asasi manusia Papua yang diatur dalam Undang-Undang Otsus dan Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia. Selanjutnya, saya mau bilang bahwa sebenarnya pihak Dinas Kesehatan Provinsi harus lakukan apa evaluasi, monitoring, koordinasi dengan dinas-dinas atau provinsi-provinsi yang akan menjadi rujukan tujuan kita. Kita harus batasi rujukan kita kemana? Makassar, Papua, Jakarta, atau di mana? Harus kita jelas supaya ketika pasien kita rujuk ke sana, kita sudah koordinasi dengan pihak sana. Kalau sewa rumah berapa untuk pengobatan berapa lama, itu kita transport di sana. Harus kita apa lakukan itu untuk melihat monitoring, itu untuk kita melihat. Kemudian ingat ya,

Jayapura supaya kita bisa tahu. Jadi saya komentari apa orang yang pernah mendapat rujukan dari kesehatan, saya bilang begini, dari DPBS ini saya bilang begini, ya ibu kalau di Jayapura ibu ada keluarga, ibu bisa tinggal di keluarga, ibu cuma pergi transport, tapi kalau yang di luar Papua bagaimana? Mungkin bapak dong ada baca saya punya apa Facebook yang saya komentar-komentar itu, saya bicara bukan untuk kepentingan saya tapi kepentingan masyarakat Papua. Kenapa? Saya dilahirkan dari rahim perempuan Papua, saya dibesarkan dari tanah ini, saya dibesarkan dari hasil bumi ini, saya makan dari hasil tanah ini, saya tidak pergi makan di tanah orang lain. Itu penyadaran untuk teman-teman yang ada di Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat yang mengelola dana otsus. Saudara datang di sini, kerja di sini, makan hasil bumi dari tanah ini, maka jangan saudara menyia-nyiakan apa yang saudara kerjakan untuk mendiskriminasikan orang Papua, untuk merendahkan martabat orang Papua, dan menghapus

0: untuk sosialisasikan. Alasannya tidak ada anggaran. Mungkin hari ini saya bicara Bapak Gubernur kah, pegawai provinsi bisa mendengar sehingga mereka melihat itu. Sosialisasi dilakukan dan saya mau kasih tahu bahwa perdasi itu untuk kami buat. Kami punya perdasi untuk perempuan yang lolos pertama di Kementerian Hukum dan HAM. Tanya orang hukum Kemendagri. Makanya Kemendagri bilang memang hebat. Kami punya duluan buat nanti perdasi yang lain. Itu karena kami bawa orang yang paham bagaimana menyusun regulasi. Saat apa kajian akademiknya itu seorang Dr. Yusuf Sawaki yang menyusun. Ini bukan masalah perdasi ditolak. Perda ditolak itu karena yang melakukan kajian itu bukan orang asli Papua. Jangan kita mau orang akademik yang tidak bukan Papua, harus yang Papua. Sehingga dia memahami kultur masyarakat Papua itu dengan baik. Begitu untuk sementara.
1: Iya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Uli. Ini juga bagian dari perwakilan suara masyarakat ya. Iya, kita langsung aja ke Pak Thomas nih. Meresponi apa yang disampaikan oleh Ibu Yuli ya. Kita mendengarkan langsung pengalaman dari Ibu ya dan juga harapan masyarakat. Bagaimana Dinas Kesehatan melihat masukan seperti itu?
2: Baik. Terima kasih. Mungkin saya menyampaikan. Iya. Saya pikir ini bagus. Kita terus berdiskusi supaya pelayanan rumah Papua Barat sehat ini betul tadi menjadi mimpi dan harapan ke depan. Mungkin saya mulai dengan Bapak Kana dari Ombudsman ya, Pak. Tadi ada disampaikan dan memang betul kan tidak mungkin ada pengaduan lalu diambil saja di pemerintah. Tapi saya pikir ini tepat untuk kita bisa diskusi di sini. Mungkin saya cerita sedikit tentang yang masalah di bagaimana ya Pak ya. Jadi sebenarnya kita untuk pelaksanaan program Papua Barat Sehat ini memang betul tadi disampaikan bahwa dikelola di Dinas Kesehatan Provinsi. Artinya di pemerintah Provinsi Papua Barat, tidak dikasih ke kabupaten. Kalau kita kasih ke kabupaten berarti mekanisme penganggarannya beda lagi Pak. Berarti kita kalau bukan hibah, bantuan sosial. Dan itu mungkin butuh kajian khusus untuk bagaimana kita bisa memberikan hibah kepada kabupaten. Karena salah satu syarat hibah adalah kita sudah punya kemampuan, sudah cukup, sudah itu. Jadi uangnya tidak habis, kita kasih ke orang kan. Gitu. Yeah, yeah. Nah, sementara kita di provinsi, mungkin saya, mungkin ini tambahan sedikit aja. Kita di provinsi sedang membangun namanya KJSU Numbeli ya. Jadi KJSU kita punya master plan itu anggarannya sekitar 159 miliar. Dan yang ini yang kasus rujukannya paling banyak yang harusnya bisa ditangani di fasilitas itu. Tapi karena fasilitas itu belum selesai dibangun, ya kita harus merujuk. Karena ini tentu adalah program jangka pendek dan jangka panjang. Jangka panjangnya memang kita harus selesaikan pembangunan KJSU. Tapi kita tidak bisa menunggu orang jantung sekarang, masa mau ditunggu sampai KJSU-nya dibangun kan. Jadi jangka panjang kita harus kirim. Nah, dalam proses rujukan seperti ini tadi disampaikan oleh mohon maaf Pak karena bahwa ada pasti ada keluhan, ada pengaduan dari masyarakat dan ini tentu kami juga berterima kasih karena itu menjadi apa namanya bagi kami sehingga tentu akan ada perbaikan. Nah, menanggapi yang disampaikan tadi mengenai kasus rujukan yang tidak jadi naik kapal.
0: Iya.
2: Jadi kami sudah punya bekerja sama program Papua Barat Sehat yang dikelola Dinas Kesehatan Provinsi sudah bekerja sama dengan semua rumah sakit di Papua Barat. Itu ditandai dengan adanya perjanjian kerjasama. Jadi fasilitas pelayanan kesehatan yang bisa melakukan klaim, bisa melakukan kerjasama dengan kita adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah menandatangani perjanjian kerjasama. Dan kita diikat di dalam perjanjian itu, apa yang harus dilakukan oleh rumah sakit, apa yang harus kita lakukan. Artinya ada hak dan kewajiban dari masing-masing yang terikat dalam perjanjian kerjasama itu. Nah, pada saat kasus yang itu terjadi, jadi memang ini kewenangannya teman-teman di rumah sakit. Kabupaten kami tidak bisa mengintervensi dokternya. Dokter jangan dikirim atau dokter harus kirim kan tidak bisa. Itu dokter punya keahlian di situ. Kapan dia bisa harus merujuk pasien, kapan tidak bisa merujuk karena kondisi tertentu. Nah, pada saat mereka mengeluarkan surat rujukan yang bersangkutan ini, dia layak untuk berangkat. Nah, dan saya punya, saya sempat meminta teman-teman PIC, kan ada PIC-nya rumah sakit yang bisa kita hubungi. Nah, si PIC rumah sakit memang menyampaikan bahwa pada saat dikeluarkan surat rujukan yang bersangkutan baik-baik saja. Nah, dalam perjalanan dari rumah sakit ke pelabuhan, tiba-tiba dia sesak napas. Nah, dokter kapal turun, periksa,

0: apakah layak naik kapal atau tidak. Ya kan, di kita tidak bisa masuk, iya, tidak bisa ngurusi yang urusan perni ya. Jadi kalau umpamanya aturan mereka bahwa kondisi seperti itu tidak boleh berangkat, kan kita tidak bisa memesan. Karena tentu mereka punya regulasi, punya aturan yang harus dipenuhi. Apalagi kalau umpamanya terjadi sesuatu di kapal tidak ada jenazah misalnya.
1: Yeah.
0: Jadi akhirnya dokter memutuskan bahwa tidak bisa naik kapal saat itu. Akhirnya kembali dirawat di rumah sakit lagi. Dan ini sudah proses berjalan, lalu mereka sebenarnya ingin pas sampai kondisi pasien betul-betul memenuhi syarat untuk berangkat, dirawat dulu baru nanti kalau itu. Tapi karena mungkin karena kondisinya menurun terus, akhirnya dibawa pulang kan itu pasiennya. Dipaksa oleh suaminya harus bawa pulang, mungkin mereka juga tidak mau melanjutkan. Nah, dalam proses seperti ini itu kan berarti atas permintaan keluarga ya, bukan indikasi medik. Jadi kalau indikasi medik, dokter memutuskan bahwa ini pulang saja sudah tidak apa-apa. Tapi kalau umpamanya masih belum itu, dokter biasanya tidak bisa merekomendasikan untuk dia pulang. Harus dirawat terus sampai betul-betul dia sudah layak untuk pulang baru. Tapi kalau tidak ada, biasanya dokter nulis APS atas permintaan sendiri. Jadi kadang-kadang ada 1-2 kasus seperti itu. Tidak banyak. Tapi ada 1-2 kasus yang akhirnya jadi viral ya Pak. Ya. Jadi saya pikir, kemudian yang mengenai masalah, suruh kembalikan uang.
2: Iya,
0: ya. Suruh kembalikan uang. Jadi saya juga tanya, kebetulan ada PAC-nya yang rumah sakit ke mana. Jadi yang ini bagaimana persoalannya? Dia bilang itu sebenarnya kan kita sudah mentransfer ke keluarga, gitu. Jadi hak mereka kan dikasih, kalau umpamanya dia dalam 7 hari mungkin juga perlu kita ketahui bersama. Jadi pada saat pasien itu berangkat, kita kasih 7 hari akomodasi selama 7 hari. Jadi kalau umpamanya nanti ternyata dia perawatannya lebih dari 7 hari, kita kasih dia lansam bulanan. Tetapi pengirimannya per 2 minggu. Nah, 2 minggu itu yang tadi Ibu sampaikan, bahwa itu sebesar 2 juta. Artinya dalam 1 bulan itu 4 juta. Nah, kalau umpamanya hitung-hitungannya, kalau umpamanya 4 juta satu orang, sementara kan ada pendamping keluarga ya, satu orang. Berarti dia terima 1 bulan 8 juta. Dan menurut saya, karena itu juga sesuai dengan standar biaya umum yang diberlakukan di pemerintah provinsi Papua. Jadi dinas kesehatan tidak bisa lebih dari itu Bu. Nanti, tapi kalau ke depan coba kita melakukan kajian bersama ya, supaya kalau momennya memang dirasa 8 juta untuk 2 orang yang dikurang, ya mungkin tentu kita ada penyesuaian-penyesuaian. Tapi yang saat ini memang karena regulasinya seperti itu, mungkin kita tetap ikuti itu. Karena kalau umpamanya kita keluar dari situ pada saat kita diaudit, akan jadi masalah dan jadi temuan. Dan kalau jadi temuan berarti kan harus, biasanya rekomendasinya suruh kembalikan atau gimana itu. Biasanya audit yang menentukan. Nah, kalau suruh kembalikan pada kita supaya orang ke mereka, kan kasihan juga. Nah, itu kasus seperti tadi ya Pak. Jadi sebenarnya saya tidak melihat kalau teman-teman dari tim Papua Barat Sehat di provinsi yang memerintahkan untuk kembalikan uang. Jadi sebenarnya teman-teman di Kaimana yang merasa bahwa karena tidak jadi berangkat, mungkin tiketnya hangus toh. Tiketnya hangus.
2: Tapi kan sudah dibeli.
0: Tiketnya ya, sudah ya, hangus berarti. Ya. Kan berarti tidak ada kewajiban memberikan karena tiket hangus ya. Kan. Tapi kalau yang uang harian karena tidak berangkat, itu maksudnya teman-teman di rumah sakit yang mana. Jadi teman-teman rumah sakit yang mana yang meminta Pak Atkana ya, bukan dari yang kesehatan Provinsi Papua Barat. Jadi itu mungkin itu yang apa yang.
2: Tapi Pak izin, kalau memang dia itu apa orang Papua, kalau dia masih dalam proses perawatan, harus ada kebijakan bahwa uang itu digunakan untuk dia punya pembiayaan lanjut, sekalipun dia tidak berangkat. Itu harus dipertimbangkan. Karena masalahnya kondisi sakit, suami sudah menjaga di rumah, berarti siapa yang mencari makan? Itu mesti dipertimbangkan juga. Makanya saya bilang harus ada evaluasi untuk melihat kembali pembiayaan itu cukup atau tidak. Karena kita tidak bisa makan semua rata. Harus bedakan untuk Jakarta, untuk Makassar, untuk Papua harus beda. Supaya masyarakat tahu bahwa kita punya pembiayaan itu seperti begini. Begitu.
0: Baik, baik. Tentu itu yang saya bilang tadi, masukan, saran, mungkin saya pikir tetap kita akomodir. Supaya nanti ke depan mungkin kita bisa berdiskusi lanjut, karena program ini akan berjalan lama juga ya, sampai 2029, mudah-mudahan bisa lanjut juga untuk periode selanjutnya. Tetapi untuk saat ini memang mau tidak mau kita harus sesuai dengan aturan yang sudah ada. Karena kalau kita keluar dari aturan itu berarti kami akan bermasalah. Jadi saya pikir bukan masalah kita, ya, apa kami sebenarnya ingin kalau bisa semua kebutuhannya itu terpenuhi. Tapi karena dibatasi dengan regulasi, aturan itu saya pikir, ini yang menjadi bahan diskusi kita ke depan supaya nanti mungkin dari waktu-waktu ada penyesuaian-penyesuaian. Kemudian itu yang itu masih seputar ya dengan mungkin saya ini masing-masing ya dan tim. Untuk yang Bapak dan tim mungkin pergi ke rumah sakit provinsi ya, dan itu biasanya begitu. Namanya kita punya masyarakat kadang-kadang ada yang sabar, ada yang mungkin karena ya namanya kalau keluarga dalam keadaan sakit biasanya kita punya pikiran juga galau ya, kita memahami secara bersama-sama. Dan kalau saya sih mengerti saja kalau dia marah-marah ya sudahlah, nanti dia pulang di rumah nanti dia akan kembali, aduh kenapa saya tadi semua marah-marah ya, padahal mereka sudah melaksanakan tugas dengan baik. Begitu pula dengan para dokter kita di fasilitas pelayanan kesehatan. Masih bisa?
1: Silakan.
0: Kemudian yang berikut lagi, program ini bagus tetapi tidak atas permintaan sendiri. Jadi program Papua Barat Sehat ini kadang-kadang orang marah karena apa? Dia ingin dirujuk. Toh, ingin dirujuk, padahal tidak ada indikasi medik harus dirujuk. Atau mungkin kasusnya bisa diselesaikan di sini. Tapi karena yang bersangkutan mungkin kebetulan dia sudah lama tidak jalan-jalan keluar, ya mungkin maksa dia bahwa, kasih saya rujukan, saya berangkat. Nah, si dokter ini, dia kan terikat dengan etika profesi dokter. Jadi di surat rujukan ditulis, ada APS. Atas permintaan sendiri. Nah ini tidak dijamin oleh PPJS, tidak dijamin oleh Papua Barat Sehat. Jadi mungkin perlu mungkin kita tahu.
2: Nah ini makanya sosialisasi itu.
0: Jadi mohon Ibu, sorry, tadi saya sebenarnya, tapi saya mau, sebelum saya lupa, Ibu minta tolong Ibu, karena Ibu sekarang lebih aktif di akademisi ya. Jadi mungkin

kita kirim lumsumnya. Tapi itu tadi, dua minggu sekali. Dan dia tidak mengeluh. Jadi nanti mungkin ke depan kita banyak berdiskusi, ada juga testimoni-testimoni dari masyarakat yang mendapatkan pelayanan penerimaan manfaat dari program ini, dan dari sekian banyak yang kita lani, banyak yang kembali dengan rasa syukur karena keluarnya bisa dibantu dengan program ini. Kemudian yang berikut mengenai, ada juga berita sekarang bahwa kita tidak transparan. Jadi biasanya teman, pasien dan keluarganya datang di, ada sekretariatnya Ibu, nanti suatu ketika bisa jalan-jalan ya Bapak. Ada sekretariat program Papua Barat saya di Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat. Dan teman-teman di situ mereka bekerja dari pagi sampai kadang-kadang jam 11 malam berpulang. Karena pasien dilayani dan mereka harus menjelaskan secara detail apa yang harus Bapak Ibu lakukan selama dalam proses rujukan ini. Supaya dia bisa tahu apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Karena di samping itu, mohon maaf ya, karena ini yang kita gunakan adalah anggaran pemerintah, sehingga harus dipertanggungjawabkan, harus ada bukti. Ya, walaupun memang lebih banyak kita pada lansam. Artinya lansam kan tidak perlu bawa SPJ ya, tapi kalau tiket harus ada. Tiket harus ada. Makanya di 7 hari pertama, kita berikan mereka 4 juta. Satu minggu pertama pada saat dia berangkat kita berikan 4 juta itu biaya penginapan dan juga makan minumnya. Tapi dari 4 juta itu masih ada di, karena itu memang sudah tertuang di dalam juknis, jadi ditahan 20%. Nanti pada saat dia kembali dia ambil buat 20%. Kenapa? Itu jaminan itu supaya bukti-bukti perjalanan yang dibutuhkan oleh tim itu bisa diserahkan.

0: adalah harapan dari Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur yang mungkin selama ini banyak masyarakat yang tidak bisa mendapatkan pelayanan yang baik di bidang kesehatan karena mahalnya biaya. Karena sekali lagi bahwa BPJS kita menjadi penjamin utama kita, tetapi tidak semua biaya yang bisa mereka jamin. Jadi ada biaya-biaya yang tidak jamin, kalau tidak ada program pemerintah itu berarti keluarga tanggung tuh. Tapi syukurlah kita berterima kasih Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur karena dengan program ini sekali lagi ya Pak, berobat tadi berhubungan dengan rumah sakit tujuan terdekat.
1: Iya.
0: Jadi berobat di mana saja di seluruh Indonesia.
1: Silakan. Open kesempatan ya. Change ya. Itu yang buat akhirnya masyarakat pilih dia mau pergi di kota ini. Karena kita harus batasi. Kita harus batasi bahwa cuma ada di Jakarta, di Makassar dan Jayapura. Kecuali rumah sakit itu tidak ada di provinsi itu atau daerah itu kita kasih ke daerah lain.
0: Cuma
1: terus Pak izin. Tadi ada bicara tentang pengiriman vaksin emergensi. Itu cuma di ada pendidikan khusus untuk orang dinas kesehatan begitu. Sehingga mereka siap ketika vaksin emergensi bagaimana mereka lakukan penanganan begitu. Jadi tidak semua dari luar. Itu saja saran saya. Silakan Bapak.
0: Ini memang sekali lagi masalahnya tidak kita bisa langsung selesai, tetapi memang itu dari pengalaman yang ada itu menjadi pembelajaran bagi kita untuk kita bisa menata ini lebih baik. Nah, mengenai rumah sakit tujuan rujukan memang tidak dibatasi, memang di dalam juknis itu seperti itu. Karena apa? Kita di samping kita merujuk pasien, kita juga ada namanya sistem rujukan nasional. Jadi kalau umpamanya kita hanya merujuk ke Makassar, ternyata di sana full, bisa pasien menunggu hampir berbulan-bulan. Akhirnya si DJP-nya, dokter penanggung jawab pelayanan itu, dia lihat di sistem rujukan nasional, ada di aplikasinya. Dia lihat, oh rumah sakit ini antrinya sedikit. Akhirnya dikirim ke situ, jadi tidak harus menunggu bahwa ini karena kita kerjasama dengan di Jakarta, di Surabaya, di Makassar. Dia bisa rumah sakit lain sepanjang itu ada kemudahan bagi pasien. Karena menjadi masalah sekarang bahwa pasien kita antri berbulan-bulan. Nah, dengan harapan dengan menggunakan sistem rujukan kesehatan itu, pasien kita bisa dilayani dengan lebih cepat. Jadi tidak perlu menunggu. Walaupun memang sebenarnya tadi tidak masalah juga sebenarnya karena pasien yang kita rujuk, seberapa lama pun dia berobat di situ, kita tetap biaya itu, Bu. Tetapi kan kasihan keluarganya, anak-anaknya ditinggal begitu lama, itu juga perlu dipertimbangkan. Kalau bisa dia bisa cepat berobat, cepat sembuh dan pulang, berkumpul dengan keluarga.
2: Oke. Ya. Baik, mungkin kita pindah dulu ya Bapak ya. Oke, baik, tadi sudah cukup jelas dan meresponi apa yang disampaikan oleh Ibu Yuli. Nah, memang kalau masyarakat awam atau pendengar kita itu kan tahunya dulu itu, wah kalau kita sakit kita kasih proposal aja ke.
1: Iya.
2: Kita kasih proposal untuk kita biaya berobat. Nah, tapi kalau mau dilihat sampai sekarang ini kan sudah tidak ada seperti itu ya Bapak. Nah, itu tadi program Papua Barat Sehat. Nah, tadi disampaikan Ibu Yuli juga perlu ada sosialisasi karena masyarakat banyak yang tidak mengetahui ya, karena PBS ya. Pernah juga saya sempat ketemu dengan salah satu pendengar kita yang dalam keadaan sakit. Kebetulan ada suster satu ya yang menyampaikan bahwa kenapa tidak ajukan PBS saja. Jadi saya juga sempat bertanya, PBS itu apa? Papua Barat Sehat. Terus penderita atau yang sakit ini mengatakan persyaratannya apa saja? Karena saya baru dengar, APBS ini, dan apakah itu bisa diikuti oleh OAP dan non-OAP? Nah, ini kan juga perlu diperjelas karena yang mendengar ini saat ini masyarakat luas, masyarakat OAP dan non-OAP juga, sehingga mereka tahu apa saja batasan-batasannya, persyaratan-persyaratan apa yang mesti dipersiapkan agar bisa mendapatkan atau bisa layak untuk mengikuti program itu. Nah, kita ke Pak Amos ya, menyikapi apa yang disampaikan oleh Pak Thomas tadi ya. Tentu kita tidak bisa salahkan masyarakat ya. Kita tidak bisa menyalahkan masyarakat dengan kurangnya pemahaman informasi. Nah, ketika akhirnya keluar unek-unek mereka melaporkan ke ombudsman. Kami tidak begini. Nah, ini seperti kata lagu, siapa yang salah? Mungkin Bapak Amos bisa menanggapi.
3: Ya, baik, terima kasih. Yang pertama kita garis bawahi bahwa publik atau masyarakat itu adalah pemegang kedaulatan itu sendiri. Dan pemerintah atau negara atau kita yang dipercayakan, kita adalah pelayan atau hamba yang melayani publik itu sendiri. Kalau kita hamba, berarti derajat kita tidak lebih tinggi dari Tuhan. Berarti Tuhan kita adalah rakyat. Nah, sehingga jangan kita balik-balikan makna itu,

0: Sehingga seolah-olah rakyat atau pemegang kedaulatan ini adalah orang di bawah kita, berkita ini. Itu keliru, itu yang pertama. Yang berikut, apa namanya, pelayanan kesehatan ini, tadi saya sentil sedikit satu dari keimana tadi itu. Dan Pak Thomas sudah menyampaikan. Tadi Pak Thomas mengatakan bahwa kewenangan mutlak ada di provinsi. Nah, tadi bahwa yang tarik dinas kesehatan keimana. Berarti ini yang tarik kesehatan dari rumah sakit keimana ya, melalui PIC ya. Berarti ada, berarti saya maknai bahwa ada PIC di seluruh wilayah Papua Barat Daya ini, dalam hal ini rumah sakit ya. Satu hal yang mungkin saya tambah memperkuat lagi tadi bahwa Ibu Yuli, masih banyak orang yang belum memahami. Masih banyak orang yang memahami. Ya. Orang dia ribut, dia demo, bahkan mungkin dia bisa dalam tanda kutip lebih tinggi dari dia ribut dan demo sampai mungkin bakar-bakaran, bunuh-bunuhan karena ketidaktahuan. Kenapa dia tidak tahu? Karena dia mungkin belum baca atau dia belum mendapat berita yang jelas atau dalam hari ini mungkin belum sosialisasi. Sehingga poin penting dalam hal ini, Pergub 15 tahun 2025 ini, saya pikir perlu disosialisasikan secara masif. Karena program Papua Sehat, program Papua Cerdas, program Papua Pasti, ini adalah bagian daripada spirit hadirnya BP3 UKP dalam RIPP-nya itu, dan juga Komite Percepatan Pembangunan Papua. Sekarang ada tujuh spirit ya. Ya, Papua berbudaya, itu juga bagian daripada spirit daripada apa namanya BP3 UKP. Tapi selalu kita dengar Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif. Itu selalu kita gaung-gaungkan. Satu di antaranya adalah RPS Papua Sehat, Papua Sehat, Papua Barat Sehat, yang oleh Pak Gubernur dan Pak Wakil melalui program mereka dicadangkan ini. Nah, tadi ada sebuah keresahan oleh tadi dari dinas bahwa apakah ini akan berlanjut di 2009 ke sana atau mungkin dia berjalan sampai di masa kepemimpinan ini saja di ini. Tapi saya sebagai masyarakat publik, saya mendorong. Kenapa? Tadi hal-hal yang tidak tercover, sebagai contoh saja misalnya orang Papua, kalau di BPJS ya, bukan orang Papua, BPJS tidak mengcover apa yang termasuk laka lantas dalam tanda kutip miras. Itu juga dia akan bersinggungan sampai ke Jasara Harja Bumi Putra.
1: Okay.
0: Itu fakta yang kami dapat. Nah, ya, tapi kita melihat bahwa ada dalam tanda kutip ya, kategori miras ini apa? Ini perlu ada klasifikasi juga. Atau dia minum pada level mana? Atau dia minum, benar-benar minum, atau mungkin dia cuma apa namanya, ada mungkin maaf kata saja, saya juga tidak miras, tapi artinya begini, dia cium terus dia bawa minum, itu kita bisa bilang dia miras atau bagaimana. Nah, sehingga saya pikir mungkin pertimbangan-pertimbangan ini dan ditambah dengan pertimbangan kemanusiaan dari pemimpin kita, sehingga mereka mengkaberin di dalam Papua Barat Sehat ini. Ya, mau mabuk, mau apa, kalau terjadi di BPJS, BPJS ini dia bagian daripada JKN, misalnya. Oke, kita geser ke Lex spesialisnya ini, misalnya dalam konteks ini berarti Papua Barat Sehat. Nah, sehingga mungkin satu hal juga yang tadi benar juga, dinas juga karena orang tidak paham tadi, kira-kira jenis penyakit apa, atau khusus yang dirujuk yang dibiayai. Karena kalau saya baca itu, saya pintas saya maknai bahwa PBS ini bisa membantu dalam proses pengobatan atau proses rujukan. Nah, rujukan ini apakah berapa yang dibiayai kalau diantar? 5 orang antar, 5 dibiayai? Kalau misalnya diantar oleh 2 dibiayai? Atau 1 yang antar, 1 dibiayai? Atau 3? Atau mungkin cuma cukup 1? Nah, lagi-lagi kita kembali kepada informasi atau keterbukaan informasi yang mungkin tidak dibuka. Jenis penyakitnya, berapa, terus mekanismenya, rata-rata kan yang tadi, rata-rata, kenapa tidak usul PBS? Ah, PBS itu apa? Atau PBS secara usulnya gimana, ribet deh, misalnya. Mungkin perlu di sosialisasi, perlu dibuka mekanismenya, dan seterusnya, agar publik ini bisa mengetahui, bisa mendapat manfaatnya. Nah, tentang syarat-syarat tadi, mungkin tadi Ibu Nelly bilang bahwa apakah ini UHP atau non-UHP. Ya, kita lihat dulu leg spesialis daripada proyek ini adalah proyek kekhususan ya. Saya tidak bicara tentang syarat UHP, syarat orang asli Papua. Tapi kan maknanya itu adalah afirmatif. Cari dana ini di satu Indonesia tidak ada ini. Paling ada di negeri leg spesialis ini aja. Artinya bahwa Papua secara keseluruhan, lebih khusus di Papua Barat ya, Papua Barat ini sudah memikirkan hal seperti itu. Sehingga saya tidak bicara definisi ya. Definisi nanti ruangnya lain, bukan kewenangan kami lah. Dalam konteks pengawasan saja, kalau untuk orang asli Papua, untuk orang asli Papua. Tidak usah kita tebang pilih, pilih baru ditebang, atau tidak usah sapi punya susu, ya kerbau susu sapi punya nama, tidak boleh lah. Itu bagian daripada kita pelanggaran Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang HAM itu sendiri. Atau dalam konteks pelayanan publik, kita sudah masuk dalam ranah mal administrasi. Itu satu arsip diskriminatif. Itu diskriminatif itu mal loh. Karena kita memilih orang, melihat orang, sangat disayangkan. Masyarakat yang ada di balik awan, di balik gunung, di balik lembah sana, lantaran mereka lahirlah sebuah program unggulan ini, tetapi mereka tidak menikmati. Tadi saya katakan, kerbau punya susu, sapi punya nama. Maaf saya agak sentil, Pak. Ya. Dia bisa dapat lebih 8 bulan karena dia kerja di dinas, dia paham, akhirnya dia biayai suaminya yang tadi katakan ya, ya, di dinas kesehatan. Karena mungkin orang dalam dia paham mekanisme. Ya. Sekarang orang yang di pinggir-pinggir, nah mereka tidak paham. Sehingga lagi-lagi, mari. Sebagai lembaga pengawasan pelayanan publik, saya garis bawahi bahwa informasi ini, berita ini sangat penting dan baik, tapi masih ada di bawah tempur. Mari kita blow up dia, kita viralkan dia, kita sosialisasikan dia, supaya masyarakat merasa bahwa negara hadir.
1: Benar.
0: Negara hadir. Ya. Pelayanan publik itu bagian daripada hadirnya negara. Masyarakat tidak bisa ketemu Pak Gubernur secara langsung seperti minta proposal. Atau bahkan Presiden tidak bisa hadir secara langsung. Tapi melalui puskesmas.

0: kesehatan yang benar-benar menyentuh. Jangan dulu lihat uangnya, tapi lihat dulu bagaimana uang itu dapat menjawab substansi OAP dalam berbagai penyakit endemik yang diatur oleh Otsus. Pelaksana dan penerima pengelolaan dana Otsus juga perlu ada data lengkap. Mengingat pelayanan kesehatan dilakukan oleh oknum PNS di Dinkes juga penting. Untuk memahami Otsus, khusus pelayanan kesehatan harus didasarkan pada regulasi khusus dan juga harus sosialisasi dengan baik sampai pada akar rumput. Ya, ini mungkin berupa masukan juga mungkin ya. Ya, mungkin Ibu Yuli bisa menanggapi apa yang disampaikan oleh pendengar kita ini.
1: Iya, jadi dari apa yang disampaikan di media ini, di media net ini, saya pikir pertama harus segera Dinas Kesehatan lakukan sosialisasi berdasarkan fakta lapangan hari ini. Yang kedua, saya berharap supaya staf pengelola rujukan di Dinas Kesehatan harus berkoordinasi baik dengan pimpinan bersama dengan orang asli Papua yang ada di Dinas Kesehatan. Yang ketiga, harus pahami Otsus itu apa, untuk kepentingan siapa. Karena saya mau bilang, kita sudah merayap di BPN di Jayapura tahun 99 dan tembak tong gara tong bicara merdeka, akhirnya Otsus ini hadir. Saya ini saksi kunci karena kita ada di situ, kita berlari sembunyi di bawah kursi-kursi meja di itu. Jadi kalau hari ini Otsus tidak terlaksana, saya suka ribut itu karena begitu. Tahun 99 tuh pergi ribut untuk berjuang, tapi pemerintah kasih Otsus. Kebijakan negara untuk orang Papua, maka tadi saya baca dia punya aturan itu. Maka mari jangan, kalau kita mau untuk Otsus itu berjalan untuk baik untuk orang Papua, kita tanya orang Papua, jangan hanya baru itu bersama sama orang non-Papua, sekalipun dia dokter, dia profesor, tapi baru itu tanya ke orang Papua, terutama yang ada di masyarakat adat, yang pejuang-pejuang Otsus, supaya dia jelaskan dengan baik. Dan orang-orangnya berseri sampai hari ini. Salah satunya, Bapak Wempi Kambu. Kemarin telepon saya dari Sorong, dia bilang, anak perempuan, Bapak ini di Sorong, aku punya anak apa sakit, Bapak datang, terus, tapi Bapak mau pulang tidak ada uang. Saya bilang, Bapak, saya juga tidak ada uang. Bapak ketemu Pak Gubernur, sudah, Gubernur Papua Barat Daya. Ini bukti, ini sejarah. Orang Bapak MMP kamu, mungkin dia bisa datang satu kali Dinas Kesehatan undang dia, pernah jelaskan bagaimana perjuangan sampai Otsus ini ada. Dia masih hidup, sebelum dia meninggal. Dan contoh Ibu Yati Pai, Ibu Yati Pai itu perawat senior ya, di kesehatan. Dia serahkan apa Alkita di GOR waktu 99 untuk bagaimana Otsus tetap Papua merdeka. Tapi Presiden bilang, jangan, mari kita kasih Otsus. Ibu Yati Pai itu salah satu orang yang kasih Alkitab karena rasa bahwa orang Papua tertindas. Ini catatan. Dia seorang apa perawat yang bisa berjuang untuk ini. Mari kita lihat. Karena dia kasihan dia punya orang Papua. Terima kasih.
0: Ya, baik. kalau kita mau bincang-bincang lebih ini lagi, waktu kita tidak cukup terbatas ya. Kita perlu ruang yang lebih besar lagi, lebih banyak lagi, dan tidak menutup kemungkinan kami dari RRI membuka ruang untuk Dinkes apabila ingin memberikan sosialisasi. Nah, di sini tempatnya agar masyarakat bisa lebih paham, lebih tahu ya apa yang disampaikan oleh Pak Thomas tadi, Pak Amos dan juga Ibu Yuli ya. Memang menarik sekali. Ini perdebatan untuk arah yang lebih baik ya. Ya. Perdebatan untuk arah yang lebih baik. Iya. Baik, sebelum kita akhiri acara ini, saya minta closing statement dari masing-masing narasumber ya. Tentang ini berkaitan dengan topik kita ya, apa yang menjadi perbincangan kita tadi. Mungkin kita mulai dulu dari Bapak Amos. Dan juga mungkin ada hal-hal yang terlewatkan atau belum disampaikan karena waktu kita, silakan.
2: Yang pertama bahwa terima kasih buat RRI. Satu catatan, kita akan jumpa di episode kedua.
0: Oke.
2: Okay. Karena saya rasa waktu ini sangat mepet.
0: Benar.
2: Karena kita tidak paling seperti begini. Alur mekanisme, terus tadi siapa yang dapat, dananya ini berapa banyak, kita belum tahu ruang itu.
0: Iya.
2: Yang saya tangkap saja 50 miliar, 50 miliar. 50 miliar, saya cuma tangkap bahwa dana

0: 20 miliar. Nah, jadi saya pikir ada harus ada episode kedua.
1: Iya.
0: Hari ini fasilitasi itu lagi.
1: Benar.
0: Dan nanti akan tambah lagi beberapa narasumber.
1: Iya.
0: Macam dari perwakilan BP3 OKP dan DPR Otsus. 20 MRP juga
1: iya.
0: Hadir. Ya, mungkin hari ini bisa tambah ruang, ada ruang yang besar. Gitu, biar kita...
1: Kita bikin dalam biar,
0: ya, kita bikin lagi. Nah, closing statement dari saya, masyarakat Papua Barat, sekali lagi, Ombudsman sebagai lembaga pengawasan, kalau kesah Bapak Ibu, kami bisa mampu menyalurkan, kami menghadirkan para pihak yang ada.
1: Okay.
0: Untuk kita bantu mengurai. Ya, tapi tugas internal kami, mengawasi pelayanan publik, terus kami lakukan. Jangan segan-segan lapor saja Ombudsman. Untuk call center 137. Kami hadir bersama Bapak Ibu. Untuk memperjuangkan hak-hak Bapak Ibu.
1: Okay.
0: Secara kekhususan, inilah bumi kita, negeri kita, wilayah kekhususan. Ya, kalau bukan sekarang, kapan? Kalau bukan saya anak Papua, siapa lagi? Mari bersama kita jaga Papua dari maladministrasi.
1: Baik.
0: Terima
1: kasih Bapak Mus. Pak Thomas, silakan.
2: Baik. Terima kasih pemirsa RRI Manowari yang mengikuti dialog kita di kesempatan siang ini. Mungkin ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Tadi memang menjadi sorotan bahwa sosialisasi kita masih memang kurang, dan kami juga memahami itu. Karena memang di dalam alokasi anggaran yang tadi disebut oleh Pak
0: Arjana,
2: bahwa
0: daerah
2: itu kami sudah diarahkan tidak boleh untuk apa-apa.
0: Tapi hanya benar 50 ya?
2: Ya, hanya untuk pelayanan orang sakit aja.
1: Yeah.
2: Tidak boleh untuk pakai jalan-jalan, tidak boleh untuk sosialisasi. Akhirnya dengan ATK yang sedikit kami mencoba untuk membuat brosur, membuat beberapa kali kita pasang baliho di Sanggeng untuk Papua Barat saya ini. Tapi baliho kan kadang-kadang tidak umur panjang, Pak.
1: Yeah.
2: Jadi pasang hari ini besok hilang kalau brosur-brosur sudah banyak.
1: Yeah.
2: Kemudian yang berikut juga untuk sosialisasi untuk mungkin saat ini khusus bagi kalangan yang sudah bisa mengakses media, itu kita punya website, punya aplikasi PPS Papua Barat Sehat Provinsi, PPS Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, itu bisa dibuka di situ. Jadi ada aplikasi pengelolaan program Papua Barat Sehat ini, itu bisa dibuka dashboardnya. Kalau dalam-dalamnya kan orang yang pakai paspor ya, jadi nanti ibu Mary bisa membuka pada PPS Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, bisa dilihat jadi jumlah orang dirujuk berapa, dirujuk kemana saja berapa, dari kabupaten mana berapa, itu ada di situ.
1: Berarti transparan ya?
2: Ya, okay. Ya.
3: Tapi harus hasilnya dikasih tahu, kepuasan mereka, tingkat kepuasannya harus ada.
2: Iya. Ada survei kepuasan.
3: Ada survei kepuasan.
2: Ya, kita ada punya hotline juga,
1: okay.
2: Ya, nomor handphone, nomor telepon hotline, jadi sudah bisa bisa banyak digali di situ di PPS. Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat. Untuk kalangan-kalangan yang sudah bisa mengakses. Kalau yang masyarakat, tentu kita akan sesuaikan kapan kita bisa melakukan sosialisasi, terutama di kampusnya Ibu, kalau ada waktu kami siap,
1: siap.
2: Untuk
1: siap.
2: Kemudian yang berikut ya, mungkin kalau RI juga memfasilitasi, kami juga siap, karena kami berharap jangan sampai uang ini tidak habis juga, Pak, ya. Harapannya uang ini bisa habis supaya realisasi kita juga agak meningkat. Tapi kita juga tidak bisa memaksa orang tidak sakit pun dipaksa suruh berangkat supaya realisasi tinggi.
0: Itu ya, ya. Berarti ada bocoran uang sih seberapa?
1: Harus habis tapi habis yang
2: akuntabilitas
1: yang manfaat ya.
2: Akuntabilitas tetap tepat sasaran.
1: Iya.
2: Ya boleh nanti malah di akhir tahun kita bermasalah.
1: Benar.
2: Bisa pikir harapan kita bersama ini seperti tadi judul bahwa mimpi dan harapan.
1: Iya.
2: Jadi kalau kita sudah bermimpi bisa diwujudkan harapannya.
1: Siap.
2: Kalau kita sakit saat ini bagaimana kita bisa sehat, bisa sembuh, ya berhubungan dengan program Papua Barat Sehat. Walaupun memang kita menyadari bahwa sosialisasi masih kurang, tetap kita akan terus berbenah diri supaya masyarakat kita lebih banyak yang bisa menjadi penerima manfaat.
1: Iya.
2: Mungkin itu, terima kasih.
1: Baik, terakhir dari Ibu Yuli.
3: Baik, terima kasih. Saya pertama menyampaikan terima kasih untuk RRI yang sudah buka ruang dialog pagi ini. Kemudian saya menyampaikan terima kasih untuk Dinas Kesehatan Dr. Awan yang respon cepat, sekalipun saya bicara emosi-emosi, tapi Dr. Alwan respon dengan baik. Itu siapa nih laki-laki yang memang peduli dengan orang Papua, karena dia memang anak Papua. Pesan saya adalah, milikilah hati yang peka, hati yang peduli, hati yang merasakan penderitaan orang Papua di tanah ini. Sehingga bekerjalah dengan baik, bekerjalah dengan jujur, transparan demi sebuah pelayanan kemanusiaan bagi orang asli Papua di tanah ini. Karena Tuhan tempatkan kalian di tanah ini untuk bekerja bagi masyarakat Papua, untuk membuat masyarakat Papua sehat, sejahtera, adil menuju generasi Papua di masa mendatang yang lebih baik, terutama generasi emas Papua. Dan saya berharap marilah kita bekerja dari hati yang penuh, tanpa berpikir berapa banyak yang saya dapat, tapi bagaimana keberhasilan pelayanan saya bagi masyarakat Papua di tanah ini. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih ya. Apresiasi yang luar biasa untuk ketiga narasumber kita. Dan ya, tadi Pak Thomas, semoga nanti kita, seperti disampaikan Pak Amos, ada episode berikutnya ya.
3: Kalau dan, saya talk show, di satu tempat, contoh macam di Swiss Bell, tapi itu langsung diliput RRI, karena saya berapa kali dapat diajak talk show di lewat RRI, tapi pantau jalur Papua Barat mengikuti.
1: Iya. Baik, nanti kita akan upayakan, dan mungkin kita nanti ada audiens juga, ya, biar mereka bisa merespon dan bertanya langsung, dan juga mungkin kita nanti libatkan tokoh masyarakat juga agar bisa menyampaikan langsung ke masyarakat ya. Iya, baik, pendengar dimanapun berada, dari perbincangan kita siang ini, iya, pagi jelang siang ya, kita melihat bahwa untuk mewujudkan Papua Barat ini bukan tanggung jawab pemerintah atau dari Dinas Kesehatan, tapi juga dari kita semua dan juga masyarakat ya. Masyarakat memiliki peran penting ya. Masyarakat memiliki peran penting mulai dari menjaga kesehatan diri dan keluarga, memanfaatkan layanan kesehatan ya, hingga berani menyampaikan masukan ya ketika menemukan pelayanan yang belum sesuai ya. Ya, terima kasih sekali lagi untuk Bapak Amos Adkana, Bapak Thomas, Ibu Yuli ya, selaku masyarakat penerima manfaat juga ya, dan yang sudah hadir memberikan wawasan baru bagi kita ya. Iya. Dan semoga apa yang menjadi mimpi dan harapan kita untuk Papua Barat yang sehat terus dapat kita wujudkan ya, dapat kita wujudkan melalui pelayanan yang semakin baik dan juga kerjasama semua pihak ya. Saya Nelly Mansur, terima kasih sudah bersama dalam dialog interaktif di siang hari ini. Kita berharap kita akan jumpa lagi untuk membahas topik kita ini lebih lanjut ya. Tetap bersama Persatuan Rimanotori, kanal informasi dan inspirasi. Selamat lanjutkan aktivitas untuk Anda dimanapun berada. Selamat siang dan sampai jumpa.
3: Terima kasih. Saya dapat sertifikat dan saya punya.
4: Demikian dialog interaktif hari ini. Sampai jumpa.

Baik, pendengar dimanapun Anda, terima kasih untuk tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia pada hari kita di pukul 19.22 menit waktu Indonesia Timur. Lepas dari program dialog interaktif untuk Anda yang sudah Anda dengarkan, Anda masih tetap bersama kami di program acara selanjutnya untuk Anda, Halo RRI, program yang khusus menghadirkan dan mengundang inspirasi Anda untuk bergabung dengan kami di Halo RRI untuk edisi hari ini Jumat 18 September 2026 bersama saya Yuki Kubiar akan mengantarkan Anda di program acara ini. Ikuti Halo RRI, Halo RRI, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda.

Ya, pendengar untuk program Halo RRI seperti biasanya Anda yang ingin bergabung dengan kami di 0823-1176-1145. Kami tunggu aspirasi Anda untuk bergabung dengan kami terkait dengan apapun yang ingin Anda sampaikan dengan kami, terutama untuk pendengar dan masyarakat yang ada di Kota Manokwari. Saya nantikan Anda di beberapa menit ke depan kebersamaan di program acara Halo RRI.

senyuman tulus. Ya, pendengar, kalau Anda mengikuti dari program Dialog Interaktif yang baru saja usai dari Ruang Dengar Anda, menarik karena terkait dengan bagaimana ada masyarakat tentunya ya bisa memberikan inspirasi Anda, ataupun juga bagaimana masyarakat membutuhkan fasilitas-fasilitas kesehatan yang menunjang, terutama dalam mendapatkan pelayanan yang lebih mudah, yang lebih efisien, dan tentunya juga untuk memberikan kenyamanan bagi Anda, ataupun juga terkait dengan fasilitas kesehatan yang memadai. Misalnya kalau saudara-saudara kita yang tinggal di luar dari wilayah yang mungkin juga jauh dari pusat-pusat pelayanan kesehatan, jadi bagaimana Anda juga bisa mendapatkan fasilitas kesehatan yang menunjang. Dan misalnya kalau di pustu-pustu yang ada butuh fasilitas tambahan, ataupun juga masyarakat yang mengeluh, aduh kita mau berobat, tapi kalau berobat harus turun ke kota. Nah ini bagaimana, sehingga itu nanti juga menjadi masukan-masukan, sehingga pos-pos layanan kesehatan misalnya yang ada di wilayah-wilayah, apalagi daerah tertinggal terluar, yang juga membutuhkan sentuhan dari pemerintah kita, terutama dalam fasilitas kesehatan, itu juga bisa diperhatikan. Yang terpenting adalah bagaimana masyarakat ya menyampaikan apa yang menjadi aspirasi Anda, ataupun apa yang menjadi persoalan Anda terkait dengan kesehatan yang tentunya masih harus menjadi perhatian dari pemerintah kita saat ini, baik dari pemerintah provinsi ataupun juga pemerintah daerah, ya pemerintah kabupaten, sehingga apapun yang Anda sampaikan itu juga kami bisa menjadi penyambung suara Anda lewat program-program ini, sehingga itu bisa terjawab apa yang menjadi harapan dari masyarakat Manokwari, dari pendengar kita. Nah, karena kalau kita bicara mengenai kesehatan, ya tentunya semua orang ingin untuk sehat, ya siapa yang ingin untuk sakit. Nah, tapi bagaimana fasilitas-fasilitas yang tersedia? Nah, apakah itu sudah lebih dari yang masyarakat harapkan? Apalagi kalau masyarakat yang mungkin tinggal di wilayah yang jauh dari wilayah perkotaan, karena kesehatan itu kita bicara bukan hanya soal ketika kita sakit kemudian datang ke fasilitas kesehatan, tapi lebih dari itu kesehatan juga berkaitan dengan bagaimana masyarakat dapatkan pelayanan yang baik, kemudian mudah dijangkau dan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat, ya terutama yang dalam yang urgent sekali dengan masalah kesehatan, masyarakat mau kemana ya untuk mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan itu. Nah, sehingga ini penting juga untuk masyarakat sampaikan, ataupun juga mungkin di sekitar wilayah Anda, di sekitar wilayah tempat tinggal Anda yang butuh untuk mendapatkan bantuan atau fasilitas-fasilitas kesehatan, ya boleh Anda share dengan kami di sini di 0823-1176-1145 secara khusus untuk masyarakat yang ada di wilayah Manokwari, untuk pendengar dan juga Anda yang sedang menyaksikan kami di live Facebook RRI Pro 1 RRI Manokwari di program acara Halo RRI.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Merdeka. Merdeka. Merdeka. Saya Hermo Sindong, SIPMH, Bupati Manokwari. Dengan rasa bangga dan rasa memiliki, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia terus menjadi suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Sekali di udara,

0: kesehatan yang tersedia untuk masyarakat kita, ya, terutama untuk masyarakat-masyarakat juga yang tinggal di wilayah luar, ya, dari Kota Manokwari yang mungkin juga jarang sekali menikmati setiap fasilitas kesehatan yang disiapkan oleh pemerintah kita, dan itu kalaupun ada ya mungkin juga belum terlalu lengkap dan juga belum terlalu memadai untuk membantu dan menunjang tingkat kesehatan dari masyarakat yang ada di wilayah Manokwari, di wilayah Papua Barat. Nah, sehingga itu menjadi satu pekerjaan, menjadi PR juga bagi pemerintah kita untuk terus menambah dan juga menambah setiap fasilitas-fasilitas yang ada, sehingga itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kita, sehingga pelayanan kesehatan pun juga itu bisa tercover dengan baik. Nah, untuk itu kami juga tunggu partisipasi Anda. Mungkin di wilayah Anda yang sedang mendengarkan kami di luar dari wilayah Manokwari, misalnya di pelosok-pelosok tanah Papua, dan Anda dengarkan program siaran ini, Anda bisa kasih masukan untuk kami di sini, ataupun juga untuk pemerintah kita lewat program acara Halo RRI. Jadi program acara ini tentunya dihadirkan khusus untuk menampung inspirasi Anda, menampung aspirasi dari setiap masyarakat, terutama masyarakat yang ada di wilayah Manokwari. Nah, sehingga Anda juga bisa mendapatkan sentuhan dari pemerintah kita, itu bisa sampai dengan fasilitas-fasilitas pendukung yang ada, itu bisa Anda nikmati juga ya, secara khusus untuk masyarakat yang ada di Manokwari, sehingga pemerataan pelayanan kesehatan itu bisa memadai untuk kita orang semua yang ada di wilayah Manokwari. Nah, silakan untuk Anda di 08 23 1176 1145, kami nantikan partisipasi Anda untuk bergabung dengan kami di program acara ini, ya, di acara Halo RRI, yang program yang tentunya sangat memberikan manfaat untuk pendengar, untuk masyarakat yang ada di wilayah Manokwari, khusus ya terkait dengan semua fasilitas-fasilitas pemerintah untuk masyarakat kita, dan juga dengan fasilitas kesehatan terutama, sehingga itu bisa dinikmati secara merata untuk masyarakat semua yang ada di wilayah Manokwari, ya, dan juga untuk wilayah Papua Barat.
1: Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nancy Titi Lydia Wieser, SHMM, Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, dan juga selaku PLT Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat. Selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia tahun 2026, Radio Republik Indonesia Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermosido, SIPMH, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

Baik, pendengar kami masih di program Halo Rere untuk Anda kurang lebih di 10 menit lagi kebersamaan dengan Anda. Silakan bagi Anda yang masih ingin menyampaikan inspirasi Anda, aspirasi Anda dengan kami di 0823-1176-1145. Kami nantikan partisipasi Anda dan tentunya juga masih terkait dengan fasilitas kesehatan. Ya, saya ingin dengan Anda ini juga terkait dengan dialog interaktif yang tadi sudah hadir untuk Anda. Bagaimana berbicara mengenai fasilitas kesehatan ataupun juga penerima manfaat dari masyarakat untuk kesehatan terutama ya dalam fasilitas yang dekat dengan kehidupan masyarakat, yang terutama yang paling utama itu adalah fasilitas kesehatan. Karena kalau kita bicara kesehatan itu bukan hanya seperti tadi saya bilang soal ketika kita sakit kemudian kita datang ke fasilitas-fasilitas kesehatan, tapi lebih dari itu, kesehatan juga berkaitan dengan bagaimana masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik, yang lebih mudah dijangkau dan juga sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat, terutama untuk menikmati setiap fasilitas-fasilitas kesehatan. Nah, dan itu yang mungkin akan menjadi harapan-harapan dari masyarakat, sehingga program-program yang dilakukan oleh pemerintah kita itu bisa mewujudkan program Papua Barat yang sehat, kemudian

0: Baik, pendengar di manapun Dani, terima kasih juga untuk partisipasi Anda di hari ini di acara Halo RRI sudah bersama dengan kami, dan tentunya setiap informasi, masukan-masukan Anda itu akan menjadi catatan kami sehingga itu menjadi perpanjangan suara Anda dengan kami kepada pihak-pihak terkait sekalian. Terima kasih untuk kebersamaan Anda di acara Halo RRI. Saya Yuki Kubiari, saya akhiri acara Halo RRI untuk edisi hari ini.
1: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
0: Pendengar, selanjutnya beberapa tembang-tembang ya nuansa religi Islami kami hadirkan jelang silang sholat Jumat bersama khusus untuk kaum muslimin wal muslimat.

Baik, pendengar dimanapun Anda, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu bernuansa qasidah untuk Anda. Kita menyatu dengan Masjid Al-Munarwah Makobrimob untuk mengikuti selang-seling Jumat.

başlamak istedim. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى محمد صلى الله عليه وسلم.

ليزداد إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا أيها المسلمون أوصيكم بنفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله اتق الله حيثما كنت وأتبع شات الحسن تموها وخارج الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. أما بعد، Ikhwanikum muslimin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah insyaallah. Ikhwanikum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, di atas mimbar yang penuh barokah ini tidak lupa mengingatkan diri pribadi khatib dan jamaah sekalian untuk mari kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum innallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia, yang memiliki kedudukan yang baik di sisi Allah di antara kita adalah siapa di antara kita yang paling bertakwa. Salah satu bentuk wujud ketakwaan kita kepada Allah adalah kita menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 105 Allah Subhanahu wa taala berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Di dalam ayat ini ada tiga hal yang perlu kita perhatikan bersama. Yang pertama adalah, katakanlah wahai Muhammad, bekerjalah, maka Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya serta orang-orang yang beriman senantiasa menilai apa yang kita kerjakan. Wasaturaduna ila alimil ghaibi wasyahada, kemudian kita akan dikembalikan nanti kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui baik itu yang ghaib maupun yang nyata. Wasaturaduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, kemudian nanti Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan

Subhanahu wa Ta'ala, apapun hasilnya. Kalau pekerjaan yang kita lakukan kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim, ketika ia berhasil dalam pekerjaan kita, maka kita akan mengucapkan Alhamdulillah. Sehingga dengan demikian jemaah sekalian berbahagia, tidak akan timbul rasa ujub, tidak akan timbul rasa sombong dalam diri kita. Kita sukses bukan karena kita, tetapi kita sukses karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasul orang memiliki sifat sombong, walaupun itu hanya seberat zarrah pun, maka ia tidak akan masuk surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang yang apabila di dalam hatinya ada sifat sombong walaupun itu hanya sebesar biji zarrah. Kemudian yang kedua, wasaturadduna ila alimil ghaibi wa shahada, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita di dunia hanya sementara. Kalau kita merujuk kepada hadis Rasulullah, amal ummati ma baina sittin ila sab'in. Kalau umur umat kepada Rasulullah itu kebanyakan antara 60 tahun sampai 70 tahun saja. Artinya waktu kita di dunia ini terbatas, dan apa yang kita lakukan di dunia ini Allah tahu, baik itu yang nyata maupun yang tidak nyata Allah tahu. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena waktu kita terbatas, maka tentu kita akan mengisi keterbatasan itu dengan memperbanyak melakukan amal soleh. Dengan keterbatasan waktu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, tidak ada waktu sedikit pun yang sia-sia. Jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian yang keempat ketiga adalah fa'innakum bima kuntum ta'malun. Allah perlihatkan apa yang kita lakukan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan di dunia ini, maka tentu akan mendapatkan balasan nanti di akhirat. Begitu

Oh,

اهدنا الصراط المستقيم.

Thank you.

بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى أمر الله

يا

Allah'ın

Pendengar kaum muslimin wal muslimat, demikian kita sudah mengikuti bersama siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Al Munarwah Mako Brimob Manokwari, dan kami masih hadirkan beberapa rangkaian lagu-lagu islami sekaligus jelang dinamik olahraga di pukul 13 waktu Indonesia Timur.

Di hari tadi, waktu Indonesia Barat, Juventus mendominasi. Dan Nicolas Gonzalez mencetak gol dari umpan Kamil Grabara dan unggul 1-0 pasukan Spalletti terus menekan. Pada menit ke-24, Kerim Alec Begovic menyerangkan gol kedua Juve di sudut gawang NSC berkat kerjasamanya dengan Weston McKennie. Pada menit ke-35, pelanggaran pada Gonzalez berujung hadiah penalti untuk si nyonya tua. Walter Madi yang menjadi eksekutor dengan baik mencetak gol ketiga untuk Juventus. Babak kedua Juventus tetap mengontrol laga menghadapi NSC. Umpan Randal Kolo Muani diselesaikan Zeki Celik menjadi gol pada menit ke-75. Gol penutup Juventus tercipta pada menit ke-82 lewat aksi Kolo Muani yang mencetak gol pertamanya untuk Juventus dan memastikan kemenangan 5-0. Selesai pertandingan, manajer klub Juventus Luciano Spalletti mengatakan bahwa kemenangan ini memberi timnya arah dan tekad yang diperlukan. Masih mencetak gol di kandang memberi kami tekad dan arah yang perlu kami tempuh. Kami perlu meningkatkan level permainan dan kualitas kami melalui kemenangan dan pertandingan yang sangat meyakinkan. Kami tidak kehilangan kekuasaan bola saat mencoba membangun serangan, jadi hal itu sangat penting. Selaras dengan itu, gelandang tengah Juventus Nicolas Gonzalez menyebut bahwa dirinya senang dapat ikut membantu tim dan mencetak gol dalam pertandingan ini. Berkat pelatih dan tim yang memberi saya kepercayaan diri yang kadang-kadang saya butuhkan di tahun pertama, kehilangan kepercayaan diri itu, tapi itulah bagian dari sepak bola. Sekarang seperti ini, saya menikmatinya dan yang ingin saya lakukan adalah menunjukkannya di lapangan dan mencetak gol. Semoga hal ini terus berlanjut. Dengan hasil ini, Juventus memimpin klasemen sementara dengan 3 poin, sementara NSC di dasar klasemen dengan jumlah kebobolan paling banyak dari Jakarta. Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Manchester City awali misi pertahankan gelar Carabao Cup dengan kemenangan telak 5-0 atas Norwich City di Etihad Stadium dini hari tadi. Lilian Nadia menyampaikan laporannya.
1: Manchester City mengawali upaya mempertahankan gelar Carabao Cup dengan kemenangan telak atas Norwich City. Citizen berpesta 5 gol tanpa balas saat menjamu tim championship tersebut di Etihad Stadium pada pertandingan putaran ketiga dini hari tadi. Floyd Sam membuka keunggulan City pada menit ke-29, melalui sundulan usai memanfaatkan umpan silang Alan Elias. 4 menit berselang, Ryan Cherki menandakan keunggulan tuan rumah lewat tembakan yang membobol gawang Norwich. Alan Elias mencetak gol ketiga pada menit ke-48, sebelum Floyd Sam mencatatkan brace 6 menit kemudian. Gol kelima City lahir pada menit ke-90, melalui sepakan keras Ryan McAidoo. Usai pertandingan, pelatih Manchester City, Enzo Maresca, menilai keseriusan dan profesionalisme pemain menjadi kunci penampilan timnya.
2: Tentu saja, sejak hari pertama, saya senang dengan cara kami bekerja. Pertandingan ini tidak mudah, karena laga seperti ini seringkali menjadi yang paling sulit. Namun, para pemain tampil serius dan profesional. Saya senang dengan penampilan mereka.
1: Sementara itu, Norwich harus menerima kekalahan telak di Etihad Stadium dan tersingkir dari ajang Carabao Cup. Pelatih Norwich Philip Clement mengakui kualitas Manchester City dalam memanfaatkan peluang yang mengakibatkan timnya kebobolan 5 gol. Meski menelan kekalahan, Clement menilai laga ini dapat menjadi pembelajaran bagi para pemainnya.
2: Saya kira mereka lebih mematikan daripada sekadar tampil ngotot. Mereka mencatatkan 6 tembakan tepat sasaran dan mencetak 5 gol. Itu menunjukkan kualitas mereka. Pertandingan ini juga menjadi pelajaran penting bagi para pemain kami tentang level tertinggi sepak bola Eropa dan dunia. City adalah salah satu tim terbaik di dunia. Ketika mendapat peluang seperti itu, mereka langsung menyelesaikan.

0: they come here.
1: And you see the if they get chances like that, they kill them.
2: Menang 5 gol tanpa balas membawa Manchester City melaju ke putaran keempat Carabao Cup. Selanjutnya, The Citizens akan menghadapi Brighton and Hove Albion yang melaju usai menyikirkan Manchester United dengan kemenangan 3-2 pada pertandingan sebelumnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

0: Kita bergeser ke Spanyol. Real Betis memperpanjang catatan positif di awal musim La Liga Spanyol 2026-2027 menjadi 4 pertandingan di seluruh kompetisi. Usai mengalahkan Getafe 1-0 di kandang Stadion Cartuja Sevilla malam tadi, Abde Ezzazoli menjadi pencetak gol tunggal dalam pertandingan ini. Gol tersebut tercipta pada menit ke-45 saat pemain sayap kiri itu berhasil menyambut umpan akurat dari Troy Parro di dalam kotak penalti. Lalu muan versinya menjadi tendangan rendah dan tepat ke sudut kiri bawah gawang melewati kiper David Soria. Gol sempat hampir dianulir oleh wasit Joe Sanchez akibat dugaan handball dalam proses terjadinya gol. Namun setelah pemeriksaan VAR, wasit mengesahkan gol tersebut dan para pemain Betis merayakannya. Usai pertandingan, pelatih kepala Real Betis Manuel Pellegrini mengatakan, hasil clean sheet sangatlah penting untuk kemenangan ini.
1: Kami sangat memperhatikan lini pertahanan kami. Kami menguasai bola cukup baik, mendapatkan beberapa peluang yang kurang jelas, tapi Sapsio bisa mencetak beberapa gol lagi. Getafe tidak mencetak gol, dan ketika mereka tidak bisa mencetak gol, kami harus berusaha menjaga gawang tetap bersih. Itu sangat penting bagi hasil pertandingan ini.
0: Atas hasil kemenangan ini, Real Betis nyaman bertengger di posisi ketiga klasemen sementara La Liga dengan 15 poin dari 6 pertandingan. Tim berjuluk Lo Verde Blanco, si hijau dan putih, hanya terpaut selisih gol dari posisi kedua Real Madrid. Sementara itu, Getafe kini terbenam di klasemen papan bawah dengan hanya baru mengoleksi 5 poin dari 6 pertandingan Liga.

0: Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Qatar Airways Grand Prix Austria yang berlangsung di sirkuit Red Bull Ring pada 18 hingga 20 September mendatang akan menjadi seri penting dalam persaingan menuju gelar juara dunia. Setelah 14 seri, Marc Marquez dan Jorge Martin sama-sama mengoleksi 274 poin. Marquez yang membela Ducati Lenovo Team berada di posisi teratas karena unggul dalam jumlah kemenangan Grand Prix. Pebalap Spanyol sudah meraih 5 kemenangan, sedangkan Martin bersama Aprilia Racing baru mengoleksi 1 kemenangan. Kondisi ini membuat setiap tambahan poin di Austria dapat langsung mempengaruhi posisi kedua pebalap tersebut. Terlebih, hanya tersisa 8 seri setelah GP San Marino. Pada sesi jumpa pers di Austria Kamis kemarin, Marc Marquez mengatakan, baginya menjadi pemimpin klasemen atau tidak bukanlah sebuah perkara berarti. Karena menurutnya, pendekatan di setiap balapan akan sama saja, yaitu berusaha memberikan yang terbaik di setiap harinya.
1: Bagiku memimpin klasemen atau tertinggal dengan selisih poin yang tidak terlalu banyak itu hampir sama saja. Maksudku pendekatannya sama, dan tentu saja balapan demi balapan kami berusaha memberikan yang terbaik. Dan ya, saat ini dari balapan-balapan ini terlihat bahwa kami telah membuat kemajuan bersama Ducati dan tim. Kami mengubah beberapa hal dan selangkah demi selangkah saya merasa semakin baik. Dan ya, mari kita lihat apakah kami bisa mempertahankan performa yang sama akhir pekan ini.
0: Sore nanti, tepatnya pukul 15.45 waktu Indonesia Barat, akan dilangsungkan sesi latihan bebas pertama MotoGP, lalu dilanjutkan dengan sesi latihan di Austria, sirkuit Red Bull Ring pada pukul 20 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Hari pertama futsal Super Cup 2026, Bintang Timur Surabaya menang besar atas Laksamana Laut FC 12-2. Selengkapnya dilaporkan Karisma Rizky.
1: Bekerja sama dengan tim ya, bukan individu, karena kita bermain tim.
2: Dan Timur Surabaya tampil menggila di babak perempat final futsal Super Cup 2026. Bertanding ke Pop Cibubur, Jakarta Timur kemarin, PTS menghancurkan NC Laksamana Laut FC dengan skor telak 12-2. PTS tampil dominan sejak babak pertama. Mereka sudah memimpin jauh 7-1 di pertama. Kumpulan terlebat di babak kedua hingga menutup pertandingan dengan pesta gol 12-2. Pemain BTS Ardiansyah bersyukur bisa mencetak hat-trick untuk timnya di laga penting ini.
1: Mungkin buat Etep tadi hasil kerja sama dengan tim ya, bukan individu, karena kita bermain tim dan kemenangan ini khususnya buat tim lah.
2: Di babak semifinal, BTS akan menghadapi Cosmo JNE Jakarta dalam laga bertajuk Big Match. Kedua tim sama-sama pernah menjuari ajang ini, di mana Cosmo JNE maju ke semifinal setelah memakan harus FC dengan skor 5-1. Di laga lainnya, Mbul FC Malang berhasil mengalahkan Blackstar FC Papua melalui drama adu penalti. Skor waktu normal 2 sama dan Ungu FC menang 4-3 di adu penalti. Pemain Ungu FC Andres Dwi mengapresiasi tim yang mampu mengalahkan tim kuat Blackstar FC.
3: Pertama, saya mungkin sejarah baru buat Ungu FC juga, karena bisa udah lama dari pertama main liga sampai sekarang ini baru bisa mengalahkan Blackstar, dan tentunya tadi pun pertandingan sangat sulit sekali. Dan alhamdulillah bisa cetak gol 2 gol di pertandingan krusial ini.
2: Ungu FC Malang akan berhadapan dengan Pangsuma FC. Pemenang dari kedua semifinal akan langsung bentrok di grand final pada Minggu 20 September 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

beralih ke kabar seputar Asian Games. Timnas voli putri Indonesia meraih kemenangan perdana di Asian Games 2026 setelah menaklukkan Nepal 3 set tanpa balas. Bermain di Park Arena Komaki Aichi Jepang kemarin, Indonesia tampil dominan sejak awal pertandingan. Sri Kandi Merah Putih menang dengan skor 25-12, 25-12, dan 25-20 atas Nepal. Hasil tersebut memastikan Indonesia melaju ke babak perempat final, sekaligus menempati posisi kedua klasemen sementara grup A. Selanjutnya, Indonesia akan menghadapi tuan rumah Jepang sore ini untuk memperebutkan posisi juara grup A. PBVSI menargetkan tim voli putri Indonesia menembus 5 besar dengan sejumlah pemain muda menjadi bagian dari skuad Asian Games 2026.

0: Kita beralih ke kabar pekan olahraga. Jelang Porprov Bali 2027, Kodi Bulele mulai mematangkan kesiapan venue pertandingan. Sejumlah venue olahraga akan direhabilitasi secara bertahap melalui anggaran APBD Perubahan 26 dan APBD Induk 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Sukma Sumampan dari RRI Singaraja.
1: Venue kita lakukan bertahap, ini mengingat sudah kesiapan anggaran dan
2: menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali ke-17 tahun 2027, Kondi Buleleng akan melakukan rehabilitasi sejumlah venue pertandingan secara bertahap. Dari 54 venue yang disiapkan, perbaikan dilakukan berdasarkan tingkat kebutuhan. Mulai dari rehabilitasi ringan, sedang hingga berat. Ketua Umum Kondi Buleleng Igede Supriyatna mengatakan tahapan rehabilitasi venue disesuaikan dengan kesiapan anggaran. Serta waktu pelaksanaan pekerjaan, perbaikan tahap awal akan dimulai melalui APBD Perubahan 2020. Sementara venue lainnya dilanjutkan melalui APBD Induk 2027.
1: Nah, untuk venue kita lakukan bertahap, ini mengingat juga kesiapan anggaran dan juga waktu pelaksanaan rehabilitasi yaitu rehab daripada venue-venue tersebut. Nah, pertama di anggaran APBD perubahan ini akan kita mulai. Kita memang sudah tentukan mana venue yang lebih awal kita lakukan perbaikan, mengingat waktu di anggaran perubahan ini kan cukup pendek. Nah, sebenarnya nanti akan di APBD Induk 2027.
2: Untuk mendukung pembenahan venue, Pemprov Bali memberikan dukungan melalui bantuan keuangan khusus atau BKK pada APBD. Perubahan 2026, BKK yang disiapkan mencapai 10 miliar rupiah, sedangkan pada APBD Induk 2027, kembali dialokasikan sebesar 18 miliar rupiah. Supriyatna mengatakan venue yang dianggap lebih mendesak akan menjadi prioritas pada tahap awal. Hal ini mengingat waktu pelaksanaan pekerjaan pada APBD Perubahan 2026 relatif singkat, sehingga perbaikan venue lainnya akan dilanjutkan pada tahun berikutnya. Selain menyiapkan venue, Kondi Buleleng juga mempersiapkan sekitar 900 kontingen untuk Porprov Bali 2027. Persiapan atlet akan dilakukan setelah pra-Porprov melalui training center atau TC di masing-masing cabang olahraga.
1: Ya, kalau dulu kan sekitar kontingen kita sekitar 990 ya. Kira-kira kita juga mungkin masih sekitar 900 kontingen kita persiapkan itu. Masih lagi selain nanti setelah travel ini di tahun 2027 sebelum pelaksanaan travel, kita juga akan melaksanakan TC. Tidak berhenti di travel saja, nanti TC di setiap cabang olahraga.
2: Sementara itu, cabang olahraga panjat tebing, Kondi Buleleng menggunakan gor panjat tebing di Gor Buana Patre. Rehabilitasi venue tersebut telah melalui proses tender dan sudah memiliki pemenang, sehingga ditargetkan dapat digunakan untuk mendukung persiapan atlet pada tahun ini. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.

0: Sementara itu, Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Sumatera Barat menilai kekhawatiran sejumlah kabupaten kota terkait penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Porprov 2026. Di tengah dinamika penganggaran daerah masih wajar, KONI meyakini Porprov 2026 dapat digelar pada 2 hingga 14 Oktober mendatang. Laporan disampaikan Hans Priwananda dari RRI Padang.
1: Yang agak khusus itu kan proses pengadaannya nanti.
2: Rapat koordinasi terbatas antara pimpinan daerah, kabupaten, dan kota se-Sumatera Barat pada akhir Agustus lalu memastikan penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Porprov 2026 tetap digelar. Event olahraga yang absen 8 tahun sejak terakhir digelar di Padang Pariaman pada 2018 silam dihadapkan dengan masalah penganggaran daerah di tengah tahapan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara. KUA PPAS diproyeksikan rampung pada 30 September mendatang. Ketua Panitia Besar Porprov Sumatera Barat 2026, Aditya Warman kepada RRI di Padang mengatakan kekhawatiran yang dialami sejumlah daerah penyelenggara yakni terbatasnya waktu pengadaan perlengkapan pertandingan di tengah terbatasnya anggaran daerah. Menurutnya, hal dimaksud masih wajar sebab di antara beberapa kabupaten kota tuan rumah Porprov bahkan telah bergerak cepat untuk menutupi keterbatasan anggaran sejauh-jauh hari.
3: Proses pengadaan peralatan pertandingan dengan waktu penyelesaian APBDP. Namun demikian, kemarin juga di backup langsung oleh Pak Wakil Gubernur, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi, bahwa ada peluang, tapi memang butuh gerak cepat dan tim yang solid supaya perhelatan olahraga ini di belakangnya tetap aman.
2: Sementara itu, Ketua Umum KONI Sumatera Barat Hamdanus mengatakan Porprov 2026 tetap digelar pada 2 hingga 14 Oktober mendatang, di mana Kota Solok diproyeksikan sebagai lokasi pembukaan ajang olahraga tersebut. Pihaknya terus berkoordinasi dengan KONI Kabupaten dan Kota untuk memastikan kebutuhan persiapan dapat berjalan seiring dengan jadwal yang telah ditetapkan.
4: Saya kira ini sudah semakin jelas, tegas bahwa tuan rumah sudah siap, atlet juga tentu sebetulnya ada sudah jalan semua. Persiapan sekarang lagi semangat semuanya atlet. Karena dia sudah tahu bahwa Porprov 2 Oktober. Atlet sudah tahu bahwa Porprov itu 2 Oktober. Jadi ya mereka sudah siap semua. Bahkan ada yang latihan sampai ke Jakarta juga.
2: Hamdanus menambahkan, KONI Sumbar mendapat angin segar menjelang bergulirnya Porprov pada awal Oktober mendatang. Kota Padang sebagai salah satu tuan rumah bersama bahkan telah menganggarkan dana untuk operasional dan bonus atlet mencapai 38 miliar rupiah. Hal dimaksud menegaskan dukungan pemerintah daerah sangat penting agar Porprov Sumatera Barat dapat digelar tahun ini. Hans Permananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogramMatiga. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Dr. Irma Wulandari Mas dari RCM Klinik Manokwari mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas,

0: Aduka.
1: Baik, sudah pendengar dimanapun Anda berada ya, di kesempatan siang hari ini baru saja kita ikuti penyampaian dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta, dan kini Anda kembali bergabung bersama kami dari Merdeka 68 Pro 1 RRI Manokwari. Dan sudah pendengar dimanapun Anda berada ya, di kesempatan siang hari ini di edisi Jumat 18 September 2026, kami ucapkan selamat melakukan aktivitas siang hari Anda di siang hari ini ya. Jabat erat untuk semuanya di setiap aktivitas. Salam sehat dan salam kompak selalu untuk kita dimanapun kita berada. Ya, pendengar menemani Anda di pukul 13:32 waktu Indonesia Timur dengan tembang pilihan dan selingan-selingan informasi pastinya menemani suasana siang hari Anda.

Radio bukan sekedar suara yang terdengar di udara. Radio adalah sahabat yang hadir menemani, memberikan informasi, menghibur, dan menyuarakan berbagai cerita dari tengah masyarakat. Di setiap frekuensi, ada semangat untuk terus melayani negeri. Di setiap siaran, ada komitmen untuk menghadirkan informasi yang terpercaya. Selamat Hari Bakti Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWPU Sekretariat DPR Papua Barat bersama anggota mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nancy Titi Nidlowiser, SHMM, Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, dan juga selaku PLT Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat. Selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia tahun 2026 dan Republik Indonesia Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Cecilia Novita, PLT General Manager Manokwari City Mall, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

Chanson, Om Swastiastu. Halo Brea, salam kebajikan, salam sehat, salam Pancasila, rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya, Hermo Sudowo, SIPMA, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, menghasilkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nancy Titi Ludwigser, SHMM, Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, dan juga selaku PMT Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini RRI senantiasa mengemban amanah sebagai suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan kehidupan masyarakat, memberikan hiburan yang sehat, serta terus memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Jeffrey C. Angkota, S.H.M.H.U.P. Kepala UPTD Balai Perberihan dan Pengembangan Tanaman Hutan, Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini, RRI senantiasa mengemban amanah bagi suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan kehidupan masyarakat, memberikan hiburan yang sehat, serta terus memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Bro, kamu dulu gimana? Ji, bagaimana? Ji, permena, esqueci o telefone.
1: Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nancy Titilurya Wieser, SHMM, staf ahli Gubernur Papua Barat bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia, dan juga selaku PLT Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini RRI senantiasa mengemban amanah sebagai suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan kehidupan masyarakat, memberikan hiburan yang sehat, serta terus memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hari peserta.
3: Siap bos, nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
4: A few moments later.
2: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
5: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Lani Lakotani, Ketua BKW Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia terus menjadi suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Sekali di udara,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Salve, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Lani Lekotani, Ketua BKW Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia terus menjadi suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Sekali di udara,

Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nancy Titi Lydia Wieser, SHMM, staf ahli gubernur Papua Barat bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia, dan juga selaku PMP Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini RRI senantiasa mengemban amanah sebagai suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan kehidupan masyarakat, memberikan hiburan yang sehat, serta terus memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya Profesor Dr. Robert R. Hamar Esa M.Hum M.C.L.A. Rektor Universitas Karitas Indonesia mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini RRI senantiasa mengemban amanah sebagai suara bangsa yang terpercaya mencerdaskan kehidupan masyarakat, memberikan hiburan yang sehat, serta terus memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Saya Hermo Sindong, SIP MH, Bupati Manokwari. Dengan rasa bangga dan rasa memiliki, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia terus menjadi suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kesatuan

0: Baik, sudah mendengar dimanapun Anda berada, pukul 14 lebih 59 menit waktu Indonesia Timur. Kami cukupkan tembang pilihan menemani suasana siang menjelang sore hari Anda. Selanjutnya kita bergabung dengan Pro 1 RRI Sorong mengikuti penyampaian Dinamika Nusantara 2.
1: Sampai di sini sudah menemani Anda di kondang kontak dangdut ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di kondang siang hari ini. Dan selanjutnya pendengar Anda dapat mengikuti berita dinamika 15 Korwin Nusantara

Kurnia Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kalimantan.

0: Selamat sore pendengar, Dinamika 15 Core Real News Nusantara 2 edisi Jumat 18 September 2026 diantaranya. Nasabah asuransi Bumi Putra minta pembayaran klaim. Kapolres Sorong Selatan ingatkan anggota Polri tingkatkan pelayanan. Bersama saya di Widya Stuti, inilah Dinamika 15 Core Real News Nusantara 2 selengkapnya. Nasabah Bumi Putra Sorong tuntut pembayaran klaim Polri 100%. Laporan Husni Lain.
1: Nasabah asuransi Bumi Putra Cabang Sorong menuntut manajemen untuk membayar klaim polis secara utuh 100% tanpa penghitungan sebesar 50% dari nilai manfaat polis. Basri Samaji, salah satu nasabah, menilai skema pembayaran separuh yang diberlakukan saat ini sangat merugikan nasabah yang telah membayar premi selama ini. Basri menegaskan tidak akan menerima pembayaran jika ada penghitungan. Apabila tuntutannya tidak terpenuhi, dirinya berjanji akan melakukan aksi penutupan sementara kantor Bumi Putra Cabang Sorong yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani Klarimat 2 Kota Sorong. Ia berharap manajemen Bumi Putra segera menyelesaikan pembayaran klaim agar tidak merugikan nasabah di daerah dan dibayarkan 100% sesuai perjanjian awal AJB Bumi Putra.
2: Pernah ada, dan ini ilegal, tidak pernah libatkan nasabah. Karena kita punya dasar hukum kuat, perjanjian awal, polis awal ini. Dan saya minta, saya minta, dan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat harus benar-benar soroti tuntutan Bumi Putra ini, cabang Sorong ini. Saya minta dengan ikhlas, tolong Bapak Gubernur Papua Barat Daya, pihak pusat, tolong minta buka jaringan ini dan tolong dihadirkan seadil-adilnya.
1: Sementara itu, pimpinan cabang AJB Bumi Putra Sorong, Yanti Barahalu, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai langkah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Namun karena adanya program penyihatan keuangan perusahaan, maka dikeluarkanlah surat keputusan Direktur Utama AJB Bumi Putra yang menyatakan bahwa polis yang habis kontrak dikenakan penghutangan sebesar 50%.
3: Untuk penyihatan Bumi Putra adalah langkah yang diperlukan. Dan itu salah satunya adalah mana di aturan anggaran dasar polis di bab 9 ayat 38, pasal 38 ayat 4 disitu dijelaskan tentang kerugian. Jadi kerugian ditanggung secara bersama, karena asas Bumi Putra ini adalah asuransi mutual, satu-satunya asuransi Indonesia adalah asuransi mutual, dan itu ada di anggaran dasar Bumi Putra. Maka keluarlah SKDU di 2023, semua ada di sini Pak, sebenarnya ke Pak Senaji. Untuk polis-polis yang habis kontrak itu dikenakan pemotongan. Nah, Bapak Senaji ini adalah berhenti ke tengah jalan, tidak sampai habis kontrak, dan puji Tuhan masih ada milik lain, karena bukan milik lain, masih ada premi, masih ada menghitungnya yang instansi ada. Nah, itu kita minta ketika Bapak datang untuk di sini, kita minta dibayar full, tapi kami dapat balasan dari atas sesuai dengan ketentuan spesialisasi dalam luar biasa dengan keputusan tertinggi di Bumi Putra ya Pak, itu sudah luar biasa. Jadi Bapak dikenakan penghutangan nilai manfaat sebesar 50%. Jadi dari total dia punya klaim itu sekitar 20 juta itu nanti diterima sekitar 20 juta. Jadi Bapak sengaja tidak terima, dan saya berupaya untuk bisa dibayar di luar kota.
1: Yanti menambahkan kebijakan pemotongan klaim polis AJB Bumi Putra dilakukan melalui skema penurunan nilai manfaat PNM dan jika disetujui oleh nasabah bisa dilakukan klaim. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husni Lain melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Raja Ampat apresiasi kebersamaan dan keberagaman hari ulang tahun Paguyuban Kawanua. Laporan Pak Ramdan.

mengerahkan berbagai paguyuban dan organisasi masyarakat. Kerukunan Keluarga Kawanla juga mengadakan bakti sosial yang dipusatkan di Sekolah Luar Biasa SLB Kabupaten Raja Ampat. Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat Yusuf Salim mengatakan 3 tahun bukan waktu yang panjang, tetapi cukup untuk membuktikan bahwa kerukunan keluarga Kawanla telah hadir dan berkontribusi nyata dalam menjaga kebersamaan di Tanah Raja Ampat. Kehadiran paguyuban K3 bersama 21 paguyuban dan organisasi lain yang berpartisipasi dalam perlombaan yang digelar bersama menjadi

Bagaimana sebuah yang kita lihat, selama ini kita bisa mengucapkan

0: RI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kapolres Sorong Selatan AKBP Prajaganda Wiratama ingatkan personil tingkatkan pelayanan kepada masyarakat. Laporan Ridho Nukuhali.
2: Kapolres Sorong Selatan AKBP Prajaganda Wiratama memimpin upacara Hari Kesadaran Nasional di Lapangan Apel Mapolres Sorong Selatan. Bertindak sebagai komandan upacara Ibda Menteri Pardedi, sedangkan perwira upacara AKP Asar. Upacara diikuti perwira serta personil Polres Sorong Selatan gabungan dari Satsamapta dan Satpol Air, staf Satlantas, Satreskrim, Satintakam, Satres Narkoba, dan Satahti. Dalam amanatnya, Kapolres Ganda Wiratama menyampaikan Hari Kesadaran Nasional bukan sekedar kegiatan seremonial, tetapi menjadi momentum untuk menumbuhkan kembali kesadaran, disiplin, dan tanggung jawab setiap personel dalam melaksanakan tugas sebagai insan bayangkara.

0: Korea Selatan.
1: Kapol Res menunjukkan setiap personil bekerja dengan hati, cekatan, dan tepat, serta mengedepankan sikap humanis, ramah, dan solutif dalam memberikan pelayanan. Personil juga diingatkan untuk menjaga nama baik institusi, terus meningkatkan kemampuan, serta memperkuat sinergitas antara TNI Polri, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di seluruh selatan. Dari Pengaduan, Aridin Kuhali melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Gabungan tim Paniki Sorong Timur dan tim Mangewang Polresta Sorong Kota berhasil amankan terduga pelaku penganiayaan di Sorong. Laporan Nirwana Yusuf.
3: Gabungan tim Paniki Polsek Sorong Timur bersama tim Magelang Polresta Sorong Kota berhasil mengamankan DRP 36 tahun terduga pelaku tindak pidana penganiayaan. Terduga pelaku diamankan setelah dilaporkan melakukan penganiayaan terhadap korban inisial TAD 39 tahun pada hari Sabtu 12 September 2026. Peristiwa penganiayaan tersebut yang sempat viral di media sosial dan mendapat perhatian dari masyarakat. Menindaklanjuti laporan polisi yang diterima, Polsek Sorong Timur bersama tim Magelang Polresta Sorong Kota segera melakukan penyelidikan hingga berhasil mengamankan terduga pelaku pada Senin malam. Adapun peristiwa penganiayaan tersebut terjadi ketika korban sedang melayani pembeli bakso dagangannya. Terduga pelaku kemudian menghampiri korban dan hendak mengambil bakso tersebut dari panci dengan menggunakan tangannya dalam keadaan kotor. Kemudian korban menegurnya, akan tetapi pelaku tidak menerima teguran tersebut lalu melakukan penganiayaan terhadap korban dengan memukul menggunakan tangan hingga korban terjatuh dan tidak sadarkan diri. Saat ini terduga pelaku telah diamankan di Polsek Sorong Timur untuk menjalani proses hukum lebih lanjut dan terhadap pelaku dikenakan pasal 466 KUHP dengan ancaman paling lama 5 tahun penjara. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda sedang mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 Radio Republik Indonesia Sorong.

mengatakan rakor tersebut akan menjadi ruang bersama untuk melihat kebijakan, rencana, dan program pengelolaan sampah di masing-masing daerah. Julian mengatakan dalam rakor tersebut akan dibahas kondisi TPA di masing-masing daerah, termasuk daerah yang sudah maupun belum

0: bersama kabupaten dan kota nantinya dapat memetakan berbagai permasalahan dan kendala, sekaligus melihat kebijakan, rencana, serta program yang telah dimiliki masing-masing daerah dalam pengelolaan sampah. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Polsek Sorong Barat berhasil amankan pelaku pencurian beserta barang bukti, laporan Nirwana Yusuf.
2: Polsek Sorong Barat menggelar press release terkait perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan terhadap pelaku inisial AW alias DP, diduga spesialis pencurian dengan kekerasan dan telah melakukan 20 kali aksi jamret di beberapa titik yang ada di wilayah Sorong Barat dan Kota Sorong bersama rekannya inisial IG yang kini masuk daftar pencarian orang. Hal tersebut diungkapkan Wakapolresta Sorong Kota AKBP Glenroy Mole bahwa pelaku ini ditangani dan diamankan karena mendapatkan 3 laporan polisi yang masuk di Polsek Sorong Barat.

0: saat dia mendekat ini, korban berdiri dari motornya dan motornya jatuh. Pada saat dia menendang motor itu, kesempatan kepada tersangka Ali atau PK ini untuk mengambil HP si korban.
1: Atas perbuatannya, tersangka AW dikenakan pasal 477 ayat 1 huruf C dan G KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Festival Budaya Malam Woi ke-6, 14 sanggar meriahkan ajang pelestarian budaya.
3: Festival Budaya Malam Woi tahun 2020 resmi dibuka di Aula Aulus Aimas Kabupaten Sorong. Festival yang selaras pemerintah Kabupaten Sorong melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kos Bidang Seni dan Budaya, menjadi salah satu upaya melestarikan seni dan budaya daerah. Pembukaan festival ditandai dengan pembukaan TIFO oleh Wakil Bupati Sorong.

0: bersuara kepada masyarakat luas. Selain itu, sanggar-sanggar seni diharapkan terus meningkatkan kemampuan dan kualitas penampilan sehingga mampu menjadi perwakilan terbaik Kabupaten Sorong dalam berbagai kegiatan kebudayaan tingkat provinsi maupun event lainnya. Festival Budaya Malamoy ke-6 tahun 2026 diharapkan dapat memperkuat kecintaan masyarakat terhadap seni dan budaya lokal sekaligus mendukung upaya pelestarian warisan budaya di tanah Papua. Dari Mas Kabupaten Sorong, Nendi Majika melaporkan RRI Terus Mudar untuk Indonesia.
1: 59 tim voli bertanding di Gor Pancasila merebutkan Piala Panglima TNI. Laporan Nirwana Yusuf.
2: Menjelang hari ulang tahun TNI ke-81, tepatnya tanggal 5 Oktober 2026 mendatang, Korem 181 PVT melaksanakan Open Turnamen Bola Voli dengan mengangkat tema Prestasi Olahraga TNI, Prestasi Olahraga Indonesia. Dibuka langsung oleh Komandan Korem 181 PVT Brigjen TNI Slamet Riyadi yang diikuti 59 tim yaitu Putra 40 tim dan Putri 19 tim berlangsung di Gor Pancasila, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Pada kesempatan tersebut, Slamet Riyadi menyampaikan amanat tertulis Panglima TNI bahwa tujuan kegiatan ini adalah untuk mempererat tali silaturahmi, kebersamaan, dan meningkatkan prestasi serta sportivitas para atlet prajurit TNI, Polri, dan masyarakat sekaligus mencari atlet-atlet baru yang berprestasi dalam cabang olahraga bola voli.
3: Ini mengusung tema prestasi olahraga TNI, prestasi olahraga Indonesia. Mengandung makna bahwa melalui open turnamen akan terbangun prajurit TNI dan rakyat dengan jiwa yang sehat dan tangguh sehingga tercipta atlet-atlet berprestasi dari masyarakat maupun prajurit TNI maupun Polri guna mencapai prestasi untuk kemajuan bangsa dan negara. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mempererat silaturahmi, kebersamaan dan meningkatkan prestasi serta sportivitas para atlet prajurit TNI Polri dan masyarakat sekaligus mencari atlet-atlet baru berprestasi dalam cabang olahraga. Sesungguhnya olahraga khususnya olahraga prestasi adalah aktivitas untuk menghasilkan perubahan menyeluruh baik fisik, mental maupun emosional melalui nilai-nilai yang terkandung di dalam olahraga. Antara lain nilai-nilai sportivitas, perjuangan, kehormatan, disiplin, tanggung jawab, kerjasama dan percaya pada kekuatan sendiri. Hal ini kemudian menjadi landasan karakter moral para peserta open turnamen untuk dapat meningkatkan kemampuannya dengan prestasi yang setinggi-tingginya.
2: Untuk itu dirinya berharap kepada juri dan wasit agar dapat menampilkan kepemimpinan yang jujur dan bijak dengan tetap memperhatikan kenyamanan dan keamanan dalam memimpin pertandingan karena sikap jujur dan bijak merupakan esensi dari setiap cabang olahraga. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 atas nama kabak kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
4: Sekian Berita Dinamika Korwil Nusantara 2.

Baik, sudah mendengar dari Pro 1 RRI Sorong ya. Baru saja kita ikuti penyampaian Dinamika Nusantara 2 dan mengantarkan kita di pukul 15 lebih 24 menit waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, sesaat lagi ya, kita akan bergabung bersama rekan-rekan yang berada dari di Manokwari City Mall mengikuti final Bintang Radio.

0: U26.
1: Acara ini disponsori oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat, Manokwari City Mall, PT PLN Manokwari, Freddy's Bakery, Andrea Salon, Matching Store, Aquava, Terminal Print Mandiri, Astonio, SMA Negeri 1 Manokwari, Klinik RCM, dan Camping Dekorasi.

0: pendengar, mari kita sambut membawa acara kita, Elko dan Justi.
1: Wow, saya mendengar mana tepuk tangan yang paling meriah. Luar biasa, halo Justi.
2: Halo Kak Elko.
1: Iya, senang sekali ya. It's been nice to be here.
2: Yeah, nice to be here.
1: Oke, dan tentunya sore hari ini kita akan ada dalam final Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Ya Elko, tentu senang sekali.
2: Ya. Yeah.
1: Dan juga partner Elko di sore hari ini, Justi.
2: Iya,
1: Kak Elko. Ya, kami berdua tentunya akan membawakan acara ini. Namun sebelumnya kita sapa dulu pendengar kita yang mendengarkan ya.
2: Iya.
1: Oke, okay, kita sapa dulu.
2: Selamat sore teman Pro 2.
1: Uh-huh.
2: Teman Pro 2 dan tentunya selamat sore untuk tamu undangan, para peserta dan pengunjung Manokwari City Mall pastinya Kak Elko.
1: Iya, luar biasa. Ini yang sambil berbelanja boleh, jangan lupa ya, jangan lupa untuk menyaksikan, menonton final Bintang Radio ya. Dan tentu kami ucapkan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Salam sejahtera untuk kita semuanya.
2: Apa kabar semuanya? Baik ya.
1: Luar biasa. Iya. Justi.
2: Ya Kak Elko. Pendengar
1: dan juga pengunjung Manokwari City Mall. Sebelum kita mulai ya, sebelum kita mulai kegiatan kita, rangkaian kegiatan final Bintang Radio di sore hari ini, kita akan awali dalam doa. Iya, kita akan berdoa. Kami mohon kesediaan kepada Ketua Tim Siaran, Ibu May Swisher.
3: Kepada Ibu May Swisher, disilakan.
4: Baik pendengar Pro 2 dan juga para penonton RRI Net serta pengunjung di Manokwari City Mall, kita akan mengawali seluruh rangkaian final Bintang Radio RRI Manokwari dengan doa, dan izinkan saya membawakan doa dalam ajaran agama Kristen bagi agama sahabat. Silakan menyesuaikan. Berdoa mulai. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih untuk segala hal yang Engkau izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Kami mohon ampunilah kami yang berdosa ini dan selayakan kami di hadapan-Mu. Di saat sore hari ini Tuhan, kami memohon berkat pengasihan-Mu menyertai dan melindungi kami, memberkati kami dalam pelaksanaan final Bintang Radio RRI Manokwari. Tuhan, dari awal, pertengahan hingga berakhirnya, kami serahkan hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami juga berdoa untuk pimpinan kami, Kepala LPP RRI Manokwari. Kami juga berdoa untuk pimpinan pemerintah Provinsi Papua Barat. Kami juga berdoa untuk pimpinan Manokwari City Mall. Kiranya Engkau memberkati, melindungi, memberikan hikmat-Mu dan juga umur panjang Tuhan. Kami juga tak lupa berdoa, menyertai dan melindungi selalu untuk para finalis yang akan bertanding Tuhan. Engkau telah memilih mereka, inilah yang terbaik, yang akan menjadi yang paling terbaik. Siapapun yang akan menang nanti, Tuhan kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Kami juga tak lupa berdoa untuk ketiga dewan juri yang akan menilai secara objektif. Tuhan memberkati, berikan hikmat-Mu sehingga dalam penilaian nanti dapat berjalan dengan baik. Terima kasih. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa ucapan syukur dan permohonan kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
0: Masih bersama di final Bintang Radio Indonesia tahun 2026 RRI Manokwari.

Dewan Juri 1 merangkap Ketua Dewan Juri Justina Istirita Jacobus, tempat tanggal lahir Bandung Riau 26 September tahun 1961. Pekerjaan pensiunan PT Bank Mandiri Cabang Manokwari. Pengalaman menjadi juri sejak tahun 2000 sampai saat ini sering dipercayakan menjadi dewan juri sebagai berikut. 1. Dipercayakan menjadi juri lagu-lagu gerejawi seperti solo, vokal grup, dan paduan suara. 2. Pada tahun 2008, RCTI Pusat Jakarta mempercayakan menjadi juri audisi peserta Indonesia Idol wilayah Indonesia bagian timur di Manokwari dengan jumlah peserta sebanyak 826 orang. 3. LPP RRI Manokwari memberikan kepercayaan menjadi juri bintang radio dan tingkat provinsi ke ajang tingkat nasional. 4. Kantor Dinas Pariwisata Provinsi Papua Barat pernah memberikan kepercayaan untuk menjadi juri bersama dengan Dewan Juri Pusat Jakarta untuk menseleksi calon peserta paduan suara Gita Bahana Nusantara untuk persiapan menjadi anggota paduan suara akbar di Istana Negara Jakarta pada upacara kenegaraan tanggal 17 Agustus. 5. Dalam rangka kegiatan Ikatan Ariyaksa Jatmakarini wilayah Papua Barat sering dipercayakan untuk menjadi juri lomba paduan suara. 6. Semasa menjadi pengurus pada lembaga pengembangan Pusparlan daerah Kabupaten Manokwari, dipercayakan sebagai pelatih penyanyi solo putra dan putri kategori anak dan remaja serta paduan suara sejenis wanita. 7. Pada tahun 2008, dipercayakan dari pemerintah Provinsi Papua Barat untuk membawa peserta lomba paduan suara ke tingkat dunia dalam World Choir Games di Austria dengan hasil memperoleh medali silver. Dewan Juri 2, Marlin Leonara Akuan STH, tempat tanggal lahir Manokwari 23 Juni tahun 1984. Pekerjaan guru. Pengalaman organisasi. 1. Pengurus LPPD Provinsi Papua Barat. 2. Pengurus Papri Papua Barat. Prestasi dan pengalaman menjuri. 1. Pelatih paduan suara Pam Manyosi Choir sekaligus dirigen. 2. Dua kali champion paduan suara PKI Nasional di Semarang dan Jakarta. 3. Champion Pusparawi Kabupaten Manokwari. 4. Pelatihan dirigen dan vokal di Bali International Choir. 5. Pelatihan dirigen dan vokal LPPD Kabupaten Manokwari. 6. Juri tingkat gereja di Kabupaten Manokwari. 7. Dua kali menjuri FLS 2N Provinsi Papua Barat. 8. Juri lomba paduan suara LPPD Kabupaten Serang Selatan. 9. Juri lomba paduan suara LPPD Kabupaten Teluk Wondaman. 10. Juri lomba paduan suara solo dan vokal grup TKB Klasis Manokwari. Dan 11. Pelatih solo anak 10-15 tahun dan solo remaja putri Pesparawi Nasional. Dewan Juri 3, Senri Nahuai, tempat tanggal lahir Serui 31 Agustus tahun 1997. Penyanyi profesional dengan perjalanan kompetisi vokal sejak usia muda dan pengalaman membawakan karya romantik, rohani, serta warna khas timur Indonesia. Berbasis di Manokwari dengan akar musikal Ambon, menghadirkan performansi yang emosional, komunikatif, dan elegan. Track record dan prestasi, tahun 2024 Bowl 7 Pusparawi Nasional Musik Pop Gerejawi MPG. Tahun 2024 juara 1 Pusparawi Sultan Papua Musik Pop Gerejawi MPG. Tahun 2023 juara 1 Lomba Cipta Lagu Manokwari Music Competition. Tahun 2022 juara 3 Lomba Cipta Lagu Tema Klesa Maluku. Tahun 2019 runner up Bintang Radio RRI Manokwari. Tahun 2019 juara 1 Bintang Radio RRI Manokwari. Tahun 2017 juara 3 Bintang Radio RRI Manokwari. Tahun 2013 juara 3 Bintang Radio RRI Manokwari. Tahun 2012 Gold 4 Pusparawi Nasional Kendari Solo Anak. Tahun 2011 juara 1 Pusparawi Provinsi Maluku Solo Anak. Tahun 2010 juara 1 Pusparawi Kabupaten Maluku Tengah Solo Anak. Dan memiliki karya lagu Pura-Pura Sayang, Setia, Tabang Hidup, dan Saki Bukan Sabihan.

Mengikuti pelaksanaan Lomba Bintang Radio tahun 2026. Untuk menjamin ketertiban, kelancaran lomba, dan menjaga konsentrasi peserta maupun para dewan juri pada waktu menjalankan tugasnya, maka seluruh peserta dan pengunjung hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Selama perlombaan berlangsung, penonton atau supporter diharapkan tetap tenang dan tertib. 2. Handphone di silent. 3. Untuk pengambilan foto atau video, akan ada petugas dari RRI Manokwari yang akan meliput kegiatan ini. 4. Tepuk tangan atau aplaus lainnya hanya diperkenankan pada waktu peserta tampil ke atas pentas dan atau sesudah peserta menyanyikan lagu. 5. Diharapkan tidak bersuara atau tidak menimbulkan bunyi-bunyian yang dapat mengganggu konsentrasi juri dalam menilai dan penyanyi saat membawakan lagu. 6. Tidak dibenarkan memberikan isyarat apapun kepada peserta dan tidak berhubungan dengan dewan juri. 7. Keharusan menggunakan lagu sesuai dengan ketentuan panitia. 8. Larangan menghentikan atau mengulang lagu tanpa izin juri. 9. Panitia berhak mendiskualifikasi peserta yang melanggar peraturan lomba. 10. Keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nancy Titi Lydia Wieser, SHMM, staf ahli gubernur Papua Barat bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia, dan juga selaku PLT Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat. Selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia tahun 2026 Radio Republik Indonesia Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Cecilia Novita, PLT General Manager Manokwari City Mall, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas, dan semangat berkarya.
1: Iya, Justi.
2: Iya, Kakak Elko.
1: Ya, tentunya seluruh pengunjung Manokwari City Mall. Ya, acara ini tidak hanya dapat disaksikan di tempat ini atau secara live, tapi juga bisa disaksikan melalui apa, Justi?
2: Bisa lewat ini sudah siaran langsung ya, sementara siaran langsung, bisa juga langsung mampir ke YouTube-nya RRI Manokwari.
1: Oke, jadi bisa didengar secara terestrial ya?
2: Iya.
1: Oke,
2: di Pro 1 di 94.3 MHz, Pro 2 97.8 MHz, dan Pro 4 96.7 MHz.
1: Iya, dan Justi dan juga tentunya pengunjung Manokwari City Mall, tanpa berlama-lama lagi, dan juri yang kami hormati, kami akan panggil peserta kategori wanita dengan nomor tampil 01
2: yang akan membawakan lagu wajib Wayawai Windaway dan lagu pilihan Bila oleh Raisa.
1: Dan juri yang kami hormati, inilah penampilan peserta dengan nomor tampil 01.
2: Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk peserta dengan nomor tampil 01.
3: Radio Indonesia, suara kita untuk dunia.
4: Halo semuanya, perkenalkan nama saya Faika Fadila, biasanya dipanggil Dila. Saat ini saya sedang mengikuti Lomba Bintang Radio RRI Manokwari. Jangan lupa untuk vote saya di bintangradio.rri.id, karena satu vote dari kalian sangat berarti untuk saya. Terima kasih.

0: tidak sempat hadir keluarganya ya, atau pendukungnya ya, boleh menyaksikan di YouTube ya, di live YouTube RRI Net. Oke, dan juga Anda juga bisa mendengarkan melalui siaran kami di
1: live streaming streaming radio di Pro 1
0: ya, di Pro 2 97,8
1: ya, 92 97,8 ya,
0: kayak
1: di Pro 1 94,3 dan Pro 4 96,7. Iya, dan juri yang kami hormati, berikut kami panggilkan peserta kategori pria dengan nomor tampil 1
0: yang akan membawakan lagu wajib Wayawai Widawe dan lagu pilihan sesi potret dari Enau Fit Ari Lesmana.
1: Dengan juri yang kami hormati, inilah peserta, penampilan peserta dengan nomor tampil 1. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk peserta dengan nomor tampil 1.
2: Radio Indonesia, suara kita untuk dunia.
3: Hai guys, kenalin, namaku Naufal Ayusya Gunawan, biasanya dipanggil Opi. Pada kesempatan kali ini, saya mengikuti ajang Bintang Radio RRI Cabang Manokwari tahun 2026. Jangan lupa dukung saya di Bintang Radio RRI dengan cara vote di bintangradio.id, karena satu voting dari kalian sangat berarti buat saya. Thank you guys, see ya.

Hai guys, kenalin, namaku Naufal Alifasya Gunawan, biasanya dipanggil Opi. Pada kesempatan kali ini, saya mengikuti ajang Bintang Radio RRI Cabang Manokwari tahun 2006. Jangan lupa dukung saya di Bintang Radio RRI dengan cara vote di bintangradioRRI.id karena satu voting dari kalian sangat berarti buat saya. Thank you guys, see ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Muhammad Yasid Yusuf, General Manager Aston Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses untuk 10 finalis Bintang Radio RRI Manokwari. Tampilkan suara terbaikmu, buktikan bakat luar biasa di atas panggung, dan jadilah bintang sebenarnya.
1: Oke, masih semangat? Mana suara para pengunjung Manokwari situ mal? Kurang semangat ya, yang di belakang belum bertepuk tangan nih. Oke, Justin.
2: Ya, kakak.
1: Kita masih punya berapa penampilan lagi?
2: Masih ada 50 penampilan.
1: Okay, 5 penampilan lagi. Jangan kemana-mana, pastikan para pendukung masih tetap di sini ya. Dan warga Manokwari dan juga pengunjung Manokwari situ mal, tetap berikan dukungan Anda untuk para finalis kita. Oke, langsung saja Justin.
2: Ya.
1: Ya, dan juri yang kami hormati, berikut kami panggil peserta kategori wanita dengan nomor tampil 02
2: yang akan membawakan lagu wajib Wayawai Windawe dan lagu pilihan Aku Bukan Untukmu dari Anggi Marito.
1: Dan juri yang kami hormati, inilah penampilan peserta dengan nomor tampil 02.
2: Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk peserta dengan nomor tampil 2.
3: Radio Indonesia, suara kita untuk dunia.
4: Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Anastasia Putra Munjola, biasa dipanggil Aca. Pada kesempatan kali ini, saya sedang mengikuti Bintang Radio 2026.

RRI Manokwari, Papua Barat. Jangan lupa dukung saya, Anastasia Putra-Nunjola, di Bimbang Radio RRI.id, karena satu vote dari kalian sangat berharga bagi saya. Terima kasih.

semuanya, perkenalkan nama saya Anastasia Putra Munjola, biasa dipanggil Aca. Pada kesempatan kali ini, saya sedang mengikuti Bintang Radio 2026 di RRI Manokwari, Papua Barat. Jangan lupa dukung saya, Anastasia Putra Munjola, di Bintang Radio RRI.id, karena satu vote dari kalian sangat berharga bagi saya. Terima kasih.

0: Custi dan juga pendengar, ya pendengar RRI dan juga pemirsa yang sedang menonton melalui YouTube channel,
1: ya.
0: Dan juga pengunjung Manokwari City Mall, ya. Ya, ini pada bertanya-tanya semua hari ini kenapa, ada apa, sedang apa, gitu ya.
1: Ada ya, apa,
0: jadi
1: ya?
0: Baru saja Anda saksikan adalah beberapa penampilan dari finalis Bintang Radio 2026 Manokwari, ya.
1: Ya.
0: Oke, Justi.
1: Iya, Kak Elko.
0: Kita masih punya berapa penampilan lagi? Kita masih punya berapa finalis lagi?
1: Masih ada yang penasaran, ya saksikan dong. Masa kita suka tahu. Nah, dewan juri yang kami hormati, berikut. Ya.
0: Ya, sambil menunggu.
1: Oh, sambil menunggu ya, mesti iya, apa?
0: Justi. Jadi kita punya kali ini kita punya 5 finalis, ya.
1: Iya,
0: kita punya 5 finalis putra dan 5 finalis putri. Mereka adalah anak-anak terbaik Manokwari, ya.
1: Betul.
0: Yang diseleksi ya, ada banyak yang mendaftar, kemudian di ada namanya di audisi juga, ya. Kemudian diseleksi juga. Nah, kemudian terpilihlah finalis, ada 10, ya, ada 10 finalis yang hari ini kita tampilkan di ruang publik, ya, atau di tempat umum seperti ini. Biar pengunjung juga tahu kalau ternyata bakat-bakat muda Manokwari itu luar biasa, hebat, keren. Tepuk tangan dulu dong. Luar biasa. Mereka anak-anak Manokwari, mereka talenta-talenta muda Manokwari, mereka generasi muda Manokwari. Oh ya, Justi, perlu Justi mungkin juga tahu bahwa jebolan-jebolan Bintang Radio itu hebat sekali. Salah satunya juga ada di depan kita ini, ada dewan juri kita.
1: Kita di sore hari ini.
0: Ada senior kita juga, ada Bunda Rita yang cantik, Bunda. Ada talenta muda kita yang paling sebelah kanan. Halo, cantik Ibu Mei.
1: Halo Kak Henry.
0: Ya. Oke, Justi.
1: Ya, Kak Elko.
0: Kira-kira penampilan berikut kita akan tampilkan siapa lagi nih?
1: Wow, siapa ke dia? Oke. Dewan juri yang kami hormati, berikut kami panggilkan peserta kategori pria dengan nomor tampil 02.
0: Yang akan membawakan lagu wajib, Walau Lai Windawe, dan lagu pilihan, Firasat dari Marcel.
1: Dewan juri yang kami hormati, inilah penampilan peserta dengan nomor tampil 2. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk peserta dengan nomor tampil 2.
2: Masih bersama di final Bintang Radio Indonesia tahun 2026 RRI Manokwari.
3: Ernest Bakery. Dibuat dengan bahan pilihan

sekali coba, pasti mau lagi. Ferdis Bakery, itu orang puslera roti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu. Namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Ferdinandus Dei, selaku owner Ferdi Bakery, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

Halo semuanya, saya Joshua Selalahi. Saya sedang mengikuti ajang Bintang Radio RRI Manokwari. Jangan lupa dukung saya melalui vote, karena satu vote bagi saya sangat berat. Terima kasih.

Halo semuanya, saya Joshua Silalahi. Saya sedang mengikuti ajang Bintang Radio RRI Manokwari. Jangan lupa dukung saya melalui vote, karena satu vote bagi saya sangat berat. Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya, Jeffrey C. Anggota Eswood & Hood, Kepala UPTD Balai Perbenihan dan Pengembangan Tanaman Hutan, Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

0: Susi, masih semangat?
1: Masih. Ketemu
0: ya.
1: Oh.
0: Kita akan mendengarkan mana para pendukungnya.
1: Wow.
0: Oke, ada 10 finalis ya, ada 10 finalis dan saya ingin dong kita kasih tepuk tangan dan kita menyemangati para finalis kita di sore hari ini, boleh ya? Yeah. Boleh, boleh, boleh. Kasih tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi, ayo.
1: Tepuk tangan dong.
0: Luar biasa, ada sekitar 10.000 orang di belakang kita ya,
1: Jusri. Yeah.
0: Yang di atas boleh kasih tepuk tangan, yang di atas, yang di lantai.
1: Yang atas coba.
0: Oke, yang paling atas boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah. Wih, mantap.
1: Mantap.
0: Oke, Jusri lanjut. Ya. Dan juri yang kami hormati, berikut kita akan panggil peserta dengan kategori wanita dengan nomor tampil 03
1: yang akan membawakan lagu wajib Wayawai Windawe dan lagu pilihan Teganya Kau dari Liodra.
0: Dan juri yang kami hormati, inilah penampilan peserta dengan nomor tampil 03.
1: Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk peserta dengan nomor tampil 3.
2: Radio Indonesia, suara kita untuk dunia.
3: Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kartensia Rianci Indiri. Jangan lupa dukung saya di Bintang Radio RRI Manokwari dengan cara vote di bintangradioRRI.id.

Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kartensia Rian Cimburi. Jangan lupa dukung saya di Bintang Radio RRI Manokwari dengan cara vote di bintangradioRRI.id.

0: Ya. Iya, anak lokal tapi suaranya internasional, Bo.
1: Oh, jelas.
0: Iya, betul sekali. Dan kembali lagi kami ingatkan untuk para pendukung dapat menyaksikan siaran kami melalui terestrial di RRI Manokwari ataupun dapat menyaksikan melalui YouTube channel di RRI Net Manokwari. Yeah. Official ya?
1: Iya.
0: Yeah. Oke, dan langsung saja, Justy.
1: Dan juri yang kami hormati, berikut kami panggilkan peserta kategori pria dengan nomor tampil 3
0: yang akan membawakan lagu wajib Wayawai Lintawe. Iya, dan lagu pilihan Rizky Febian, Alamat.
1: Dan juri yang kami hormati, inilah penampilan peserta dengan nomor tampil 3. Mari kita berikan tepuk tangan untuk peserta dengan nomor tampil 3.
2: Radio Indonesia, suara kita untuk dunia.
3: Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Angelo, biasa dipanggil Elo. Jangan lupa dukung saya di Bintang Radio RRI Manokwari 2026 dengan cara vote di bintangradio.id.

Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Angelo Wilfred Carpiomovo, biasa dipanggil Elo. Jangan lupa dukung saya di Bintang Radio RRI Manokwari 2026 dengan cara vote di bintangradio.rri.id.

Masih bersama di final Bintang Radio Indonesia tahun 2026 RRI Manokwari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salve. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Andrian Demais, Owner Kenpin Decoration, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

dari pelaksanaan Lomba Bintang Radio tahun 2026. Untuk menjamin ketertiban, kelancaran lomba dan menjaga konsentrasi peserta maupun para dewan juri pada waktu menjalankan tugasnya, maka seluruh peserta dan pengunjung hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Selama perlombaan berlangsung, penonton atau supporter diharapkan tetap tenang dan tertib. 2. Handphone di silent. 3. Untuk pengambilan foto atau video, akan ada petugas dari RRI Manokwari yang akan meliput kegiatan ini. 4. Tepuk tangan atau aplaus lainnya hanya diperkenankan pada waktu peserta tampil ke atas pentas dan atau sesudah peserta menyanyikan lagu. 5. Diharapkan tidak bersuara atau tidak menimbulkan bunyi-bunyian yang dapat mengganggu konsentrasi juri dalam menilai dan penyanyi saat membawakan lagu. 6. Tidak dibenarkan memberikan isyarat apapun kepada peserta dan tidak berhubungan dengan dewan juri. 7. Keharusan menggunakan lagu sesuai dengan ketentuan panitia. 8. Larangan menghentikan atau mengulang lagu tanpa izin juri. 9. Panitia berhak mendiskualifikasi peserta yang melanggar peraturan lomba. 10. Keputusan juri bersifat mutlak dan

0: Dan juri yang kami hormati, berikut kami panggil peserta kategori wanita dengan nomor tampil 04.
1: Yang akan membawakan lagu wajib, Wayawai Windawe, dan lagu pilihan, Tegangnya Kau dari Liobra.
0: Dan juri yang kami hormati,

Halo semuanya, perkenalkan nama saya Michelle Milka Hestian Siren. Saya berasal dari Manokwari. Jangan lupa dukung saya di Bintang Radio Manokwari dengan cara vote sebanyak-banyaknya di bintangradio.rri.id.

change something, Jackson. Take

Halo semuanya, perkenalkan nama saya Michelle Milka Hestian Siren. Saya berasal dari Manokwari. Jangan lupa dukung saya di Bintang Radio Manokwari dengan cara vote sebanyak-banyaknya di bintangradio.rri.id.

0: masih bersama di final Bintang Radio Indonesia tahun 2026 RRI Manokwari.
1: Cetak, datang konsultasi, kami kerjakan.

0: Dewan juri yang kami hormati, inilah penampilan peserta dengan nomor tampil 4.
1: Radio Indonesia, suara kita untuk dunia.
2: Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putra Martin Luther Bewas, saya dari Manokwari. Jangan lupa dukung saya dalam ajang Bintang Radio Manokwari tahun 2026 dengan cara vote sebanyak-banyaknya di bintaradio.rri.id.

Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putra Martin Luther Bewas, saya dari Manokwari. Jangan lupa dukung saya dalam ajang Bintar Radio Manokwari tahun 2026 dengan cara vote sebanyak-banyaknya di bintarradio.rri.id.

Hai warga Manokwari, saya Dokter Ilmu Lendari dari SCM Klinik Manokwari. SCM Klinik Manokwari dengan konsep One Stop Health and Beauty Clinic, di mana kamu bisa untuk kesehatan, kecantikan, wellness, dan salon dalam satu tempat. Jadi, keunggulan kami di sini adalah alat yang kami datangkan khusus dari Jerman, Korea, dan tentunya dengan kualitas yang terbaik. Dijunjung dengan SDM terbaik dan sudah tersertifikasi dan tertraining dengan baik untuk memberikan pelayanan terbaik untuk warga Manokwari. Jadi, rasakan dan buktikan sendiri, percayakan cantik dan kesehatanmu hanya di SCM Clinic Manokwari, One Stop Beauty and Health Clinic Manokwari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Dr. Irma Wulandari Mas dari RCM Klinik Manokwari mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

0: juri yang kami hormati, berikut kami panggil peserta kategori wanita dengan nomor tampil 05
1: yang akan membawakan lagu wajib Wayawai Windawe dan lagu pilihan Bawa Dia Kembali oleh Mahalini.
0: Dan juri yang kami hormati, inilah penampilan peserta dengan nomor tampil 05.
2: Halo semuanya, perkenalkan nama saya Claudia Natasha Angel Noroi. Saya sedang mengikuti Bintang Radio Manokwari tahun 2026. Jangan lupa vote saya di bintangradio.rri.id.

semuanya, perkenalkan nama saya Claudia Natasha Angel Maroi. Saya sedang mengikuti Bintang Radio Manokwari tahun 2026. Jangan lupa vote saya di bintangradio.rri.id.

0: Dan juri yang kami hormati, berikut kami panggilkan peserta kategori pria dengan nomor tampil 5.
1: Yang akan menunjukkan yang wajib, Lilian Bintaro dan lagu pilihan, Marcel Fiasa.
0: Dan juri yang kami hormati, inilah penampilan peserta terakhir final Bintang Radio RRI Mahakwari dengan nomor tampil 5.
2: Halo semua, perkenalkan nama saya William Ariel Winyanyi dan saya siswa dari SMA Negeri 01 Anggi, Kabupaten Pegunungan Apak. Saat ini saya mengikuti ajang Bintang Radio di RRI Manokwari. Jangan lupa vote saya sebanyak-banyaknya di bintangradio.rri.id. Satu vote sangat berharga buat saya. Terima kasih.

Halo semua, perkenalkan nama saya William Arielo Nyanyi dan saya siswa dari SMA Negeri 01 Anggi, Kabupaten Pegunungan Arfak. Saat ini saya mengikuti ajang Bintang Radio di RRI Manokwari. Jangan lupa vote saya sebanyak-banyaknya di bintangradio.rri.id. Satu vote-mu sangat berharga buat saya. Terima kasih.

0: masih bersama di final Bintang Radio Indonesia tahun 2026 RRI Manokwari.
1: Butuh tenda untuk acara Anda? Rizky Tenda siap melayani kebutuhan tenda untuk berbagai acara. Siap untuk berbagai kebutuhan acara pernikahan, syukuran, acara keluarga, acara pemerintah, acara masyarakat. Siap antar dan pasang penataan yang rapi, pelayanan profesional dan ramah. Rizky Tenda, solusi tenda untuk segala acara Anda. Edi Susanto 0852-4430-6367. Alamat kami di Wosigaya Baru, hubungi kami sekarang.
2: Oke, mana suara para pendukungnya? Mana suara pengunjung Manokwari City Mall?
3: Kakak Elko ada sekitar 10.000 penonton sih di sore hari ini ya Kakak Elko.
2: Mungkin yang baru tune in, ya yang baru tune in mungkin tanya, ini ada apa sih di MCM?
3: Ya.
2: Nah jadi hari ini ada final Bintang Radio ya.
3: Iya Kakak Elko.
2: Iya, ada 10 finalis yang diseleksi dan kemudian tampillah mereka hari ini ya. Oke, dan sesaat lagi kita akan berikan kesempatan untuk dewan juri untuk merebut hasil. Ya, penilaian dewan juri kepada tim. Boleh dong kita kasih tepuk tangan dulu untuk dewan juri kita.
3: Kita di sore hari ini.
2: Iya. Oke. Dan justru mungkin boleh sapa pendengar kita, kasih semangat dulu yang lagi menonton lewat YouTube channel dan juga melalui radio kita ya.
3: Iya, Kakak Elko dan semua yang hadir pengunjung MCM di sore hari ini, bahwa saat ini kita sedang live di YouTube RRI Net Manokwari dan juga disiarkan langsung di siaran programa 1, programa 2, dan programa 4 RRI Manokwari.
2: Iya, dan tentu apresiasi yang setinggi-tingginya untuk sponsor kita ya.
3: Iya.
2: Para sponsor, tentu acara ini berlangsung karena juga ya dukungan dari para sponsor kita.
3: Iya.
2: Dan silakan dewan juri untuk merembuk hasilnya.
3: Kira-kira siapakah juara kita?
2: Betul ya. Justru dan kami ingatkan untuk para pendukung dan semua yang ada di sini, ya masih tetap di sini. Jangan kemana-mana, masih tetap di sini dan kita akan mendengarkan hasil keputusan dewan juri sesaat lagi. Oke, mungkin sebelumnya Justi.
3: Oke. Berarti Justi dan Kak Elko melipir dulu ini ya.
2: Gas.
3: Oke, permisi.

Baik, sudah pendengar dimanapun yang dia berada di kesempatan petang sore hari ini ya, di pukul 18 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur, dan pendengar kami jeda sejenak ya. Siaran langsung dari Manokwari City Mall, Final Bintang Radio, dan kami... Baik, pendengar, kami jeda sejenak Final Bintang Radio dari Manokwari City Mall. Kita jelang dikumandangkannya azan maghrib dengan satu tembang lagu bernuansa islami. Kita jelang dikumandangkannya azan maghrib di pukul 18 lebih 04 menit waktu Indonesia Timur.

Baik, sudah mendengar dimanapun Anda berada dan secara khusus untuk Anda umat muslim yang berada di wilayah Kota Manokwari dan sekitarnya, pukul 18 lebih 04 menit waktu Indonesia Timur, kita dengarkan dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah Kota Manokwari dan sekitarnya.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

الله أكبر الله أكبر. لا.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang tidak akan mengingkari janji.

0: Baik, saudara pendengar dimanapun Anda yang berada, dan sejarah khusus untuk Anda umat muslim yang berada di wilayah Kota Manokwari dan sekitarnya, baru saja kita dengarkan dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah Kota Manokwari dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda umat muslim yang berada di wilayah Kota Manokwari. Dan pendengar, selanjutnya kita kembali bergabung bersama rekan-rekan yang sudah berada di Manokwari City Mall, dan kembali kita ikuti siaran langsung final Bintang Radio langsung dari Manokwari City Mall.
1: Pegang, kalau kita sudah dalam tanda kutip, mohon maaf, nah, kalau bahasa saya kasar gitu ya, kalau kita sudah dikuasai sifat serakah, kadang kita udah gak bisa mikir logis, yang kita pikir adalah kapan kita balik modal. Jadi sekali lagi, tolong, logis ini kita harus punya pemahaman yang cukup. Nah, 2L, cukup mudah Bapak Ibu untuk diingat legal dan logis. Pastikan dia punya legalitas. Yang kedua, logisnya, apakah penawaran tersebut mungkin terlalu bagus, ya, terlalu di luar kewajaran, itu Bapak Ibu perlu waspada. Nah, karena pada prinsipnya Bapak Ibu, saya perlu tekankan bahwa prinsip ekonominya, kalau kita mau bicara terkait investasi, itu high risk, high return. Jadi semakin besar keuntungan yang ditawarkan, itu semakin besar juga resikonya. Kalau ada yang menawarkan investasi, dijanjikan keuntungan berlipat ganda, ya, pasti untung segala macam tanpa resiko, tolong berhati-hati. Itu berarti udah nggak logis. Ya, berikutnya, ini adalah modus penipuan, Bapak-Ibu. Ya. Sekali lagi yang saya bahas di sini adalah aktivitas keuangan ilegal. Jadi selain terkait dengan pinjaman online ilegal, investasi ilegal, banyak sekali scam di sekitar kita. Ya. Tadi atau kemarin ya? Kemarin ya, 300 juta. Kemarin baru saja ada yang datang ke kantor OJK, ngelapor kena scam, 300 juta hilang dari rekening yang bersangkutan. Dan itu modusnya sebenarnya sudah umum digunakan, tapi mungkin karena dalam kondisi panik, jadi kita tidak bisa memfilter logisnya tadi, Bapak Ibu. Banyak sekali modus-modus yang beredar di sekitar kita, mulai dari ini, yang pertama penipuan transaksi, kemudian fake call, phishing, penipuan investasi, dan lain sebagainya. Nah, yang agak marak sekarang, banyak marak terjadi itu modus yang fake call. Ini biasanya menggunakan AI, jadi berpura-pura gitu ya, berpura-pura menjadi Bapak Ibu dengan cara merekam suara. Jadi hati-hati kalau Bapak Ibu dapat telepon, ya, dapat telepon tapi kemudian penelponnya tidak bicara apa-apa, ya, atau hanya menanyakan ini dari siapa, benar dari mana gitu ya. Kalau Bapak Ibu nggak ada kepentingan atau bukan orang yang dikenal, sebaiknya tidak perlu berbicara. Karena dari nada, dari suara, dari intonasi Bapak Ibu, itu nanti akan direkam menggunakan AI, ya, untuk selanjutnya penipu ini bisa berpura-pura menjadi Bapak Ibu, menghubungi orang-orang terdekat. Kemudian ada juga yang berpura-pura menggunakan video, gitu ya. Kebetulan kasus kemarin yang datang ke kantor OJK itu berpura-pura menjadi petugas. Ini mohon maaf, gitu ya, bukan saya mencurigai salah satu instansi, tapi memang dia memanfaatkan instansi ini, gitu ya. Jadi instansi yang bernama untuk pelaporan-pelaporan, dia berpura-pura menjadi pegawai dari instansi tersebut, lengkap dengan seragam dan ruangan yang didesain dengan kantor dari instansi tersebut. Ya. Bapak ini diarahkan untuk mendownload aplikasi yang namanya disamakan dengan aplikasi yang biasa dipakai, tapi ternyata itu aplikasi third party yang digunakan untuk mencuri data-data di handphone kita. Jadi Bapak Ibu agak hati-hati gitu ya, ketika kita mendownload suatu aplikasi di handphone kita, ketika aplikasi itu tidak kita download melalui saluran resmi, bisa jadi itu aplikasi malware yang sifatnya meretas data-data yang ada di handphone kita. Sehingga ketika nanti kita diarahkan untuk membuka mobile banking atau memanfaatkan produk keuangan yang ada di handphone kita, aktivitas yang ada di handphone kita itu akan terekam ke gawai pelaku kejahatan. Jadi ketika Bapak Ibu memasukkan PIN, memasukkan password, itu akan langsung tersalin ke pelaku kejahatan. Akibatnya apa? Dia bisa mudah mengakses mobile banking, mengakses internet banking milik Bapak Ibu. bahkan ada OTP-nya gitu ya, dikirimkan ke cuman ke nomor handphone dari nasabah. Handphone bapak ibu udah tersalin. Jadi si pelaku ini juga akan menerima OTP itu. Jadi tolong hati-hati, di sekitar kita udah banyak sekali modus-modus yang berseliweran. Mungkin bisa saja minggu depan apa yang saya sampaikan ini udah nggak relate karena modusnya udah berubah lagi bapak ibu. Ya. Tapi tolong sekali lagi dipahami ini beberapa modus-modusnya gitu. Karena kalau kita berbicara terkait kerugian, jangan sampai bapak ibu datang ke OJK untuk melaporkan kerugian gitu. Bukan berarti tidak bisa ditangani, kerugian tersebut bisa ditangani ya. OJK bersama pihak kepolisian sudah ada satgas pasti. Tapi sekali lagi kita kan prinsipnya lebih baik

0: Jadi kalau sore hari ini kita dapatkan. Oke. Terima kasih Bapak Ari yang sudah menyampaikan materi singkat. Biarlah semua kita, semua pengunjung ya, pengunjung Manokwari City Mall ini paham ya, dan waspada terhadap keuangan.
1: Apalagi yang ilegal.
0: Iya. Oke, Justi,
1: yeah.
0: Saya punya kuis ya. Halo, jangan kemana-mana kak, di sini ada kuis loh. Nah, ini kuis untuk produk kecantikan. Cie, produk kecantikan ya, ada diskon 200K. Apa sih 200K? 200 ribu diskon.
1: 200 ribu rupiah.
0: Iya, kliniknya di mana nih?
1: Dari klinik RCM.
0: Klinik RCM ya, klinik RCM ini one stop ya, jadi di sana ada salon, ada facial, ada spa, ada periksa gigi, ada periksa darah, pokoknya paket komplit ya, paket komplit. Jadi yang kalau masuk di sana, kalau yang tidak rapi keluar dijamin pasti licin, glowing. Ada buktinya di sini kok ya.
1: Ada.
0: Kalau tadi lihat bintang iklan,
1: yeah.
0: Kalau kita lihat ada bintang iklan tadi, nah di situ salah satu contoh.
1: Hasil treatment.
0: Kalau keluar, kalau masuk tidak rapi keluar pasti
1: menyala sayang.
0: Glowing sayang, ya. Glowing. Bisa-bisa kalau pulang sampai di rumah papa tidak kenal ya karena terlalu glowing sekali. Oke, saya punya ada beberapa pertanyaan ya.
1: Berapa kakak Elko punya
0: kuis?
1: Wow, apa itu kakak Elko?
0: Ada mau ikut? Oke, ada ya. Oke, boleh ya, sudah siap ya. Kuis untuk diskon 200 ribu klinik kecantikan ya, bukan hanya kecantikan, RCM ini one way stop. Jadi ada seperti yang saya bilang tadi, ada fashion, ada spa, ada periksa gigi, ada periksa darah dan lain-lain.
1: Yeah. Oke?
0: Sudah siap?
1: Sudah siap kah?
0: Siap ya?
1: Siap. Saya juga mau sebenarnya kayak Elko.
0: Siap? Oke, pertanyaan pertama. Yang tahu langsung maju ke depan ya. Boleh angkat tangan.
1: Lambaikan tangan ke kamera.
0: Oke, boleh lambai tangan, siapa duluan dia dapat ya. Iya. Lumayan loh. Ini dia punya alat-alat, ini dia mendatangkan langsung dari Jerman, dari Jepang. Tidak main-main. Iya. Tidak main-main ya, ini bukan kaleng-kaleng. Ini alatnya langsung datangkan dari Jerman dan dari Jepang. Khusus untuk produk kecantikan ya. Dan juga untuk alat-alat kesehatan lainnya. Pertanyaan pertama. Yang tahu langsung maju ke depan. Tanggal berapa Hari Bakti Radio dan pada tahun ini, tahun 2026 ini, di usia keberapa? Satu pertanyaan, dua tembakan ya. Oke, pada tanggal berapa Hari Bakti Radio dan di tahun 2026 ini
1: berusia yang keberapa?
0: Di usia yang keberapa? Yang tahu boleh langsung maju ke depan. Pelan-pelan sayang, depan, langsung ke depan. Oke, ini hompi, apa namanya?
1: Hompimpa
0: ya, hompimpa dulu. Hompimpa dulu, satu.
1: Oke, siapa ini? Ini satu, antara Jepang dengan apa ini?
0: Satu, dua, tiga.
1: Oke.
0: Maju, sini. Lihat sini. Nak, lewat sana, nak. Papa di sini, nak. Ini bukan hanya di sini ya, siapapun yang bisa menjawab boleh. Pengunjung Manokwari City Mall juga boleh. Kakak Welem yang ada di belakang juga bisa jawab. Kakak Welem dan kawan-kawan juga bisa jawab. Jangan malu-malu ya. Oke, ingat pertanyaannya, tanggal berapa Hari Bakti Radio dan di tahun 2026 ini di usia keberapa? Bisa? Sini, coba di sini. Oke, di sini. Oke, tes mic dulu. Cek. Oke. Langsung jawab. Kasih dekat mulut sedikit ke dia ini, ke mic.
1: Tanggal berapa Hari Bakti Radio?
0: 13. Tanggal berapa?
2: Lo tanya dari itu 81.
0: Oke, ya, betul. Itu dia
1: di tanggal
0: 2026. Tanggalnya tanggal berapa? Hari Bakti Radio itu di tanggal berapa?

0: 17. Sayang sekali belum tepat. Tidak main AI di sini, yang tahu langsung maju ke
1: depan. KRK ternyata ada lagi KRK.
0: Belum berkesempatan, nanti bisa jawab pertanyaan kedua lagi. Silakan turun. Oh, lewat sana boleh. Oke, tadi di sana ada yang angkat tangan, mari silakan.
1: Oke, mari kakak, silakan.
0: Aduh, ini produk kecantikan. Ini kalau keluar nanti sampai di rumah orang tidak tahu ini, karena sudah cantik. Kalau pergi di RCM nanti tambah cantik lagi. Mari jawab di sini kakak.
1: Mari kak.
0: Oke, mari silakan. Kakak mau menyanyi ke mau jawab pertanyaan? Mau jawab pertanyaan? Iya, nanti di sini.
2: Iya, 11 September. Usia yang ke-81.
0: Oke, sabar, kita tanya ke Bapak Ketua RRI Manokwari pas ada duduk di sana. Bapak jawabannya betul, 11 September betul?
1: Betul.
0: Betul sekali, luar biasa. Kakak di sini, kakak. Kakak di sini, kakak. Di sini dulu, langsung diserahkan ya. Hah? Ibu Katim Siaran.
1: Oke, mohon kesediaan Ibu Katim
0: Siaran. Ibu Katim Siaran, mari.
1: Ibu Tesalonia May Swisher.
0: Ya, Ibu Tesalonia Wisher, SHMSI, mari silakan untuk menyerahkan. Lengkap ya, aku panggil. Oke, selamat. Aduh, kakak nanti tambah cantik loh, kak. Kakak nanti tambah cantik loh, kak. Nanti aku datang di MCL, nanti aku tidak kenal lagi kalau itu kakak.
1: Manis. Oke, okay, kakak.
0: Oh, ternyata googlingnya. Nggak apa-apa, yang penting sudah jawab. Pertanyaan berikut. Disimak baik-baik, kalau yang ikut tadi pasti tahu ya. Karena ini kita sounding terus nih.
1: Iya, tadi beberapa kali ya. Oke. Berapa frekuensi? Frekuensi programa 2 RRI Manokwari.
0: Oke, sabar. Ini Justi ini salah satu penyiar terbaik di programa 2 ya. Pro 2 RRI Manokwari. Yang tahu, sebentar. Elko tanya dulu ke Katim Siaran. Katim Siaran, yang internal boleh jawab tidak? Yang bagian teman-teman di RRI boleh jawab tidak? Atau tidak boleh?
1: Tidak boleh.
0: Oh, ada yang dari PEGAF. Jauh-jauh dari PEGAF. Oh, yang dari PEGAF. Boleh yang dari PEGAF. Tenang. Robin, sebentar.
1: Robin, tahan.
0: Robin, tenang dulu ya. Habis ini kesempatanmu, Robin. Saya tahu kalau Robin nanti pulang sampai di MCM, kita tidak kenal Robin lagi ya. Mungkin kalau nyamuk gigi, nyamuk tak lucu.
3: Benar dipanggil,
0: kan? Iya, silakan. Ini dari PEGAF ya, Pak Guru, jauh-jauh dari Pegunungan Arfak.
1: Iya, kakak atau bapak nih mendampingi muridnya yang merupakan salah satu finalis Bintang Radio.
0: Iya,
3: peserta ke-11.
1: Oh, peserta ke-11. Tidak apa-apa, itu salah satu.
3: Nanti MCM tutup harus saya nyanyi.
1: Oke.
0: Okay. Berapa frekuensi programa 2 RRI Manokwari?
3: Sahabat kreatif Pro 2 tetap dengerin 97,8 MHz Pro 2.
1: Oke.
0: Pak Guru namanya di Pegunungan Arfak dengan ini ya, sampai tembus ya. Oke, RRI. Tos dulu. Apa, Pak Guru sedikit pesan sedikit untuk semua orang mendengar RRI Pro 2.
3: Buat pendengar setia Pro 2, jangan lupa dengerin terus Pro 2 FM Suara Kreativitas, karena sekarang sudah berubah ya.
1: Iya, sekarang jadi teman terbaik Pro 2.
3: Teman terbaik kamu, karena pastinya ada update informasi terbaik untuk adik-adik anak muda di Manokwari.
1: Iya. Untuk memberikan voucher nih, mohon kesediaan Ibu Nilawati untuk ke Katim LPU untuk ini. Ketim TMB.
0: Oke, Ibu Nila. Oke, Ketim TMB, silakan Pak Sugeng. Iya, Pak Sugeng ini juga sudah pergi ini ya di klinik, jadi memang ganteng sekali dia orangnya ya. Cakep sekali ini. Belum ke RCM aja udah ganteng begini, apalagi kalau ke RCM, aduh. Pulang mama sutra kenal lagi, karena lala gigi terlucu.

0: 24. Yang tahu boleh langsung maju ke depan dan silakan menyebutkan frekuensinya. Ada yang sudah lambai tangan di sana, silakan maju ke depan, nona cantik. Oke, boleh ya, boleh peserta juga boleh, silakan. Bebas, kali ini bebas. Robin, katanya Robin tadi mau maju, Robin.
1: Robin!
0: Aduh, ini... Gimana nih, Robin? Ini namanya layu sebelum berkembang ya? Oh, bukan. Silakan Kak, jawab di sini. Program 4, program 1.
1: 94 FM.
0: 94 koma
1: FM.
0: Oke. Oke. Nanti saya konfirmasi dulu ke Pak Kepala RRI, tahan dulu. Oke, okay. Teman-teman, apakah betul di sini dulu dia? Apakah betul 94 FM?
1: Masih kurang tepat ya?
0: Oke, okay, kurang tepat. Yang tahu boleh maju ke depan. Programa 1. Oke, okay. Ada ibu di belakang, maju ke depan. Yang sebelah kanan. Tidak apa-apa ini yang bapak-bapak, kalau yang tahu juga boleh maju ke depan. Bapak-bapak bisa kasih bodong ke mama-mama tuh. Biar mama pulang, mama semakin glowing, papa semakin sayang. Mari. Mama glowing, papa sayang. Sini. RCM menanti ya. Silakan kakak di sini. Kakak mau sumbang berapa album? Silakan kakak.
1: Programa
0: berapa frekuensi?
1: Programa
0: 1 RRI Manokwari.
1: FM 94,3 MHz.
0: Oke. Okay. FM 94,3 MHz.
1: Oke.
0: Okay. Betul Bapak izin jawabnya? Oh betul. Oke. Okay, okay. Silakan siapa yang menyerahkan hadiahnya?
1: Oke. Okay. Untuk memberikan voucher, mohon kesediaan Ibu Katim Pemberitaan.
0: Oke, okay, Katim Pemberitaan ada. Ibu Ariana Tatuntus ada. Oke, okay. Ibu Ria. Ibu Ria ada. Oke, okay. Atau yang mewakili mungkin teman-teman dari pemberitaan. Ada yang mewakili, oke, okay, kita skip. Siapa yang menyerahkan? Ibu KMB, oke. Okay. Ibu Ketim KMB boleh? Silakan untuk menyerahkan hadiahnya kepada pemenang kuis. Ya, jadi pengunjung Manokwari City Mall di RRI itu ada berapa berapa frekuensi ya? Ada program 1, ada program 2, ada program
1: 4.
0: Iya, ada program 4. Nah, yang sudah disebutkan tadi itu masing-masing adalah frekuensi, modulasinya. Ada 97,8 MHz, itu program 2. Kemudian ada program 1, 94,3
1: MHz.
0: Dan?
1: 96,7 MHz, program 4.
0: Iya, itu. Oke, silakan. Ini ke tim kami, ke tim KMB. KMB itu apa ya?
1: KMB, konten media baru.
0: Konten media baru. Jadi kalau tadi dilihat ada konten-konten yang menarik, yang baru, nah itu semua galiannya dari teman-teman bidang KMB. Oke, okay. Tepuk tangan dulu dong. Ada Kak Nirsa dan kawan-kawan.
2: Iya, selamat sore semuanya. Selamat sore, izin Bapak Kepsta dan para tamu undangan. Selamat sore. Kami dari tim KMB ingin mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian untuk rame-rame memfollow media sosial RRI Manokwari. Bapak Ibu akan mendapatkan berita-berita yang teraktual, konten-konten hiburan juga, dan tentunya peristiwa-peristiwa yang update yang dapat Bapak Ibu lihat atau ikuti di media sosial. Terima kasih. Oke, okay. Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang buat Bapak Martin Kocu SHMH yang sudah

Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Dr. Irma Wulandari Mas dari RCM Klinik Manokwari mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap acara ini menjadi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

0: Okay, guys. Masih semangat. Masih tentunya ya. Okay. Dan Justin?
1: Ya, Kak Elga.
0: Boleh dong ya untuk menyemangati kita di sore hari ini dan mengapresiasi semua ya di sore hari ini. Boleh saya minta kita kasih tepuk tangan yang paling meriah.
1: Kak Elga. Dan semua hadirin, baik pendengar maupun pemirsa yang lagi menyaksikan di YouTube RRI Net Manokwari, kita masih bersama dalam acara final Bintang Radio tahun 2026 RRI Manokwari.
0: Ya, dan tentu sore hari ini kita juga turut hadir ya, turut hadir bersama kita mewakili yang terhormat Gubernur Papua Barat, Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Ekonomi dan Pembangunan, kami sapa Bapak Martin L. Kucu, SHMH. Selamat sore dan selamat datang Bapak. Kepala Stasiun RRI Manokwari yang kami hormati Bapak James Awai Esos, Forkopimda Provinsi Papua Barat. Ada juga bersama kami Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Manokwari. Dan juga tentunya sponsor-sponsor kita yang begitu luar biasa.
1: Iya,
0: banyak ya, yang sudah hadir di sore hari ini untuk memberikan dukungan pada pelaksanaan Bintang Radio tahun 2026.
1: Iya, Kak Elko, yang kami hormati pimpinan Manokwari City Mall, pimpinan Astoniu, pimpinan PT PLN UP 3 Manokwari, para sponsorship dan mitra, Bapak Ibu, tamu undangan, dan 10 finalis Bintang Radio tahun 2026 RRI Manokwari. Mari kita berikan aplaus yang meriah untuk kita semua.
0: Hadirin, kita dengarkan bersama sambutan Kepala Stasiun RRI Manokwari dengan hormat kepada Bapak James Awai Esos, kepada Bapak James, disilakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Bakudapa. Yang saya hormati Gubernur Papua Barat, yang diwakili oleh staf ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Bapak Martin L. Kocu SH MH, yang kami hormati pimpinan Manokwari City Mall, Forkopimda Provinsi Papua Barat, para mitra dan sponsor, Bapak dan Ibu Dewan Juri yang saya banggakan, Bapak Ibu tamu undangan, dan saya banggakan 10 finalis Bintang Radio 2006 RRI Manokwari, serta pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia RRI Manokwari dimanapun berada. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat bersama-sama hadir dalam final Bintang Radio Indonesia 2006 LPP RRI Manokwari dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Pendengar dan hadirin yang saya banggakan, Bintang Radio merupakan salah satu program unggulan RRI yang telah menjadi bagian dari perjalanan panjang RRI dalam memberikan ruang bagi generasi muda untuk menunjukkan bakat, kreativitas, dan kemampuan mereka di bidang seni tarik suara. Bagi LPP RRI Manokwari, pelaksanaan Bintang Radio bukan hanya sekedar sebuah perlombaan untuk mencari juara. Lebih dari itu, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya RRI untuk mendorong lahirnya talenta-talenta muda yang berasal dari Papua Barat. Pada hari ini kita telah sampai pada titik final. Para finalis yang tampil merupakan putra-putri terbaik yang telah melampaui proses seleksi dan menunjukkan kemampuan serta dedikasi mereka. Untuk itu, kepada seluruh finalis, saya menyampaikan selamat dan apresiasi atas pencapaian yang telah diraih. Bapak Gubernur Papua Barat yang kami banggakan, kami hormati. Kami juga menyampaikan bahwa juara satu putra putri akan mewakili Papua Barat untuk selanjutnya mengikuti lomba Bintang Radio tingkat Korwil 2 yang meliputi RRI Manokwari, RRI Sorong, dan RRI Fakfak. Dan jika Tuhan berkenan, perwakilan RRI Manokwari menjadi juara di tingkat Korwil 2, maka akan mengikuti lomba Bintang Radio 2026 tingkat nasional. Untuk itu perjalanan tentunya masih panjang. Dukungan dari pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten menjadi support sangat penting bagi anak-anak kita yang akan membawa nama daerah. Untuk itu 10 finalis Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari, ingatlah bahwa keberhasilan tidak hanya diukur dari siapa yang menjadi juara. Keberhasilan juga terletak pada keberanian untuk tampil, kemauan untuk terus belajar, serta kemampuan untuk menghargai proses. Karena itu, tampilkan kemampuan terbaik kalian, nikmati panggung ini, dan bernyanyilah dengan penuh percaya diri. Bapak Ibu hadirin dan pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, kami juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada para orang tua, keluarga peserta yang senantiasa memberikan dukungan. Terima kasih juga kepada para dewan juri yang telah meluangkan waktu dan memberikan penilaian secara objektif, profesional, dan bertanggung jawab. Apresiasi yang setinggi-tingginya juga kami sampaikan kepada
Bapak Gubernur Papua Barat, Kepala Dinas Pendidikan Papua Barat, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Papua Barat, Kepala Dinas Sosial Papua Barat, Pimpinan Manokwari City Mall, Pimpinan Aston New Manokwari, Pimpinan PT PLN UP3 Manokwari, Ibu Yohanes Brian Makatita, selaku anggota DPRK Kabupaten Manokwari, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Manokwari, Ibu Lusinda Mondabar, Owner Aquafa, Owner Aquafa, Owner Macian Store, Owner Andre Salon, Owner Fredis Bekeri, pimpinan terminal Digital Dream Mandiri, pimpinan Rizky Tenda, pimpinan klinik RCM, owner Keting Dekor, Ibu Nilawati Iriani yang telah memberikan dukungan sehingga pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2006 RRI Manokwari dapat terselenggara dengan baik. Kami berharap sinergi dan kolaborasi ini dapat terus berjalan dalam berbagai kegiatan RRI di RRI Manokwari ke depan, khususnya dalam memberikan ruang yang lebih luas bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi. Kepada seluruh finalis, sekali lagi saya berpesan, jangan takut untuk bermimpi, jangan takut untuk tampil, jangan takut untuk memberikan yang terbaik. Jadikan panggung Bintang Radio di tahun 2006 ini sebagai pengalaman berharga dalam perjalanan kalian untuk meraih cita-cita. Tunjukkan kemampuan terbaik, junjung tinggi sportivitas, dan tetap nikmati setiap nada yang kalian nyanyikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om swast, om santi santi om, rahayu, salam sejahtera bagi kita semua.

Shalom, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati. Para stasiun RRI Kabupaten Manokwari, juga yang kami hormati pimpinan Manokwari City Mall ya, yang juga sebagai sponsor tapi juga host untuk terselenggaranya kegiatan ini. Tepuk tangan dulu untuk manajer Manokwari City Mall. Juga yang kami hormati pimpinan Hotel Aston New Manokwari yang juga sebagai sponsor. Yang kami hormati para Dewan Yuri, ya, terima kasih. Ya. Kami berharap bahwa hasil yang nanti diberikan benar-benar ya, adil, bijak, dan bisa menyenangkan semua. Ya. Juga yang kami hormati Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Manokwari, ya, terima kasih Ibu Kepala Sekolah. Yang kami hormati dan kami kasih spesial buat 10 orang ya, finalis Bintang Radio Indonesia RRI Kabupaten Manokwari. Tepuk tangan dulu untuk mereka. Ya. Para tamu undangan serta hadirin sekalian yang kami hormati dan kami kasihi, izinkan saya untuk membacakan sambutan Gubernur Papua Barat pada acara yang sangat berbahagia ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas kasih dan penyertaannya. Kita dapat hadir bersama dalam final Bintang Radio Indonesia tahun 2026 RRI Manokwari di Manokwari City Mall. Atas nama pemerintah Provinsi Papua Barat, saya menyampaikan apresiasi dan dukungan kepada LPP RRI Manokwari yang terus memberikan ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan bakat, kreativitas, dan potensi di bidang seni, khususnya seni tarik suara. Kepada 10 finalis Bintang Radio Indonesia 2026, saya menyampaikan selamat atas pencapaian yang telah anak-anak raih. Menjadi finalis merupakan sebuah prestasi dan sekaligus kesempatan untuk menunjukkan kemampuan terbaik. Hadirin yang berbahagia, bagi saya, setiap talenta muda Papua Barat adalah aset daerah yang harus kita dukung dan kembangkan. Karena itu, teruslah berlatih, teruslah berkarya, dan jangan takut bermimpi untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi. Kepada seluruh finalis, apapun hasilnya yang diperoleh, kalian semua telah menjadi bagian penting dalam perjalanan Bintang Radio Indonesia tahun 2026 RRI Manokwari. Saya berharap ajang ini tidak berhenti sebagai sebuah kompetisi, tetapi menjadi wadah untuk melahirkan penyanyi-penyanyi berbakat dari Papua Barat yang mampu tampil berprestasi di tingkat yang lebih tinggi. Akhirnya, saya mengucapkan selamat berkompetisi kepada seluruh finalis. Tetap junjung sportivitas, hormati sesama peserta,

nikmati setiap prosesnya. Tunjukkan bahwa talenta Papua Barat mampu bersinar di kancah nasional, bahkan internasional.

keramingan hati mempersatukan dengan kasih menuju Papua Barat yang asta diri, aman, sejahtera, bermartabat, dan mandiri. Shalom, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi Om. Manokwari, 18 September 2026, Gubernur Papua Barat Dr. Andes Domingus Mandacaan, MSC. Selesai. Terima kasih.

Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nancy Kitinuria Yusuf, SHMM, Staf Ahli Gubernur, Papua Barat Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, dan juga selaku PLT Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat. Selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia tahun 2026 dari Republik Indonesia Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera buat kita semua. Saya Lusinda Patricia Manumba, Kepala SMA Negeri 1 Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang untuk lahirnya bintang-bintang baru yang terus membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat untuk terus berkarya. Terima kasih Tuhan memberkati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu. Namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Ferdinandus Dei, selaku owner Ferdi Bakery, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nadia Sregar Husnul, owner Andrea Salon, mengucapkan selamat dan sukses untuk 10 finalis Lintang Radio RRI Manokwari. Tampilkan suara terbaiknya, buktikan bakat yang luar biasa di atas panggung dan jadilah bintang sinar.
1: Cetak, datang konsultasi, kami kerjakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Kemudian Demais, Menurutkan Tim The Creation, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Shalse, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Cecilia Novita, PLT General Manager Manokwari City Mall, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.
1: Masih bersama di final Bintang Radio Indonesia tahun 2026 RRI Manokwari.
2: Masih semangat, tentu dong. Iya, tentu Justi dan juga semangatnya luar biasa. Mana tepuk tangan untuk MC?
3: Bagi Elko.
2: Wow, Justi seperti ada 10.000 lebih ya.
3: Iya, ini 12.000 tambah berapa ribu lagi di atas sekarang.
2: Lu di Manokwari ada yang lebih besar lagi ya. Mau kita lebih besar lagi ya berarti ya. Oke, sekali lagi tepuk tangan dulu untuk Manokwari City Mall.
3: Wow. Elko, kita juga mengucapkan terima kasih untuk PT PLN. Tepuk tangan dulu buat PLN. Kalau tidak ada PLN, kita tidak akan meriah. Nanti aku mati.
2: Jadi
3: nanti
2: Justi,
3: teknik banget tidak menyala.
2: Untuk kita thank you banget ya, terima kasih banget untuk seluruh sponsor kita yang sudah mendukung, bahkan yang hadir juga di tempat ini yang sudah disebutkan tadi, yang tampil ada ibu juga, ibu guru SMA Negeri 1 juga, ada Ibu Nadia dan Andrea Salon juga, ada Freddy Bakery juga, kemudian ada yang terakhir kan Justi, masih ingat tadi? Ada
3: dari Aquafa, ada Aquafa juga.
2: Iya, Aquafa, betul. Tadi sudah tampil semua ya. Tentu acara ini boleh terlaksana karena dukungan dari para sponsor,
3: para sponsor
2: kita. Sekali lagi saya minta boleh dong kita kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk para sponsor kita.
3: Ya. Dan tentunya untuk para finalis juga dong Kak Elko. Tepuk tangan dulu untuk para finalis. Sambil menunggu kira-kira siapakah juara kita.
2: Luar biasa. Oke, Justi dan hadirin serta pengunjung Manokwari City Mall, inilah saat yang kita nanti-nantikan.
3: Iya.
2: Dan bersama kita akan mendengarkan hasil lomba.
3: Benar sekali.
2: Dan kepada dewan juri, kepada ketiga dewan juri, kami persilakan untuk boleh mengambil tempat di depan.
3: Mari kita berikan tepuk tangan dulu untuk dewan juri.
2: Sambil jalan, sambil menuju ke panggung. Boleh?
3: Tepuk tangan sekali lagi untuk dewan juri kita di sore menjelang malam hari ini.
2: Iya, ada Kak Mei, ada Bunda Rita,

0: Assembly.
1: Iya. Tentu justru mereka juri-juri yang profesional, yang kompetibel, ya. Dan tentu mereka juga menjuri karena mereka juga punya pengalaman bernyanyi yang luar biasa. Oke. Okay. Sambil bersiap-siap. Sudah?
0: Oke. Okay. Waduh.

Baik, izin untuk ketiga dewan juri. Keputusan dewan juri pemilihan bintang Radio Indonesia tahun 2026 LPP RRI Manokwari nomor titik 2 garing DJ garis datar BRI garis datar MMK garis miring 09 garis miring 2026 tentang penetapan juara kategori pria dan wanita harapan 1 harapan 2 kategori pria dan wanita pemilihan bintang Radio Indonesia tahun 2026 LPP RRI Manokwari. Dewan juri menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Dewan Juri Pemilihan Bintang Radio Indonesia tahun 2026 LPP RRI Manokwari. Pertama, juara 1, 2, 3 kategori pria dan wanita. Harapan 1, 2 kategori pria dan wanita. Pemilihan Bintang Radio Indonesia tahun 2026 LPP RRI Manokwari sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. Kedua, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan tidak dapat diganggu-gugat atau diintervensi oleh siapapun atau pihak manapun. Ditetapkan di Manokwari pada tanggal 18 September 2026, Dewan Juri Grand Final Bintang Radio LPP RRI Manokwari tahun 2026. Juri 1, Justina Istrita Jakobus. Juri 2, Marlin Lenora Akwan. Juri 3, Sandri Nahuai. Tepuk tangan untuk ketiga Dewan Juri. Bintang Radio menggapai harap. Bintang Radio. Kita mulai dari kategori wanita juara

Kita mulai dari juara harapan 2. Juara harapan 2 dengan jumlah nilai 69,8 atas nama Faika Fadila. Juara harapan 1 Putri dengan jumlah nilai 70,8 atas nama Anastasia Putri Anenjola. Juara ketiga Putri dengan jumlah nilai 77,1 atas nama Kartensia Imburi. Juara 2 Putri dengan jumlah nilai 81,6 atas nama Michelle M. Hesti Misren. Dan juara pertama kategori Putri dengan jumlah nilai 83,3 atas nama Claudia Anastasia E. Waroi. Bintang Radio Indonesia, bawalah kita untuk... Selanjutnya untuk

0: ya mungkin kita satu kali untuk juara putra. Juara harapan dua putra dengan jumlah nilai 67,9 atas nama Joshua Silalahi. Juara harapan satu putra dengan jumlah nilai 74,2 atas nama Angelo Mofu. Juara ketiga putra dengan jumlah nilai 74,7 atas nama William Ariel. Juara kedua putra dengan jumlah nilai 75,9 atas nama Noval Alif Fasa Gunawan. Dan juara pertama kategori putra dengan jumlah nilai 78,8 atas nama Putra Martin Luther Rumdewas. Demikian pengumuman juara Bintang Radio 2026. Selanjutnya saya kembalikan ke MC.
1: Sekali lagi mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk ketiga dewan juri kita. Bagaimana para juara? Sekali lagi bisa berikan tepuk tangan buat juara kita di malam hari ini. Mereka sudah memberikan yang terbaik ya Kak Elko ya.
2: Ya, inilah dewan juri kita yang luar biasa. Terima kasih dewan juri yang hebat yang sudah memberikan penilaian dengan sangat-sangat sangat objektif ya. Oke, bukan subjektif tapi objektif. Terima kasih dewan juri. Silakan kembali ke tempat. Tepuk tangan dulu sekali lagi.
1: Sekali lagi tepuk tangan untuk ketiga dewan juri kita di malam hari ini.
2: Ya, dan sesaat lagi kita akan menyerahkan hadiah bagi pemenang lomba.
1: Ya.
2: Dan pemenang lomba ini masing-masing pemenang, masing-masing finalis akan mendapatkan piala persembahan dari SMA Negeri 1 Manokwari.
1: Wow.
2: Ada uang pembinaan dari pemerintah Provinsi Papua Barat.
1: Dan ada juga buket bunga dari Andrea Salon dan voucher dari Astonio dan Klinik RCM.
2: Dan juga hadiah hiburan dari Masya Store dan OJK.
1: Wah, berikan tepuk tangan dulu buat para sponsor kita di malam hari ini. Wah,
2: justru jadi malam hari ini finalis itu dapat hadiah paling banyak sekali ya.
1: Iya.
2: Yang pembinaan, tapi dapat hadiahnya luar biasa banyak.
1: Dapat voucher lagi.
2: Dapat voucher, dapat buklet yang cantik lagi, begitu ya?
1: Iya.
2: Dapat piala, dapat uang pembinaan. Oke, selanjutnya kita akan menyerahkan hadiah kepada pemenang.
1: Iya, untuk juara kita harapan dua putra.

Joshua Sia Lahi. Silakan naik ke panggung untuk Putri.

0: juara harapan 2. Untuk harapan 2, Putri dan Putri akan kami mohon kesediaan kepada Freddy's Bakery untuk menyerahkan. Pimpinan atau CEO dari Freddy's Bakery, boleh kita sambut dengan tepuk tangan.
1: Bapak Ferdinandus Day.
0: Silakan Pak Ferdinandus Day untuk menyerahkan hadiah kepada pemenang.
1: Untuk Putri, mohon kesediaan dari Camping Decor yang akan diberikan atau diserahkan oleh kakak Adrian Dumais. Kepada kakak disilakan.
0: Kakak Adrian Dumais, kami mohon kesediaan untuk menyerahkan kepada juara harapan 2 Putri kepada

0: Oke. Okay. Kami persilakan Bapak
1: izin berkenan untuk Freddy's Bakery untuk menyerahkan kepada harapan dua putra dan putri masing-masing mendapatkan buklet bunga dari Andrea Salo.
0: Iyalah oleh dari SMA Negeri 1 Warukwari dan voucher dari Astonia atau RCM ya Kak Elko.

vaksinasi mendapatkan piala persembahan sama negeri satu Manokwari. Uang pembinaan dari pemerintah Provinsi Papua Barat, buklet bunga Andrea Salon, voucher Astonyu dan klinik RCM, serta hadiah

0: selalu boleh berangkat tuh
1: di sebelah sini.
0: Boleh kiri kanan.
1: Boleh kiri kanan.
0: CEO bakery-nya di tengah ya.
1: Iya. Oke.
0: Okay. Bapak CEO-nya di tengah, oke.
1: Berikan senyuman terbaik.

0: kita dan Bapak Berdanus Day dari Ferdis Bakery.
1: Selanjutnya, penyerahan hadiah kepada juara harapan 1 putra dan putri. Kepada juara harapan 1 putra,
0: mohon kesediaan dari Rizky Tenda.
1: Rizky Tenda boleh maju ke depan, dipercepat langkahnya. Dan selanjutnya untuk juara harapan 1 putri,
0: mohon kesediaan dari Andrea Salon. Mohon izin Ibu Nadia Siregar. Harapan 1 putra Angelo Mofu. Dan juara harapan 1 putri Anastasia Putri Aninjola. Berikan tepuk tangan dulu pada juara kita. Sekali lagi, mohon kesediaan dari Rizky Tenda. Digit, diwakili oleh Digital Print Mandi. Ya, Digital Print ya, Kak Elgo.

0: penghormatan kepada Ibu Maria untuk diarahkan kepada juara harapan satu putra. Ibu Nadia dapat menyerahkan kepada juara, kepada pemenang harapan satu putra. Masing-masing mendapatkan persembahan piala dari SMA Negeri 1 Manokwari, buklet bunga dari Andrea Salam, CEO-nya sendiri yang menyerahkan, Ibu Nadia.
1: Dan uang pembinaan dari pemerintah Provinsi Papua Barat.
0: Uang pembinaan, voucher dari Aston New, Klinik RCM, hadiah hiburan, Machia Store, dan OJK.

0: Ok. Oke, 1, 2, 3, mohon izin kesediaannya, foto bersama. Oke. Kamera siap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Disilakan kembali ke tempat. Terima kasih. Dan tepuk tangan sekali lagi buat juara kita, juara harapan 2.
1: Selanjutnya kepada pemenang lomba juara 3 kategori putra, William Ariel, juara 3 putra. Dan kepada juara 3 putri, Kartensia Imbiri. Boleh.
0: Dan mohon kesediaannya untuk memberikan hadiah mewakili PT PLN UP3 Manokwari. Mohon izin Bapak Rizky Ahmad dan pimpinan.

0: masih-masih mendapatkan piala persembahan dari SMA Negeri 1 Manokwari. Mana suaranya SMA Negeri 1 Manokwari? Wow, uang pembinaan dari pemerintah Provinsi Papua Barat,
1: buklet buket bunga dari Andrea Salon, dan
0: buket bunga dari Andrea Salon, kemudian apalagi Justi,
1: voucher pastinya kakak,
0: ada voucher dari Aston U dan klinik RCM. Selanjutnya hadiah hiburan persembahan dari Macia Store dan OJK. Silakan kepada juara 3 putri yang akan diserahkan langsung oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Manokwari. Persembahan piala yang diserahkan langsung oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Manokwari. Buklet bunga dan juga hadiah hiburan serta uang pembinaan dari Pemerintah Provinsi Papua Barat. Nah, terima kasih. Kita sejalan kita foto bersama, kita mengabadikan dokumen, mendokumentasikan. Boleh di tengah-tengah, boleh bergabung perwakilan dari PLN, silakan. Iya.
1: Izin Bapak, Ibu, foto bersama.
0: 3, 2, 1.
1: 1, 2, 3.
0: Iya,
1: okay. Selesai. Terima kasih. Terima kasih Bapak, Bapak Ibu.
0: Selanjutnya kepada pemenang, kepada juara dua putra, Naufal Ali Fasha Gunawan, juara dua putra dan juga juara dua putri, Michelle M. Hestin Siren.
1: Untuk menyerahkan hadiah kepada juara dua putra dan putri, mohon kesediaan pimpinan MCM. Dalam hal ini izin diwakili oleh Ibu Devi Aulia. Kepada Ibu disilakan.
0: Silakan.

0: Kecamatan Mangkili, Ibu Devi Aulia menyerahkan kepada juara dua putra masing-masing mendapatkan piala. Uang pembinaan dari Provinsi Papua Barat, bunga, buklet bunga dari Andrea Salon, voucher dari Aston New Hotel dan juga klinik RCM, serta hadiah hiburan dari Masia Store dan OJK.
1: Diserahkan langsung oleh pimpinan MCM, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Devi Audina.
0: Terima kasih Bu Devi. Masih kita

0: kasih foto bersama setelah ini. Foto bersama bisa mengambil lognya. Oke, di tengah, ibu di tengah. Oke, ya, siap. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Oke, terima kasih ibu.
1: Terima kasih Bu Devi. Silakan kembali ke tempat. Dan selanjutnya kepada pemenang sang juara Bintang Radio Indonesia RRI Manokwari tahun 2026 juara satu putra Martin Luther Rubens. Silakan menuju ke tempat depan dan juga juara satu putri.

0: Dan juga Bapak Kepala dari Manokwari, berkenan untuk bersama-sama dan berkenan dan menanti ketika Bapak Juri untuk bersama-sama ada di atas panggung. Kabak TU LPU Manokwari, LPP dari Manokwari, Ibu
1: Yohana.
0: Silakan Ibu Haji.
2: Tune in every single goes.

hadiah kepada juara pemenang sang juara Bintang Radio Republik Indonesia tahun 2026. Ya, Bapak Kepala Radio Manokwari, silakan untuk menyerahkan.

0: tepuk tangan yang meriah untuk juara satu Bintang Radio.
1: Masing-masing mendapatkan piala persembahan dari Sekolah Negeri 1 Manokwari. Uang pembinaan dari pemerintah Provinsi Papua Barat. Bukit bunga dari

0: Iya, seluruh finalis. Oke, bawa piala. Oke, kalau bisa bawa semua tidak apa-apa. Kalau cuma bisa bawa piala boleh. Tapi lebih bagus kalau bawa semua ya.
1: Iya.
0: Oke, kita mau dokumentasi bersama-sama. Semuanya boleh naik. Dipercepat langkahnya. 1, 2, 3. Iya.
1: 1, 2, 3. 1, 2, 3.
0: Oke.
1: Mungkin yang cowok bisa mengambil bagian di depan jongkok. Ya, ya, oke.
0: Tetap di sana ya. Oke. Boleh, yang cowok boleh jongkok di depan. Mari semuanya sayang, hati-hati. Sini hati-hati dipegang. Oke, dibantu. Dibantu. Iya. Kasih senyum yang paling manis, kasih senyum yang paling ganteng. Izin.
1: Mohon izin, Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 dari Digital Print, Kepala NCM, dalam hal ini Bu Devi, bisa ikut mengambil bagian di panggung dari Andrea Salon.
0: Ibu
1: dari
0: Andrea Salon, CEO, mari silakan maju ke depan. Oke, inilah para pemenang juara kita dan juga para sponsor kita yang luar biasa. Kegiatan ataupun acara ini berlangsung karena adanya dukungan dari para sponsor kita, ya, para sponsor kita yang luar biasa. Jangan lupa nanti di Bintang Radio berikutnya tetap memberikan dukungan, memberikan sponsor ya.
1: Oke, semuanya berikan senyum terbaik. 1, 2, 3. Oke,
0: ya, sebentar ditahan dulu.
1: Tahan dulu, ada apa ini?
0: Tahan dulu. Oke.
1: Oke.
0: 3, 2, 1. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ditahan, izin Bapak. Masih satu kali sesi foto lagi. Iya, tangan kanannya boleh di dada. Salam presisi dan salam RD selalu di hati ya. Oke, okay. Tangan di dada semuanya. Tangan kanan. Oke, okay. 1, 2.
2: Terang seperti bintang di angkasa.
1: Gaya bebas.
0: Gaya bebas. Yang terakhir gaya bebas ya.
1: Mungkin sarang semut atau sarang eo.
2: Kita bersuara.
0: Terima kasih, tepuk tangan yang meriah sekali lagi.
1: Tepuk tangan yang meriah untuk semuanya.
0: Ibu, terima kasih.
1: Terima kasih Bapak Ibu. Oke. Semuanya bisa kembali ke tempat. Mohon izin Bapak Ibu bisa kembali ke tempat.
0: Halo.
1: Mohon izin Bapak Ibu bisa kembali ke tempat.
2: Dan irama bergema dalam kegelapan.
1: Oke, cipika-cipiki ya.

Nah, hadirin yang kami hormati, dengan berakhirnya sesi foto tadi dan juga penyerahan hadiah, maka berakhirlah seluruh rangkaian pelaksanaan Bintang Radio Indonesia RRI Manokwari tahun 2026.

0: seluruh juara kita yang akan bertarung di ajang Bintang Radio Indonesia
1: tingkat
0: Kormil 2, yaitu meliputi Manokwari.
1: Ya, meliputi RRI Manokwari, RRI Sorong, dan RRI Fak-Fak.
0: Ya, dan akhirnya kami berdua, saya Mati Warin Koibur Elko dan rekan
1: saya Justisya Halewara Penjusti.
0: Selamat sore dan sampai jumpa di Bintang Radio Indonesia berikutnya.

0: waktunya jaga malam.
1: Jangan kalau malam-malam.
2: Baik, sudah mendengar dimanapun Anda berada ya. Kembali dari ya, dari Manokwari City Mall ya. Baru saja kita ikuti siaran langsung final Bintang Radio dan mengantarkan kita di pukul 19 lebih 40 menit waktu Indonesia Timur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu. Namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya, Ferdinandus Dei, selaku owner Ferdi Bakery, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini, RRI senantiasa mengemban amanah sebagai suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan kehidupan masyarakat, memberikan hiburan yang sehat, serta terus memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Merdeka. Merdeka. Merdeka. Saya Hermosindo, SIPMH, Bupati Manokwari. Dengan rasa bangga dan rasa memiliki, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia terus menjadi suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia.

Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nancy Titi Lydia Wieser, SHMM, Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, dan juga selaku PLT Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini RRI senantiasa mengemban amanah sebagai suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan kehidupan masyarakat, memberikan hiburan yang sehat, serta terus memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya, Jeffrey C. Angkota S.Hut M.Hut, Kepala UPTD Balai Perbenihan dan Pengembangan Tanaman Hutan, Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini, RRI senantiasa mengemban amanah bagi suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan kehidupan masyarakat, memberikan hiburan yang sehat, serta terus memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Jeffrey C. Angkota, S.H.O.T. M.H.O.T., Kepala UPTD Balai Perbedihan dan Pengembangan Tanaman Hutan, Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Lani Lakotani, Ketua BKW Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia terus menjadi suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Sekali di udara, tetap

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya Profesor Dr. Robert Gerhamar S.H. M.Hum. M.C.L.A. Rektor Universitas Karitas Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini, RRI senantiasa mengemban amanah sebagai suara bangsa yang terpercaya mencerdaskan kehidupan masyarakat, memberikan hiburan yang sehat, serta terus memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Cecilia Novita, PLT General Manager Manokwari City Mall, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini, RRI senantiasa mengemban amanah sebagai suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan kehidupan masyarakat, memberikan hiburan yang sehat, serta terus memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera bagi kita semua. Saya, Ferdinandus Dey, selaku owner Ferdi Bakery, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini, RRI senantiasa mengemban amanah sebagai suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan kehidupan masyarakat, memberikan hiburan yang sehat, serta terus memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWPU Sekretariat DPR Papua Barat bersama anggota mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik untuk berkarya dan berprestasi.

0: Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nancy Titi Lydia Wieser, SHMM, Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, dan juga selaku PLT Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat. Selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia tahun 2026 Radio Republik Indonesia Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.
1: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumber mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya, Helmu Subowo, SIPMA, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, di

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Jeffrey C. Anggota Eshop & Hub, Kepala UPTD Balai Perbenihan dan Pengembangan Tanaman Hutan, Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Pancasila, rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya, Hermo Simbowo, SIPMA, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWPU Sekretariat DPR Papua Barat, bersama anggota mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan

Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nancy Titi Lydia Wieser, SHMM, Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, dan juga selaku PLT Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat. Selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia tahun 2026, Radio Republik Indonesia Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dari pihak Malaysia menawarkan bantuan, ingin ikut membantu kita untuk mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan.
2: APBN yang melindungi ini ada

0: adalah tugas dari APBN. APBN hadir untuk melindungi masyarakat.
1: Pemerintah Indonesia menerima bantuan Malaysia dalam penanganan karhutla di Kalimantan. Menteri Keuangan menyebut defisit APBN hingga Agustus 2026 masih terkendali. PBB menyatakan pertempuran di Yaman menimbulkan penderitaan bagi warga sipil. Dengar inilah warta berita selengkapnya Jumat 18 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah Indonesia menerima dengan terbuka bantuan dari negara tetangga Malaysia dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
2: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sore tadi. Presiden Prabowo dan Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi membahas kerjasama dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Malaysia menawarkan bantuan untuk ikut membantu Indonesia dalam mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan imbas kebakaran hutan di Indonesia dirasakan negara tetangga seperti Malaysia. Oleh sebab itu, pemerintah Malaysia berinisiatif ingin membantu Indonesia untuk mengatasi persoalan karhutla. Indonesia dengan senang hati menerima tawaran dari pemerintah Malaysia. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat hari ini.
3: Dari pihak Malaysia menawarkan bantuan, ingin ikut membantu kita untuk mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan. Hal ini saya tanggapi dengan terima kasih, dengan gembira. Ini adalah masalah lingkungan hidup yang mempengaruhi banyak pihak, dan walaupun itu kebakaran di Indonesia, tapi dampaknya dirasakan di tetangga-tetangga kita. Jadi mereka ingin bantu kita dan kita terima dengan baik.
2: Pada kesempatan yang sama, Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi mengatakan Malaysia akan mengirim tim pemadam dan helikopter.
3: Dalam waktu dekat mereka akan kirim beberapa helikopter,
4: satu pesawat dan tiga helikopter.
3: Satu pesawat dan tiga helikopter,
4: dan kemudian 52 anggota
3: tim pemadam kebakaran.
2: Presiden Prabowo memastikan hubungan Indonesia dan Malaysia sangat baik. Indonesia dan Malaysia merupakan saudara, sehingga berbagai persoalan kedua negara tidak boleh mengganggu hubungan yang telah terjalin dengan baik. Presiden Prabowo menjelaskan, selain Malaysia, sejumlah negara turut membantu penanganan karhutla, diantaranya adalah negara Jepang. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tersenggara untuk Indonesia.
1: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyebut defisit APBN hingga Agustus 2026 masih terkendali dengan keseimbangan primer tetap positif. Eliana Zahra menyampaikan laporannya.
5: APBN yang melindungi, ini adalah tugas dari APBN.
6: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tetap kuat hingga akhir Agustus 2026. Kondisi tersebut tercermin dari keseimbangan primer yang positif dan defisit yang masih terkendali. Suhasil menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers APBN kita di Jakarta hari ini. Ia menyebut realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan APBN hingga akhir Agustus masih berjalan sesuai jalur.
5: APBN yang melindungi, ini adalah tugas dari APBN. APBN hadir untuk melindungi masyarakat. Berbagai macam program yang saya sampaikan tadi, subsidi, kompensasi, PKH, perlindungan sosial, menjaga daya beli, menjaga kesejahteraan, mendorong pemberdayaan ekonomi.
6: Sementara itu, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Sudarto mengatakan, APBN masih kuat menyerap risiko volatilitas harga minyak dunia. Ia menyebut realisasi anggaran hingga Agustus lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, dan pemerintah terus memantau penyerapan anggaran hingga akhir tahun.
7: Tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri, sampai dengan bulan Agustus, penyerapan jauh lebih bagus daripada tahun lalu. Ya. Kemudian juga tentu kami akan melihat

0: Dari penduduk dunia, TB adanya di Indonesia.
1: Pemerintah terus memperluas screening tuberkulosis atau TB dengan menyasar kontak erat pasien sebagai bagian dari upaya memutus mata rantai penularan. Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus mengatakan langkah tersebut penting karena TB merupakan penyakit menular yang proses perkembangannya berlangsung perlahan sehingga sering tidak disadari masyarakat. Benjamin mengatakan Indonesia masih menghadapi beban kasus TB yang tinggi dan berada di peringkat kedua dunia. Berdasar data yang disampaikannya, angka kejadian TB di Indonesia mencapai 382 kasus per 100.000 penduduk dengan perkiraan sekitar 1,08 juta orang. Pada tahun lalu, sekitar 867.000 orang telah mendapat pengobatan. Tahun ini, penemuan dan pengobatan ditargetkan meningkat hingga 90% atau mendekati 1 juta orang agar semakin banyak sumber penularan dapat ditangani dan pasien memperoleh kesempatan untuk sembuh.
0: Jadi kalau menemukan orang sakit, diobati, angka kesembuhannya di atas 90%. Bagus, penemukannya udah bagus. Nah, kita sekarang selama ini kan kita fokus mengobati. Nah, sementara penyakit TB ini penyakit menular. Orang kontak erat serumah, ini yang kita undang. Karena kuman TB itu tertular hari ini, sakitnya baru Desember. Nggak terlalu kita peduli karena nggak bikin kita sakit. Tahu-tahu datang, udah batuk keluar darah. Paru-paru udah isi air. Itu komplikasi karena keluarnya pelan-pelan.
1: Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus mengatakan, screening TB tahun ini dilaksanakan pada 53.000 lebih lokasi di Indonesia dengan menggunakan pemeriksaan ronsen atau X-ray. Jumlah lokasi tersebut direncanakan meningkat menjadi 100.000 lokasi pada tahun berikutnya. Khusus di Kota Padang, Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Sri Kurniayati mengatakan seluruh puskesmas sudah melaksanakan screening TB. Pelaksanaan screening telah ditetapkan pada 242 lokasi pada September hingga Oktober. Saat ini sudah terlaksana pada 105 lokasi dengan hasil ditemukan 77 kasus positif TB.
2: Jadi target dari Kementerian Kesehatan kasus TB yang harus kita temukan di tahun 2026 untuk Kota Padang itu 4.800. Sampai dengan sekarang kita sudah temukan 2.700 kasus. Dan mudah-mudahan kita harapkan dapat sebanyak-banyaknya kasus supaya bisa kita sembuhkan dan tidak ada penularan kasus baru lagi.
1: Guna mengoptimalkan screening TB, Dinas Kesehatan juga telah membentuk kelurahan siaga TB. Tim yang ada pada masing-masing kelurahan bergerak melakukan penelusuran terhadap warga yang tercatat kontak erat dengan pasien TB setahun terakhir. Dari Padang, Dodi Istio melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dirgantara Indonesia resmi membangun fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Bogor, Jawa Barat yang diharapkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun. Putri Cahaya Purnama melaporkan.
4: Dirgantara Indonesia resmi membangun fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Bogor Raya 1 di Desa Galuga, Kabupaten Bogor pada Kamis 17 September 2026. Chief Executive Officer Dirgantara Investment Management Pandu Patria Syahrir menyatakan fasilitas modern ini dirancang dengan mengacu pada standar lingkungan European Union Industrial Emissions Directive. Pembangunan fasilitas strategis ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun.
5: Proyek ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau sekitar 45% timbulan sampah terolah kota dan Kabupaten Bogor.
4: Lebih lanjut, Pandu menjelaskan proyek senilai 2,8 triliun rupiah ini tidak hanya berfokus pada volume pengolahan sampah, tetapi juga membawa dampak positif yang luas bagi lingkungan dan masyarakat. Proyek ini diproyeksikan mampu menurunkan emisi sampah di tempat pemrosesan akhir hingga 80%, mereduksi emisi karbon sebesar 640 ribu ton, menyediakan suplai energi hijau bagi lebih dari 100 ribu rumah tangga, serta membuka sekitar 1.200 lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyebutkan bahwa dua daerah di kawasan Bogor Raya selama ini telah menghasilkan sekitar 4.000 ton sampah setiap harinya. Ia menyoroti bahwa persoalan besar tersebut selama ini masih menjadi tantangan pemerintah daerah.
6: Masalah sampah di Bogor Raya ini masalah yang pelik dari wali kota ke wali kota dan dari bupati ke bupati. Total mungkin sekitar bisa sampai 4.000 ton sampah per hari dari dua daerah ini yang sulit diselesaikan secara total.
4: Pelaksanaan proyek PSEL Bogor Raya 1 merupakan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, perusahaan listrik negara atau PLN sebagai mitra strategis energi bersih, serta mitra teknologi internasional asal Tiongkok. Pembangunan proyek yang ditargetkan selesai pada 2020.

0: diharapkan dapat mengatasi persoalan sampah di kawasan Bogor Raya secara menyeluruh. Dari Jakarta, Putri Cepurnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pameran Kerajinan Nusantara atau Krianus 2026 siap digelar sebagai upaya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui kerajinan lokal Nusantara. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
2: Pada tahun ini, Krianus 2026 akan diselenggarakan.
3: Dewan Kerajinan Nasional di Kranas kembali menggelar pameran Kerajinan Nusantara Krianus 2026 pada 28 hingga 30 September 2026 di Jakarta Hilton Convention Center JHCC Jakarta. Dalam konferensi pers di kantor Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi Jakarta siang tadi, Ketua Harian di Kranas Tri Tito Karnavian mengatakan pameran yang akan dibuka langsung oleh Ketua Umum di Kranas Nasional Selvi Gibran Rakabuming ini akan dihadiri ratusan peserta dari berbagai daerah dengan mengusung tema Cipta Kria Berkelanjutan, Perajin Mendunia. Tri Tito menuturkan bahwa momentum pameran Krianus 2026 menjadi peluang bagi pengrajin daerah untuk menjajakan hasil karya khas daerahnya. Sebab ditekankan Ketua Harian di Kranas Tri Tito, melalui pameran ini diharapkannya karya-karya kerajinan Nusantara dapat berkembang dan mendunia.
2: Hasil-hasil kerajinan ini harus berkesinambungan, tidak hanya dalam siklus yang satu kali, tapi siklus yang terus menerus, yang pasti juga memperhatikan aspek lingkungan, karena memang isu lingkungan di seluruh dunia untuk produk-produk utamanya kerajinan tangan ini pasti lebih menjual dengan isu-isu lingkungan, bagaimana kita mendukung ekonomi, dan kemudian juga kita ingin mencapai pasar dunia. Karena
3: sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Ketua Panitia Pelaksana Dekranas Ayu Heni Rosa mengatakan pelaksanaan pameran kerajinan Nusantara Krianus 2026 ini akan diikuti oleh 217 peserta dari berbagai daerah dengan menghadirkan 410 stand booth karya kerajinan lokal Nusantara. Hal ini dinilainya menjadi gambaran akan kekayaan keberagaman kerajinan daerah di seluruh Indonesia.
4: Insya Allah peserta yang diikuti ada 217 peserta dengan booth yang kami sediakan ada 410. Dan pesertanya cukup beragam, yang tadi saya sebutkan tadi ada lembaga kementerian dan lembaga di Kranas, provinsi, kabupaten, kota, umum, dan dari dinasan juga serta kuliner. Dan keberagaman peserta ini juga mencerminkan semangat Krianusa dan juga bisa membuat kekayaan kerja kita itu semakin beragam.
3: Untuk itu lebih lanjut diharapkan Ketua Panitia Pelaksana Dekranas Ayu Heni Rosan, seluruh masyarakat dapat menghadiri pameran Krianus 2026 sebagai bentuk dukungan terhadap keanekaragaman kerajinan Nusantara. Dengan dukungan ini diyakininya, kerajinan Nusantara melalui pameran Krianus tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ciptaan produknya yang diberikan, jadi kita berharap dukungan masyarakat juga untuk hadir langsung.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur akan mengoptimalkan operasi modifikasi cuaca untuk mengantisipasi dampak kekeringan serta dilakukan penyaluran bantuan air bersih bagi warga terdampak. Laporan selengkapnya bersama dengan Farin Regi.
5: Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa, fokus melakukan operasi modifikasi cuaca atau OMC ke wilayah terdampak kekeringan saat salurkan bantuan air bersih bagi warga terdampak kekeringan di Dusun Bulu, Desa Mantup, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan siang tadi. Ia mengatakan hingga kini terdapat 24 kabupaten kota di Jawa Timur yang telah menetapkan status kedaruratan akibat kekeringan. Selain distribusi air bersih dan sembako, Pemprov Jatim juga melakukan operasi modifikasi cuaca sejak 3 September 2026. OMC dilakukan ketika terdapat potensi awan yang memungkinkan untuk dilakukan intervensi dengan hujan ringan hingga sedang tercatat di sejumlah titik.
6: Sebetulnya kita melakukan dari tanggal 3 September lalu melakukan operasi mitigation cuaca. Ketika ditemukan awan di daerah-daerah tertentu yang bergerak, maka kemudian tim OMC operasi mitigasi cuaca itu bergerak. Ada hujan ringan sampai dengan sedang di titik-titik tertentu di mana ada pergerakan awan. Tapi bahwa ada yang sesungguhnya bisa kita lakukan secara lebih strategis ketika kita menemukan sumber-sumber air yang dimungkinkan untuk bisa diakses.
5: Bupati Lamongan Hidro Revendi mengatakan kekeringan saat ini melanda 12 kecamatan dengan sekitar 42 dusun. Pemkab Lamongan bersama Pemprov Jatim terus melakukan distribusi air bersih untuk memenuhi kebutuhan warga.
7: Dan kita hari ini turun langsung untuk menyerahkan, memberikan bantuan air sekaligus juga bantuan sembako pada masyarakat yang ada kekeringan. Dan tadi juga Ibu juga sudah menawarkan beberapa solusi termasuk untuk mencari sumber-sumber baru. Sehingga nanti listrik yang ada di sini nanti punya sumber baru lagi, sehingga di musim kemarau seperti ini nanti masih ada air di dalamnya.
5: Bantuan yang disalurkan oleh Pemprov Jatim berupa 70 jeriken berkapasitas 15 liter, 150 tandon berkapasitas 1.200 liter, serta bantuan air bersih senilai Rp61.490.700. Varian Raki melaporkan.
1: Tim penyidik Jampitsus Kejagung telah melimpahkan berkas perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus berinisial FA. Setelah tim penyidik menemukan alat bukti yang cukup dan berkas dianggap lengkap, Muhammad Isnen Suwanda melaporkan.
8: Hari ini pelimpahan tahap 2 penyerahan tersangka dan barang bukti juga berkasnya dari penyidik kepada penuntut umum atas nama
9: Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan tim penyidik 9 Kejaksaan Agung telah menyerahkan tersangka dan barang bukti kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dengan tersangka mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus berinisial FA ke penuntut umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Anang mengatakan penyerahan tersangka dan barang bukti ke penuntut umum setelah penyidik 9 Kejaksaan Agung menyatakan berkas perkara para tersangka sudah lengkap atau P21.
8: Penyidik tim 9 ditemukan beberapa barang bukti yang terkait, juga terkait berindikasi adanya dugaan pemerasan dalam penanganan perkara Jiwasraya dan Asabri, dan ada pengembalian uang dari pihak tersaksi atas nama FH ke 5M ya.
9: Sementara itu, Ketua Tim Penyidik 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan penyidik juga turut mengamankan barang bukti hasil penyitaan berupa saham dan sejumlah aset berharga lainnya.
10: Telah disita kurang lebih 38 objek aset tanah dan atau bangunan, kemudian 27 lembar saham perusahaan, kemudian terkait dengan tentunya barang bukti falas yang digeledah oleh Fortas atau Polda kemarin di Sentul, dan emas, kemudian dokumen-dokumen yang berasal dari Fortas dan Polda sebanyak 1.140 lembar, kemudian dugaan dari 38 objek aset ditaksir kurang lebih senilai 846 miliar di luar yang disita dari barang bukti Sentul kemarin.
9: Menurutnya, pasca penyerahan tahap 2 ini, penuntut umum akan menyelesaikan administrasi penyusunan surat dakwaan dalam jangka waktu 20 hari ke depan, dan selanjutnya akan disidangkan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suwanda, 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk urusan kemanusiaan atau OCHA menyatakan pertempuran yang semakin meluas di Yaman telah menimbulkan penderitaan berat bagi warga sipil. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, OCHA melaporkan sejumlah lembaga donor internasional terus mempercepat upaya penyaluran bantuan bagi para pengungsi yang baru tiba di Djibouti untuk meringankan beban para pengungsi. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. PSPS Pekanbaru membidik kemenangan saat menjamu Persiraja Banda Aceh di laga kandang perdana Liga 2 musim 2026-2027 pada Sabtu esok. Hairani Januarini menyampaikan laporannya.
11: PSPS Pekanbaru membidik kemenangan saat menjalani laga kandang perdana di kompetisi Pegadaian Championship Liga 2 2026-2027. PSPS akan menjamu Persiraja Banda Aceh di Stadion Kaharudin Nasution, Rumbai, Sabtu 19 September 2026. Pertandingan pekan kedua tersebut dijadwalkan berlangsung mulai pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi kesempatan bagi PSPS untuk bangkit setelah pada pertandingan perdana harus kehilangan poin saat bertandang menghadapi PSIS Semarang. Pelatih Kepala PSPS Pekanbaru Ahyar Ilyas mengatakan, pertandingan menghadapi Persiraja memiliki arti penting bagi perjalanan tim. Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi kesempatan bagi PSPS untuk meraih hasil maksimal.
12: Ini laga penting buat kita. Kita tahu ini laga perdana di Ibum. Kita sudah menjalankan laga perdana di Semarang di kandang PSIS dan kita tahu kita belum mendapatkan hasil yang baik. Saya pikir untuk mengarungi musim ini, perjalanan di musim ini, kita berharap semua pemain bisa fokus untuk menjalani instruksi dengan baik di pertandingan perdana ini. Kita sangat menginginkan kemenangan pastinya. Terima kasih.
11: Sementara itu, Kapten PSPS Pekanbaru Alvin Tua Salamoni memastikan seluruh pemain dalam kondisi siap menghadapi Persiraja. Para pemain juga berkomitmen menjalankan instruksi yang diberikan oleh pelatih. Alvin menegaskan status sebagai tuan rumah harus dimanfaatkan PSPS untuk memberikan tekanan kepada lawan sekaligus meraih poin di hadapan pendukung sendiri.
13: Untuk persiapan kami, kami sudah siap secara

Pertandingan PSPS Pekanbaru kontra Persiraja Banda Aceh diperkirakan menjadi laga menarik mengingat kedua tim sama-sama membutuhkan hasil positif pada laga perjalanan kompetisi Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Antara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nancy Titi Lydia Wieser, SHMM, Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, dan juga selaku PLT Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat. Selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia tahun 2026, Radio Republik Indonesia Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Pancasila, rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya, Hermo Sindo, SIPMH, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Dr. Irma Wulandari Mas dari RCM Klinik Manokwari mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap acara ini menjadi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat

0: ya pendengar.
1: Barapun Anda, rangkaian lagu-lagu mancanegara yang kami hadirkan di Nuansa Malam ini terus menjadi hiburan tersendiri di hati dan ruang daerah Anda. Jabatra, untuk yang masih tetap setia, dengarkan kami di Pro 1 Radio Manokwari Nuansa Malam ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Ferdinandus Day, selaku owner Ferdi Bakery, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

0: Kenapa sih harus dengar radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita, berita nasional, bahkan internasional.
1: Berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
0: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
0: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Cecilia Novita, PLT General Manager Manokwari City Mall, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas, dan semangat berkarya.

0: jam 14.12 menit saat ini ya.
1: Aha, Anda pasti sudah sangat akrab dengan radio. Namun tahukah Anda siapa penemu radio? Dialah Guglielmo Marconi, seorang insinyur asal Bologna, Italia. Marconi menemukan telegraf tanpa kabel sebagai cikal bakal radio. Marconi memperlihatkan hasil temuannya menggunakan gelombang tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak yang jauh. Hasil penemuannya ini dipatenkan pada tahun 1900. Atas jasanya, ia diberi penghargaan Nobel di bidang fisika.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Tapi bubur ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Baik, pendengar setia program Satu di Mana Pun, ada rangkaian lagu-lagu pop Indonesia yang terus menemani Anda dan mengantarkan kita di pukul 23.48 menit waktu Indonesia Timur. Dan tanpa terasa kebersamaan kami sudah hampir usai dengan Anda dalam setiap program siaran kami di Lintas Manokwari Malam. Pendengar, beberapa saat lagi nanti kami akan pamit dari ruang dengar Anda. Kita bersyukur untuk semua waktu yang boleh kita jalani di hari ini, dan beberapa menit, beberapa saat sebelum nanti beristirahat, kami ingatkan kembali periksa pintu jendela rumah Anda, peralatan masak di dapur, kompor dan lain sebagainya. Perlu Anda pastikan semuanya aman ya. Kurangi pemakaian listrik juga di rumah yang mungkin sudah tidak Anda butuhkan. Ini menghindari kita semua dari hal-hal yang tentunya tidak kita inginkan, dan Anda bisa menikmati istirahat malam dengan lebih baik. Dan kita juga minta untuk kita selalu ada dalam lindungan Tuhan. Beberapa menit lagi kami akan mengakhiri kebersamaan dengan Anda.

Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13.

Saudara Nusantara dan dimana saja Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah kebersamaan kami menemani Anda di sepanjang hari ini. Kita sudah bersama dan akan berpisah untuk suatu kembali di esok hari di pemancar yang sama, FM 94.3 MHz. Dari Jalan Merdeka 68 Manokwari, kami yang bertugas, penyiar saya Yuki Kubiari, operator Bung Alan, kami ucapkan terima kasih untuk segala kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat menjalankan aktivitas bagi Anda yang tetap melanjutkan aktivitas malam Anda. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Manokwari.

Shalom, inilah siraman rohani bersama Evangelis Martinus Padua. Pembacaan firman Tuhan yang kita baca dan renungkan pada saat ini tertulis di Injil Matius 11 ayat 29. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur berterima kasih kepada Bapa di surga karena kesempatan ini kami mau pakai untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa, hamba berdoa untuk umat yang mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus siapkan hati mereka bagaikan tanah yang subur, sehingga benih firman-Mu yang nambah

Bubur ini jatuh tumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa untuk diri hamba sendiri. Bapa, berikan hikmat, keberanian, hikmat kepada hamba untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Pendengar yang diberkati Tuhan, Matius 11 ayat 29. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Tema renungan, belajar pada Yesus. Tuhan Yesus mendidik murid-murid-Nya untuk belajar kepada-Nya. Jadi singkat kata, murid-murid yang belajar sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, mereka benar-benar sama seperti Tuhan Yesus, bukan sempurna seperti Yesus. Pertanyaan untuk kita, siapakah Tuhan Yesus itu? Tuhan Yesus itu Bapa Yahweh. Dalam bahasa Ibrani disingkat YHWH. Y, Yod artinya tangan. H, artinya melihatlah. Wow, artinya paku. Jadi YHWH artinya lihatlah tangan yang terpaku. Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, 12 murid belajar kepada Tuhan yang tangannya luka. Ini 3 hal penting yang mereka pelajari, yaitu Yahweh itu kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8 bagian terakhir. 2, Yahweh yang benar. Yohanes 17 ayat 3 bagian terakhir. 3, Yahweh pengampun dosa. Matius 18 ayat 33. Pendengar yang diberkati Tuhan, ini bagian kecil daripada sifat daripada Tuhan Yesus itu. Banyak sekali kebenaran-kebenaran yang terdapat di dalam diri-Nya. Tetapi saya bawa hanya 3 bagian itu untuk sampaikan kepada umat Tuhan bahwa Yesus Kristus itu sangat indah. Dia betul-betul dalam, luas, dan lebar. Untuk mendalaminya kita sangat heran dan sangat heran. Karena dia terlalu indah, dia terlalu mulia, dia terlalu suci, dan dia terlalu sempurna. Ketika kita belajar kepada-Nya, maka kita akan menikmati keindahan Tuhan Yesus itu. Jadi murid-murid yang belajar sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus ini, mereka betul-betul sama seperti Yesus. Bukan mereka sempurna seperti Yesus, tetapi mereka sama. Dan Yesus inginkan itu untuk mereka alami, dan kita juga. Yesus inginkan kita untuk mengalami keindahan-Nya. Pendengar yang diberkati Tuhan. Jadi Matius 18 ayat 33 berkata begini, bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Artinya, satu, Yesus sendiri yang menyuruh kita mengasihani kawan kita seperti dia mengasihani kita. Pendengar yang diberkati Tuhan, sebelum kita lanjut, saya mau jelaskan sedikit mengapa Matius 18 ayat 33 Yesus berkata, bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Tuhan Yesus mengambil satu perumpamaan tentang kerajaan Yahweh, kerajaan Allah itu, bahwa seperti seorang raja yang memberi utang kepada seseorang. Jadi raja ini memberikan uang kepada seorang, lalu setelah raja itu kembali, dia minta pertanggungjawaban daripada orang yang menerima uang itu, 100 dinar. Ketika dia tanya, orang itu tidak mampu membayarnya kembali.
Maka raja itu berkata, tangkaplah anak-anaknya dan istrinya dan jual dia untuk membayar utangnya. Maka orang ini datang dan sujud di hadapan raja, berdoa minta pengampunan kepada raja karena dia tidak sanggup bayar utangnya itu. Maka raja itu dengan penuh belas kasihan kepadanya, dia bilang, biarlah utangmu saya ampuni, saya tidak tuntut itu, biarlah 100 dinar itu sudah jadi habis, engkau bebas. Tetapi setelah dia dibebaskan, dia pergi, dia ketemu kawannya yang meminjam uang kepadanya hanya 10 ribu saja. Tetapi dia tuntut kawannya sampai dimasukkan ke penjara karena kawannya tidak mampu kembalikan 10 ribu itu. Kawannya juga berdoa, datang dan sujud di hadapannya mohon pengampunan. Tetapi dia tidak mengampuni kawannya, malah dia masukkan dia ke dalam penjara. Maka kawan-kawannya melihat hal itu, mereka lapor kepada raja. Raja mendengar perbuatan orang itu, lalu dia panggil dia dan katakan kepadanya, engkau utang 100 dinar kepadaku, aku menuntut itu padamu, tetapi engkau sujud menyembah dan mohon pengampunan. Aku ampuni kau, mengapa engkau tidak mengampuni kawanmu? Sehingga orang itu dimasukkan ke dalam penjara. Itulah arti daripada Matius 18 ayat 33. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani kau? Artinya, Yesus sendiri yang menyuruh kita mengasihani kawan kita seperti dia mengasihani kita. Yesus sendiri yang menyuruh kita mengampuni kawan kita seperti dia mengampuni kawan kita. Matius 18 ayat 21 sampai 22 berkata begini. Kemudian datanglah Petrus kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadapku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Jadi Petrus 7 kali, Yesus 70 kali 7 sama dengan 490 kali. Artinya pengampunan sampai selama-lamanya. Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, Roh Kudus berkata di dalam hatiku seperti ini. Satu, orang Papua yang tidak mengasihani seperti Tuhan Yesus. Dua, orang Papua yang tidak mengampuni seperti Tuhan Yesus. Engkau tidak boleh berdoa doa bapa kami. Sebab satu sifat kasih Tuhan Yesus tidak ada padamu. Dua sifat pengampunan Tuhan Yesus tidak ada padamu. Kasih dan pengampunan itu sifat ilahi Tuhan Yesus Kristus. 1 Yohanes 3 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Yesus tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Yesus, yaitu Yahweh. Pendengar yang diberkati Tuhan, 1 Yohanes 5 ayat 16 berkata begini, ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan ia harus berdoa. Artinya, dosa tidak mengampuni adalah dosa kekal, sama dengan dosa menghujat Roh Kudus. Matius 6 ayat 15. Jadi singkat kata, satu, kita mengasihani seperti Tuhan Yesus supaya dosa-dosa kita juga diampuni. Dua, kita mengampuni seperti Tuhan Yesus supaya dosa-dosa kita juga diampuni. Jadi Roh Kudus katakan dalam hati saya begini, jangan takut sebab aku yang berkata-kata di dalammu. Matius 10 ayat 20. Begitu pula Roma 10 ayat 15
bagian terakhir berkata, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Kabar baik itu apa? Injil. Kabar baik itu adalah Injil. Injil itu memuat pelajaran tentang pribadi Yesus yang unik dan istimewa itu. Jadi ketika kita membawa kabar baik itu, kita ini dikatakan membawa kabar baik. Kita disebut sebagai orang yang membawa kabar baik. Kita betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik itu. Kemudian Yohanes 3:8 Yesus berkata, angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Artinya, orang yang membawa kabar baik itu seperti angin sebagai contoh yang jelas. Satu contoh Rasul Filipus. Kisah para Rasul 8:39. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Filipus seperti angin. Jadi itulah uniknya Yesus itu. Itulah istimewanya Roh Kudus itu. Yang kedua, Roh Kudus ada pada Rasul Otto dan Geisler. Sehingga keduanya seperti angin. Mereka membawa Injil kabar baik itu dari Jerman dan Belanda sampai di tanah Papua pada tanggal 5 Februari 1855 tahun yang lalu. Sekarang sudah berusia 170 tahun. Injil mengubah tanah Papua ini. Jadi Otto dan Geisler seperti angin. Mereka walaupun naik kapal, tetapi Roh Kudus seperti angin membawa mereka. Mereka orang barat. Mereka tidak tahu Papua itu bagaimana. Tetapi itulah kuasa. Kuasa yang istimewa dan dahsyat itu. Seperti angin membawa mereka datang injak kaki di Pulau Mancinang. Begitu pula, Roh Kudus seperti angin membawa almarhum pendeta Ruben Rumbiak jalan di atas air seperti angin. Yesus juga jalan di atas air seperti angin. Begitu pula, Roh Kudus seperti angin membawa Tuhan Yesus ke padang gurun untuk berperang melawan iblis. Yesus menang. Begitu pula Roh Kudus seperti angin membawa Raja Daud berperang melawan Goliat. Raja Daud menang. Artinya, orang yang belajar kepada Tuhan Yesus sesuai dengan sifat-sifat ilahi Tuhan Yesus pasti berhasil seperti Tuhan Yesus. Sifat-sifatnya yang utama ialah lemah lembut dan rendah hati. Maka saya sebagai hamba Tuhan Yesus di tanah Papua ini, saya berdoa supaya dari Presiden Prabowo, wakilnya Gibran, dan para menteri, para gubernur, para bupati, pejabat-pejabat pengambil keputusan, pejabat-pejabat tinggi negara, marilah saya sebagai hamba Yesus di tanah Papua ini berdoa untuk kamu supaya kamu belajar kepada Yesus, belajar kepada Tuhan Yesus dalam sifat-sifat utamanya itu lemah lembut dan rendah hati. Ketika para pejabat-pejabat tinggi negara, baik negara, gereja, baik siapapun belajar kepada Yesus, maka saya yakin dan percaya bangsa Papua Indonesia akan aman. Papua akan aman, dunia ini akan aman. Indonesia ini akan menjadi contoh bagi seluruh dunia ini bahwa kita hidup di tanah yang aman, tanah yang diberkati. Ketika kita membuat Yesus senang, tanah ini akan keluarkan kekayaan-kekayaan alamnya, terutama tanah Papua ini. Di dalam tanah Papua ini emas yang paling mahal ada di tanah Papua ini, minyak, aftur, segala kekayaan itu akan keluar. Untuk itu buatlah Yesus senang. Buatlah Tuhan yang unik ini
Tuhan yang tangannya luka ini senang. Maka berkat-berkat yang terkandung di dalam tanah Indonesia ini, bangsa ini, terutama Papua ini, akan keluar. Bukan hanya minyak saja, emas saja, kekayaan-kekayaan alam yang ada. Kita buat Tuhan senang, maka kekayaan ini akan keluar. Orang-orang yang ada di bangsa Indonesia ini, kecil besar, tua muda, kita akan menikmati ini dengan baik. Oleh sebab itu, di RRI Manukwari ini, saya berdoa supaya hamba Tuhan dengar firman ini. Berdoa untuk presiden, berdoa untuk wakilnya, berdoa untuk pejabatnya. Kita berdoa untuk pemimpin kita, kita berdoa untuk kota kita. Itu kata firman Tuhan. Di mana engkau boleh kerja? Kalau saya kerja di tanah Papua, saya kerja di Manukwari, provinsi Papua Barat ini. Saya berdoa untuk Manukwari, saya berdoa untuk Papua, saya berdoa untuk pejabat-pejabatnya, supaya mereka takut akan Tuhan. Maka dia bekerja dengan baik, maka kita semua menikmati segala yang indah yang ada di tanah ini. Oleh sebab itu, bekerja menurut firman yang ada padamu. Kami Kristen bekerja menurut apa yang dikatakan oleh firman. Jangan katakan filsafat-filsafat nenek moyang, ilmu-ilmu lain, nanti menyesatkan kita dan kita jalan di jalan yang sesat dan kita hancur. Belajar, terutama orang-orang Kristen, belajar firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan ini, Injil itu kekuatan yang sangat besar yang akan mengubah tanah ini, mengubah umatnya, dan kita menikmati berkat-berkat Tuhan. Itulah rahasia Injil, di mana kuasa itu membawa penginjil-penginjil yang benar. Injil itu kekuatannya seperti angin. Roh Kudus itu seperti angin. Yesus itu seperti angin, membawa kita bekerja untuk kemuliaan namanya dan untuk berkat bagi kita, anak-anak dan cucu kita. Biarlah tanah kita diberkati, menjadi berkat bagi kita dan menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur, berterima kasih kepada-Mu. Karena kesempatan ini kami datang berbicara tentang belajar kepada Yesus. Bapa, hamba berdoa untuk firman ini. Supaya firman ini menjadi berkat bagi kami semua. Terutama menjadi berkat bagi presiden kami, wakil kami, gubernur-gubernur kami, para menteri kami, pejabat-pejabat tinggi negara. Firman ini menjadi berkat bagi mereka. Dan firman ini juga menjadi berkat bagi kepala RI dan stafnya. Menjadi berkat bagi kami, hamba-hamba Tuhan. Sehingga kami bekerja, belajar kepada Yesus. Yesus, Engkau sendiri berbicara lewat firman tadi, Engkau berkata, marilah kepadaku, belajar kepadaku, karena aku ini lemah, lembut, dan rendah hati. Jiwamu akan mendapat ketenangan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa untuk bangsaku. Hamba berdoa untuk pemimpin-pemimpinku. Tuhan berkatilah mereka. Bapa, hamba berdoa untuk para pendengar yang mendengar firman ini, beri Roh Kudus sehingga mereka mengerti firman Tuhan ini. Dan mereka hidup seperti firman ini, itu belajar kepada Yesus. Karena Yesus lemah lembut dan rendah hati, jiwa kami akan mendapat ketenangan. Biarlah kebenaran ini menjadi berkat bagi tetangga-tetangga, menjadi berkat bagi kepala keluarga, istri, anak-anak, cucu, menjadi berkat bagi guru-guru yang mengajar anak-anak sekolah. Sehingga dari SMA, SMP, SD, TK, mereka belajar kepada Yesus, lemah lembut dan rendah hati. Mereka mengajar murid-murid dengan lemah lembut dan rendah hati, sehingga mereka belajar mengajar anak-anak kami dengan sungguh-sungguh. Kadang-kadang mereka tidak mengajar dengan sungguh-sungguh karena masalah ekonomi, sehingga mereka tinggalkan anak-anak main dan tidak belajar dengan baik. Akhirnya mereka tidak cepat baca, tidak cepat hitung, mereka bodoh. Bapa, hamba berdoa untuk guru-guru SD supaya mereka mengajar anak-anak dengan baik. Bukan guru SD saja, dari tingkat SMA, SMP, perguruan tinggi, Tuhan
firman ini menjadi berkat bagi mereka. Mereka belajar kepada Yesus lemah lembut dan dekat. Hamba berdoa untuk pemegang keuangan negara. Firman ini menjadi berkat bagi mereka. Mereka takut akan Tuhan sehingga mereka tidak korupsi uang negara. Tiap-tiap uang itu dipakai sesuai dengan aturan yang ada sehingga umat Tuhan nikmati berkat Tuhan ini. Bapak, hamba berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang bekerja di atas tanah Papua ini, guru-guru penginjil yang masuk di pedalaman, di kampung-kampung, di pulau-pulau. Tuhan, mereka belajar pada firman ini. Mereka mengajar umat-Mu dengan lemah lembut dan rendah hati supaya banyak umat diselamatkan ketika Tuhan Yesus nanti datang kembali pada waktu yang Tuhan Yesus tentukan untuk kembali menjemput kami di dunia ini. Terima kasih yang berdoa untuk teman saya yang rekam saya dan juga teman saya yang sedang ada duduk. Tuhan berkati mereka. Kami sudah kerja untuk Tuhan. Kami tidak minta-minta, tetapi kami tahu bahwa Tuhan sudah mengetahui apa yang kami butuhkan. Kebutuhan makan, minum, dan pakai, hamba percaya Tuhan sudah tahu. Tetapi hamba katakan, berilah kepada kami seperti kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Bapa yang kudus, hamba berdoa untuk orang-orang sakit, di rumah-rumah, di mana saja, Tuhan tolong mereka. Penyakit berat, penyakit ringan, penyakit sedang, Tuhan tolong. Berkati obat-obat, makanan, minuman, Tuhan berkati. Sehingga mereka sembuh. Berdoa untuk janda yang tumpia, Tuhan kau sebagai bapa, istri, suami bagi mereka. Pelihara mereka. Bapa di surga, inilah doa kami. Inilah syafaat kami. Dalam nama Yesus, hamba berdoa. Amin.

Baik, selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada di pagi hari ini. Lagu-lagu rohani Kristen di kesempatan pagi hari ini mengantarkan kita di pukul 6 waktu Indonesia Timur. Pendengar, selanjutnya kami ajak Anda, kita ikuti penyampaian warta berita daerah.

0: Radio Republik Indonesia Manokwari dengan Warta Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Selamat pagi pendengar dari Merdeka 68 Radio Republik Indonesia Manokwari dengan penyampaian Warta Berita Daerah edisi Sabtu 19 September 2026 selengkapnya bersama saya Agung Sarungalo. Sebanyak 10 finalis bintang radio tingkat RRI Manokwari siap tampil pada babak final yang dijadwalkan berlangsung di Manokwari City Mall 18 September 2026. Para finalis kini memasuki tahap persiapan akhir untuk menampilkan kemampuan vokal dan penampilan terbaik mereka. Ketua Panitia Bintang Radio RRI Manokwari, Deddy Lea, mengatakan seluruh peserta telah melakukan berbagai persiapan menjelang pelaksanaan babak final. Persiapan meliputi latihan vokal, kesiapan penampilan, hingga berbagai kebutuhan teknis. Menurut Deddy, persiapan teknis untuk pelaksanaan final juga terus dilakukan panitia. Hingga saat ini seluruh tahapan persiapan disebut berjalan dengan lancar dan sesuai rencana. Deddy mengajak masyarakat dan pendengar setia RRI Manokwari untuk memberikan dukungan kepada seluruh finalis. Kehadiran masyarakat diharapkan dapat menjadi dukungan bagi para talenta muda yang tampil dalam ajang Bintang Radio 2026. Babak final Bintang Radio 2026 tingkat RRI Manokwari dijadwalkan berlangsung pada 18 September 2026 mulai pukul 15.00 waktu Indonesia Timur. 10 finalis akan menampilkan kemampuan terbaik mereka di hadapan penonton dan menjadi bagian dari rangkaian pencarian talenta vokal melalui Bintang Radio. Razia gabungan di Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Manokwari menemukan sejumlah barang yang dilarang berada di dalam blok hunian warga binaan. Kegiatan tersebut juga disertai pemeriksaan urin terhadap warga binaan dan pegawai sebagai langkah deteksi dini penyalahgunaan narkotika. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kanwil Ditjenpas Papua Barat Iputu Murdiana mengatakan razia melibatkan unsur TNI, Polri, Badan Narkotika Nasional atau BNN, serta camat wilayah. Razia dimulai pukul 19.00 waktu Indonesia Timur dan berakhir pada 21.15 waktu Indonesia Timur. Tim dibagi untuk melakukan penggeledahan dan pemeriksaan urin di sejumlah bagian lapas. Ia menjelaskan pemilihan warga binaan yang menjalani pemeriksaan urin dilakukan berdasarkan pemetaan yang sebelumnya dilakukan pihak lapas. Pemetaan tersebut antara lain mempertimbangkan latar belakang perkara narkotika maupun warga binaan yang dinilai memiliki potensi terkait penyalahgunaan narkoba. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan sejumlah benda yang berpotensi membahayakan keamanan, seperti senjata tajam, pisau cutter, mister berbahan baja, serta potongan-potongan besi berukuran kecil. Ibutu Diana mengatakan, benda-benda tersebut tidak boleh berada di dalam kamar hunian karena berpotensi digunakan untuk melukai warga binaan lain maupun petugas. Seluruh barang hasil penggeledahan tersebut selanjutnya akan dimusnahkan. Menurutnya, kegiatan razia merupakan bagian dari deteksi dini untuk menjaga kondisi lapas tetap aman, tertib, dan terkendali. Upaya pencegahan terhadap peredaran narkoba juga akan terus dilakukan melalui sosialisasi mengenai dampak buruk penyalahgunaan narkotika.
2: Kita melaksanakan kegiatan razia gabungan bersama dari TNI, BNN, KPU wilayah dengan operasi

0: di Kapas Manokwari. Tapi kita mulai pukul 19 dan saat ini berakhir di pukul 21.15. Tadi kita juga tadi dalam 3 tim untuk pelaksanaan penggeledahan dan satu tim untuk tes urin. Terkait dengan tes urin, kita melaksanakan tes sebanyak 60 sampel, ya, 50 warga binaan, 10 pegawai, dan hasil semuanya negatif. Sedangkan untuk barang-barang hasil penggeledahan, bisa kita lihat sendiri di meja yang sudah disiapkan, ada beberapa barang-barang yang tentunya tidak boleh beredar di dalam lapas.
1: Untuk diketahui, saat ini jumlah warga binaan di Lapas Manokwari tercatat sebanyak 467 orang. Penggeledahan dilakukan pada Blok A, Blok B, dan Blok C, sementara Blok Isolasi tidak disasar karena dihuni warga binaan yang mengalami penyakit tertentu, termasuk penyakit menular seperti TBC dan kusta, dengan tetap memperhatikan prosedur kesehatan. Satlantas Polresta Manokwari perkuat edukasi keselamatan berlalu lintas, reporter selengkapnya. Maksud kami, laporan selengkapnya disampaikan reporter Ria Tatontos.
2: Satuan Lalu Lintas Polresta Manokwari terus mengintensifkan edukasi kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas. Pendekatan persuasif dilakukan bersamaan dengan pelayanan dan pengaturan arus kendaraan di sejumlah titik jalan di Manokwari. Kasat Lantas Polresta Manokwari AKP Maudi Prawira Husin mengatakan, pihaknya mengedepankan sosialisasi kepada pengendara mengenai pentingnya keselamatan berkendara, termasuk penggunaan helm dan kelengkapan kendaraan. Ia menyebut angka kecelakaan masih menjadi perhatian karena pada periode Januari hingga Juli tercatat rata-rata 5 hingga 6 korban meninggal dunia setiap bulan. Sementara pada Agustus jumlah korban meninggal akibat kecelakaan berada di kisaran 7 orang.
3: Ada sosialisasi dan segala macam yang kita lakukan, kita kembangkan polisi karib, memberikan kewasan lagi kepada masyarakat tentang pentingnya berkendara, kelengkapan berkendara seperti apa. Untuk yang tadi juga kita nanti tolong sampaikan ke masyarakat juga

0: pelaksanaan KPL itu kawasan tertinggal lintas. Malah di titik tersebut yang setiap pagi kita ada mulai jam 6:30 untuk melayani masyarakat, melayani masyarakat yang berada di kantor, pergi sekolah dan segala macam. Nah itu tujuannya. Tapi tidak lain di kemungkinan itu ada masyarakat yang tidak menggunakan helm atau melanggar lalu lintas, kita berhentikan demi keamanan mereka, demi keselamatan mereka.
1: Sementara itu, Agnes, salah satu masyarakat Manokwari, menilai kehadiran polisi pada pagi hari saat jam sibuk sangat membantu kelancaran lalu lintas. Kehadiran petugas dinilai memberikan rasa aman, sekaligus membantu mengatur kendaraan ketika masyarakat berangkat kerja dan anak-anak menuju maupun pulang dari sekolah. Menurutnya, kegiatan tersebut patut dipertahankan karena polisi tidak hanya mengatur dan menjaga kelancaran arus kendaraan, tetapi juga memberikan edukasi secara langsung kepada pengendara. Penindakan terhadap pelanggaran juga dinilai penting, baik melalui teguran maupun tilang, sehingga masyarakat terus diingatkan bahwa kepatuhan terhadap aturan lalu lintas ditujukan untuk keselamatan bersama.
2: Untuk Manokwari, kehadiran polisi di pagi hari yang berjaga saat masyarakat berangkat kerja dan anak-anak berangkat dan pulang sekolah sangat membantu kelancaran lalu lintas. Yaitu menurut saya, kegiatan ini sangat bagus karena polisi tidak hanya mengatur dan menjaga kelancaran arus kendaraan, tapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat. Penindakan terhadap pelanggaran juga sangat penting ya, karena melalui teguran maupun tilang, masyarakat terus diberikan pemahaman agar lebih sadar bahwa aturan lalu lintas dibuat untuk keselamatan bersama.
1: Lebih lanjut diharapkan, edukasi dan pengawasan dapat dilakukan secara konsisten, sehingga kesadaran pengendara terhadap keselamatan semakin meningkat dan angka kecelakaan lalu lintas di Manokwari dapat terus ditekan. Dari Manokwari, Papua Barat, Riyata Tontos, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Pusat menegaskan sikap netral dalam pelaksanaan musyawarah olahraga provinsi luar biasa atau MUSPROV Klub KONI Papua Barat untuk memilih Ketua Umum KONI Papua Barat periode 2026-2030 pada Kamis 17 September 2026 bertempat di Swissbel Hotel Manokwari. Wakil Ketua 2 KONI Pusat, Majen TNI Soedarmo mengatakan pelaksanaan MUSPROV Klub Papua Barat telah melalui proses yang cukup panjang, bahkan KONI Pusat memberikan perpanjangan masa tugas ke Ratakar karena MUSPROV Klub belum dapat dilaksanakan hingga batas waktu 6 bulan. Menurutnya, MUSPROV ini merupakan forum tertinggi dalam organisasi KONI, sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Karena itu, ia berharap seluruh tahapan pemilihan dapat berlangsung aman, tertib, dan demokratis. Soedarmo menegaskan kehadiran KONI Pusat dalam MUSPROV bukan untuk mengintervensi proses pemilihan ataupun memberikan dukungan kepada salah satu calon.
4: MUSPROV, baik itu yang dilaksanakan oleh KONI maupun yang KONI provinsi maupun kota, ini adalah merupakan forum yang tertinggi di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga KONI. Ya, kami berharap bahwa di dalam pelaksanaan MUSPROV itu nanti bisa berjalan dengan lancar, dengan aman, tertib, dan tentunya akan menghasilkan calon ketua umum yang memang dikehendaki oleh seluruh anggota KONI Provinsi Papua Barat. Sekali lagi, KONI Pusat tidak akan pernah melakukan intervensi memberikan dukungan, dukung-mendukung kepada salah satu calon. Silakan nanti berkompetisi dengan baik, silakan nanti berkompetisi dengan sportif dan tentunya kami berharap bahwa pelak MUSPROV Klub yang akan dilaksanakan siang hari ini, sekali lagi, itu kita bisa laksanakan dengan lancar, aman, dan tertib.
3: Ia berharap seluruh peserta MUSPROV Klub dapat mengikuti proses pemilihan dengan menjunjung sportivitas serta menjaga ketertiban hingga terpilih Ketua Umum KONI Papua Barat periode 2026-2030. KONI Pusat juga menyatakan siap memberikan penjelasan apabila dalam pelaksanaan Musprofklub diperlukan klarifikasi terkait aturan maupun mekanisme organisasi. Saidarmo menambahkan, perpanjangan masa tugas Karataker diharapkan menjadi yang terakhir sehingga Musprofklub dapat menghasilkan kepengurusan definitif yang mampu membawa organisasi olahraga Papua Barat ke depan. Sekretaris Daerah Papua Barat Ali Baham Teng Momere mendorong KONI Papua Barat memperkuat pembinaan olahraga dan meningkatkan prestasi atlet di tingkat nasional maupun internasional. Hal itu disampaikan Ali Baham saat membuka musyawarah olahraga provinsi luar biasa atau Musprofklub KONI Papua Barat pada 17 September 2026. Menurutnya, Musprofklub menjadi momentum penting untuk mengevaluasi pencapaian olahraga Papua Barat sekaligus menyusun langkah strategis bagi kepengurusan KONI ke depan. Ia mengatakan pembangunan olahraga tidak hanya berorientasi pada pencapaian prestasi tetapi juga memiliki peran dalam membentuk karakter, memperkuat persatuan, serta menumbuhkan kebanggaan masyarakat Papua Barat. Ali Baham menegaskan, pemerintah daerah berkomitmen mendukung pembinaan olahraga melalui dukungan anggaran, penyediaan fasilitas, maupun kebijakan yang mendorong kemajuan dunia olahraga di Papua Barat.
5: Kegiatan ini memiliki arti yang sangat penting bagi kemajuan olahraga di tanah Papua Barat. Melalui forum koordinasi seperti ini, kita dapat mengevaluasi capaian yang telah diraih, sekaligus memuluskan langkah-langkah strategis ke depan guna meningkatkan prestasi olahraga daerah kita di kancah nasional maupun internasional. Olahraga bukan sekedar ajang kompetisi, tetapi juga sarana untuk membangun karakter, persatuan, dan kebanggaan bagi masyarakat Papua Barat. Kami menyadari bahwa perjalanan membangun prestasi olahraga tidaklah mudah. Dibutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, KONI, cabang-cabang olahraga, para pelatih, dan atlet itu sendiri. Pemerintah Provinsi Papua Barat berkomitmen untuk terus mendukung pembinaan olahraga, baik dari sisi anggaran, fasilitas, maupun kebijakan yang berpihak kepada kemajuan dunia keolahragaan di daerah ini. Musyawarah olahraga provinsi luar biasa ini dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang tepat dan bermanfaat bagi kepengurusan KONI Papua Barat ke depan. Kepemimpinan yang solid dan program kerja yang terarah akan menjadi kunci keberhasilan dalam mencetak atlet-atlet berprestasi yang mampu mengharumkan nama Papua Barat di berbagai ajang, mulai dari tingkat daerah hingga nasional.
3: Selain itu, Ali Baham berharap Musprofklub dapat menghasilkan keputusan yang tepat untuk memperkuat organisasi KONI Papua Barat. Menurutnya, kepemimpinan yang solid dan program kerja yang terarah menjadi bagian penting dalam mencetak atlet berprestasi. Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan olahraga untuk menjadikan Musprofklub sebagai momentum untuk memperkuat persatuan dan pembangunan olahraga Papua Barat yang lebih maju serta berdaya saing.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI melakukan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Nama budaya. Salam kebajikan. Merdeka. Merdeka. Merdeka. Saya Hermes Sudol, SIPMH, Bupati Manokwari. Dengan rasa bangga dan rasa memiliki, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia terus menjadi suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia.

Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nancy Tituli Lewiser, SHMM, Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, dan juga selaku PLT Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini RRI senantiasa mengemban amanah sebagai suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan kehidupan masyarakat, memberikan hiburan yang sehat, serta terus memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve om swastiastu, namo buddhaya dan salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya Profesor Dr. Robert R. Hamar S.H. M.Hum. M.C.L.A. Rektor Universitas Karitas Indonesia mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini RRI senantiasa mengemban amanah sebagai suara bangsa yang terpercaya mencerdaskan kehidupan masyarakat, memberikan hiburan yang sehat, serta terus memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!

0: Ya, baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada di kesempatan pagi hari ini ya. Pendengar, saat ini kita sudah terhubung dengan rekan Putra Rianto yang akan melaporkan langsung dari ya, terkait dengan kegiatan Fun Run menyambut HUT TNI ke-81 tahun 2026. Ya, rekan Putra. Ya, rekan Putra. Ya.
1: Halo, halo.
0: Iya. Rekan Putra, laporan Anda.
1: Iya, baik. Dengar, gimana pun Anda berada. Terima kasih. Saat ini saya Pak Rianto melaporkan dari jalan perkantoran Manokwari. Saat ini sedang berlangsung jalan Fun Run, kegiatan dari HUT Kodam, HUT TNI, maksud kami ke 81. Fun Run ini mengambil kickstart yang dilakukan dari jalan ataupun di depan Rumah Sakit Angkatan Laut, Manokwari Papua Barat, dan dilepas langsung oleh Pangdam 18 Kasuari dan beberapa Kopimda yang hadir turut meramaikan atau turut memeriahkan HUT TNI ke 81 tahun ini. Baik pendengar, saat ini saya masih berjalan di belakang iring-iringan atau rombongan dari Bapak Panglima dan juga Forkopimda, dan saat ini juga maaf, saat ini juga kegiatan ini mengambil start tadi yang dilakukan di depan Rumah Sakit Angkatan Laut dan akan menitik start, menitik finishkan di Pelabuhan Briosi, Manokwari, Papua Barat. Baik mendengar, ada beberapa catatan, ada beberapa ribuan yang turut memeriahkan dari masyarakat dan juga TNI, Polri, dan juga Forkopimda yang ikut mendaftar ataupun ikut dalam ajang lari ini. Mereka antusias sekali, mendengar, dan saat ini saya sudah, bahkan saya memegang nomor dada dengan nomor 5007. Bisa Anda bayangkan pendengar bahwa sudah 4000 lebih atau 5000 lebih yang terdaftar oleh panitia, yang terdaftar di panitia untuk mengikuti ajang Fun Run atau Time Runners di kesempatan pagi hari ini. Ya, Agung dan juga pendengar RRI dimanapun Anda berada, saat ini kami masih melintasi jalan yang sudah ditentukan oleh panitia, yaitu dari Rumah Sakit Angkatan Laut dan juga Sanggeng, dan akan berputar ataupun balik arah ke Jembatan Sahara hingga menuju jalan Pahlawan Sanggeng, ya, dan akan turun finish di melewati Gereja Katolik Immanuel juga, serta finish di Pelabuhan Briosi, Manokwari, Papua Barat. Pendengar, saat ini saya masih lari-lari kecil dan diikuti oleh rombongan juga dari Bapak Panglima, dan terlihat juga ada Wakil Ketua DPR Provinsi Papua Barat, ya, dan yaitu Pak Bapak Petrus Makmur juga hadir ataupun melakukan lari-lari kecil ya di pagi hari ini untuk meriahkan, karena antusias masyarakat sejak pagi tadi sesuai pantauan tadi bahwa bisa diperkirakan ribuan, bahkan anak-anak kecil pun turut memeriahkan kegiatan Fun Run atau Time Runners dalam menyongsong HUT TNI ke 81 tahun ini. Ya, baik pendengar dan Agung, untuk sementara ini ya, dapat kami laporkan dari kawasan Sanggeng, tempat kalian melakukan kegiatan lari bersama ataupun fun run ini, saya akan kembalikan ke Anda di studio Agung. Dari Manokwari, Papua Barat, saya Putra Arianto melaporkan RRI Stutsman Udara untuk Indonesia Agung.
0: Baik, terima kasih rekan Putra yang sudah melaporkan ya kegiatan fun run menyambut HUT TNI ke-81 tahun 2026. Dan kembali Anda bersama kami dari Merdeka 68 Pro 1 RRI Manokwari. Ya, sudah mendengar kami temani suasana pagi hari Anda ya dengan tembang pilihan dan selingan informasi pastinya menemani suasana pagi hari Anda. Dan tidak lupa juga kami sampaikan nanti di pukul 7 waktu Indonesia Timur kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti penyampaian warta berita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Jeffrey C. Angkota Eshut Emhut, Kepala UPTD Balai Perbenihan dan Pengembangan Tanaman Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini RRI senantiasa mengemban amanah bagi suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan kehidupan masyarakat, memberikan hiburan yang sehat, serta terus memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Lani Lakotani, Ketua BKW Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia terus menjadi suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Sekali di udara,

Kesehatan dimulai dari lingkungan yang bersih, buang sampah pada tempatnya, rajin membersihkan rumah, dan hindari genangan air agar keluarga terhindar dari berbagai penyakit. Lingkungan bersih, hidup pun lebih sehat.

Nomor 22 tahun 2009 pasal 106 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

Informasi luar negeri, jumlah korban tewas akibat banjir bandang dan tanah longsor di perbatasan Nepal-Tiongkok mencapai 1.400 orang di Nepal. Sebanyak 1.403 orang dilaporkan meninggal dunia dan 13.742 orang berhasil diselamatkan.

sudah ada cadar bisa uji cuma satu bulan saja. Artinya kalau memang diperlukan orang yang lebih tinggi lagi kan di rumah sakit wilayah kita, kalau kita pada rumah sakit di sekolah. Jadi selama edukasi nutrisi yang masuk ya sebenarnya

0: dicontohkan oleh Tutus bahwa saat ini lapangan layanan kesehatan Indonesia adalah peningkatan biaya pelayanan yang terlihat dari tingginya pembiayaan di rumah sakit. Apalagi sesuai dengan data dari BPJS Kesehatan, total biaya kesehatan dari program Jaminan Kesehatan Nasional JKN pada tahun 2025 mencapai 101,3 triliun rupiah dan dominasi 87,1% merupakan dari salah pembiayaan di rumah sakit. Terpisah Kepala Kesehatan Bapak Diri Dr. Ahmad Khotib menyebutkan pula, hingga kini kondisi kesehatan masyarakat di wilayahnya terasa dengan baik dan tidak ada kejadian luar biasa atau KLB.
1: Kondisi pasien juga tidak terlalu ada lonjakan, tidak terlalu ada lonjakan dan kadang-kadang hanya keluarga aja, pasien sakit lalu pasien itu tidak sampai penyebaran yang luas.
0: Meskipun itu, saya berpesan kepada masyarakat agar mereka selalu konsisten menerapkan pola hidup bersih dan sehat PHBS sebagai langkah perlindungan diri terhadap segala penyakit berbahaya. Anjutra melaporkan.
2: Dinas Kesehatan Kota Padang mencatat sebanyak 2.705 kasus tuberkulosis atau TB hingga 15 September 2026 yang masih di bawah estimasi kasus yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan untuk Kota Padang. Hans Primaranda melaporkan.
3: Khususnya untuk Kota Padang, kita diberikan estimasi oleh Kementerian Kesehatan untuk kasus itu sekitar 4.800 untuk tahun 2026 ini.
4: Subkoordinator Penyakit Menular Dinas Kesehatan Dinkes Kota Padang, Eva Westari, kepada RRI kemarin mengatakan, penemuan kasus TBC terus diperkuat melalui kegiatan tracing atau pelacakan kasus yang terintegrasi dengan program cek kesehatan gratis. Kegiatan tersebut saat ini dilaksanakan di 242 lokasi di Kota Padang. Eva Westari menyebutkan, berdasarkan capaian hingga pertengahan September 2026, jumlah penemuan kasus TBC di Kota Padang berpotensi mendekati capaian tahun sebelumnya yang berada di kisaran 4.000 kasus. Meski demikian,

0: serta Persatuan Dokter Paru seluruh Indonesia itu berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan melakukan screening kesehatan dan screening diri dan terintegrasi dengan CKG dengan melakukannya adanya X-ray, kemudian juga melakukan pemeriksaan darah dan juga ada pemeriksaan mantuk tes serta ada juga swab. Itu nantinya akan bisa memperkuat ya untuk penanganan kasus TBC di Kota Padang.
1: Sementara itu, Dokter Paru Rumah Sakit Paru Sumatera Barat, Elvira Sucanti mengatakan, selain kontak erat, pasien diabetes mellitus, anak dengan gizi kurang dan perokok, kelompok dengan daya tahan tubuh rendah juga menjadi perhatian dalam penemuan kasus TBC. Menurutnya, secara umum setiap orang memiliki risiko terpapar TBC, namun kondisi imunitas yang rendah dapat meningkatkan peluang infeksi berkembang menjadi penyakit.
2: TBC ini sebenarnya menyerang pada usia produktif, bukan usia tua gitu. Ibarat sekarang itu penyakit itu sudah ada di kita, tapi dia masih dorman, cuma menangani dalam tubuh kita gitu. Nah, ketika daya tahan tubuh kita turun, atau kita mengalami kekurangan imunitas, agak lemah gitu kan, nah, maksudnya keluar gitu, menurunkan gejala batuk, nah, baru diperiksakan ternyata positif.
1: Dokter Elvira Susanti menambahkan, masyarakat perlu memeriksakan kesehatannya sedini mungkin untuk mendeteksi munculnya gejala yang mengarah pada TBC. Melalui pemeriksaan kesehatan, termasuk ronsen, keberadaan infeksi dapat diketahui sehingga pasien yang terkonfirmasi dapat segera mendapatkan penanganan. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Permananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bantuan air bersih kembali disalurkan pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk warga terdampak kekeringan di Kabupaten Sampang seperti penyaluran 12.000 liter air bersih di Dusun Semampir, Desa Kedungdung, dan Hairugunan melaporkan selengkapnya.
4: Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa menyalurkan bantuan 12.000 liter air bersih bagi warga terdampak kekeringan di Dusun Semampir, Desa Kedungdung, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang.

0: Jawa Timur. Selain air bersih, Pemprov Jatim juga menyerahkan 3 tandon bulat dan 2 tandon lipat, 150 jerigen dan paket sembako. Hovifah mengatakan bantuan provinsi bersifat melengkapi intervensi yang telah dilakukan pemerintah kabupaten dan tidak menggantikan penanganan di tingkat daerah. Menurut Hovifah, sejumlah kabupaten dan kota di Jawa Timur telah menetapkan status kedaruratan kekeringan. Karena itu, Pemprov Jatim terus memperkuat dukungan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terutama ketersediaan air bersih selama musim kemarau. BPBD Sampang Fajar Taufikur Rahman mengatakan bantuan 12.000 liter air bersih tersebut secara simbolis diperuntukkan bagi 152 kepala keluarga di Dusun Semampir. Secara keseluruhan, sasaran intervensi bantuan Pemprov Jatim di Desa Kedundung mencapai 951 kepala keluarga atau sekitar 4.254 jiwa terdampak kekeringan. Menjadi salah satu upaya memenuhi kebutuhan warga di tengah keterbatasan sumber air. Usai menyalurkan bantuan, Hovifah juga meninjau pelaksanaan pasar sembako murah di wilayah Kecamatan Kedundung.
1: Koperasi Desa Merah Putih atau

0: ini semakin meningkat. Edi Suroso menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Di dalam waktu dekat juga kita menyiapkan tempat depok perikanan.
2: Pemerintah Kota Palangkaraya terus mendorong pengembangan koperasi desa Kelurahan Merah Putih sebagai salah satu upaya meningkatkan perekonomian masyarakat sekaligus menyediakan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Ketua Kopdes Merah Putih Bukit Tunggal Bambang Ikubil mengatakan, dalam waktu dekat ini pemerintah juga menyiapkan tempat pengembangan sektor perikanan yang diharapkan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Potensi perikanan dinilai dapat dikembangkan sebagai salah satu sektor yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus membuka peluang usaha.
1: Di dalam waktu dekat juga kita menyiapkan tempat depok perikanan sangat bisa untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan memberikan kebutuhan pokok yang terjangkau oleh masyarakat. Pertama itu LPG ya, LPG itu masyarakat bisa kalau didistribusikan oleh Pertamina, kita menjual dengan harga head 22.000, kalau di luar kan bisa sampai 40.000.
2: Operasi juga diarahkan untuk membantu menyediakan kebutuhan pokok masyarakat. Sehingga dilakukan melalui Pertamina, masyarakat nantinya dapat memperoleh dengan harga sekitar Rp22.000 per tabung. Harga tersebut jauh lebih terjangkau dibandingkan harga di luar jalur distribusi resmi yang mencapai sekitar Rp40.000 per tabungnya. Sementara itu, Kepala Bidang Koperasi, Dinas Perdagangan, Koperasi UKM, Perindustrian Palangkaraya, Yunita mengatakan, pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Palangkaraya hingga kini telah mencapai 19 lokasi. Gedung koperasi yang telah dibangun tersebut dilengkapi dengan fasilitas yang disiapkan untuk mendukung kegiatan usaha masyarakat, diantaranya berupa gerai dan pergudangan yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan perdagangan maupun penyimpanan berbagai kebutuhan masyarakat.
3: Nah, kalau terkait pembangunan koperasi Desa Kelurahan Merah Putih untuk Kota Palangkaraya sekarang sudah ada dibangun 19 di gedung KMP yang sudah dibangun itu kan memang sudah disiapkan baik itu gerai-gerainya maupun pergudangan. Jadi nanti pengurus silakan untuk
2: Desa Kelurahan Merah Putih diminta menggali dan mengembangkan potensi yang ada di masing-masing wilayah kelurahan dengan memanfaatkan potensi lokal. Koperasi diharapkan dapat menjadi sarana untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekaligus membantu menyediakan kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau. Edi Suroso melaporkan.
0: Sebanyak 14 warga binaan Lapas Tuban resmi mendapatkan pembebasan bersyarat yang dilakukan setelah warga binaan dinyatakan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan. Witra Adila melaporkan.
4: Sebanyak 14 warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Bituban resmi dikeluarkan dari tahanan setelah mendapatkan program hak integrasi berupa pembebasan bersyarat. Pemberian hak integrasi ini diproses setelah narapidana tersebut dinilai memenuhi seluruh syarat administratif maupun substantif sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Kepala Lapas Kelas 2 Bituban, David Anderson Setiawan menjelaskan bahwa program pembebasan bersyarat ini merupakan hak bagi setiap warga binaan yang telah menunjukkan perubahan perilaku positif selama menjalani masa pembinaan di dalam lapas. Sebelum dinyatakan layak bebas, usulan pembebasan bersyarat bagi 14 warga binaan ini telah melalui serangkaian proses seleksi yang transparan.
5: Lapas Tuban memberikan pembebasan bersyarat kepada

0: khususnya dalam memastikan hak bersyarat berjalan secara transparan, konsisten, dan akuntabel.
1: Sementara itu, salah satu warga binaan yang telah dinyatakan bebas, Tati Kwidia, mengucapkan terima kasih kepada Lapas Tuban atas segala bentuk bimbingan dan pembinaan yang telah diberikan.
2: Ya, saya nggak bisa apa-apa, di sini saya bisa meracut, memasak, dan menjahit yang pasti saya nggak bisa. Terima kasih buat Lapas Kelas 22 Tuban, sukses.
1: Para narapidana yang menerima pembebasan bersyarat ini diwajibkan untuk tetap mengikuti program pembimbingan lanjutan serta menjalani kewajiban wajib lapor hingga masa pidana mereka benar-benar selesai secara utuh. Harapannya, mereka dapat menjaga kepercayaan yang telah diberikan, kembali beradaptasi kembali dengan lingkungan sekitar, serta berkomitmen kuat untuk tidak mengulangi tindak pidana serupa. Dari Tuban, Mita Adila melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Demi

0: Formalinda menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Bunda mewajibkan Batam sebagai kota lahir anak, dukungan pendidikan berperan penting dalam memastikan anak tumbuh, belajar, dan berkembang secara aman. Sekolah bukan hanya tempat menimba ilmu, tetapi juga ruang untuk membentuk karakter, berinteraksi, menyampaikan pendapat, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan perundungan. Memasuki kelas 6 sekolah dasar, anak mulai mengalami peralihan menuju remaja. Perubahan pola pikir, emosi, karakter, dan cara berkomunikasi menjadi tantangan tersendiri bagi pendidik. Guru kelas 6 SD Negeri 09 Longsa, Aninda Aprilia Hasan mengatakan, perubahan karakter siswa kelas 6 serta tantangan guru dalam menampingi mereka memasuki masa remaja.
2: Kalau melihat anak-anak memasuki masa remaja, mereka mulai ingin mandiri, ingin didengar, dan pengaruh teman semakin kuat. Tantangannya adalah bagaimana membangun kedisiplinan tanpa membuat anak merasa tertekan. Karena itu, saya mengajarkan disiplin sebagai kebiasaan yang tanggung jawab, seperti datang tepat waktu, menyelesaikan tugas, menjaga kebersihan, dan mentaati kesepakatan kelas. Ini juga sejalan dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dan 8 dimensi profil lulusan, khususnya kemandirian dan kesehatan, sesuai dengan program pemerintah sekarang.
1: Seiring bertambahnya usia, persoalan yang dihadapi remaja semakin beragam. Mulai dari pertemanan, tuntutan akademik, penggunaan media sosial, pencarian jati diri, hingga kekhawatiran tentang masa depan. Guru BK SMK Negeri 23 Batam Megawati mengatakan, dalam situasi ini, guru bimbingan konseling memiliki peran penting sebagai pendamping sekaligus penyedia ruang aman bagi siswa.
3: Masalah yang paling sering dihadapi oleh remaja pada saat sekarang ini adalah masalah identitas dan juga emosi, di mana banyak anak-anak kita yang mengalami rasa kepercayaan diri yang rendah, kemudian tidak merasa dihargai, dan juga adanya tekanan yang dirasakan oleh anak-anak seperti cemas dan berlebihan, kemudian adanya perasaan di dalam dindingan, baik itu di dunia nyata maupun di dunia lain.
1: Mewujudkan Batam sebagai kota layak anak membutuhkan kerjasama sekolah, keluarga, pemerintah, dan masyarakat. Melalui pendidikan yang ramah dan pendampingan berkelanjutan, perlindungan anak dapat diperkuat. Dengan demikian, Batam tidak hanya berkembang di sisi pembangunan, tetapi juga menjadi kota yang nyaman bagi anak untuk tumbuh, belajar, dan menatap masa depan. Dari Batam Kepala India, Fajri Walinda melaporkan.
0: Keberadaan bus Damri rute Samarinda Kutai Barat belum didukung fasilitas terminal tetap sehingga bus kerap berpindah lokasi. Denny Kartikasari melaporkan.
4: Keberadaan bus Damri yang melayani rute Samarinda menuju Kutai Barat dinilai belum didukung fasilitas terminal yang memadai. Kondisi tersebut membuat bus Damri harus berpindah-pindah lokasi untuk menaikkan dan menurunkan penumpang. Sarmindos, warga Kutai Barat, mengatakan kondisi tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah. Menurutnya, keberadaan terminal penting untuk memberikan kepastian bagi penumpang dan mendukung pelayanan transportasi antar kabupaten.
5: Kita ini, Pak Kadis sudah mengusahakan bus dari Samarinda, bis Damri ke Kutai Barat. Tapi terminalnya tidak ada, Pak. Jadi saya kasihan juga lihat bis Damri itu pindah-pindah tempat. Nah, jadi tolong Kadis, perhubungan Kutai Barat ini bekerja yang baik. Kalau memang tidak mampu, mundur aja. Cari yang memang mampu.
4: Sarmilis berharap pembangunan terminal dapat segera direalisasikan. Dengan adanya terminal, aktivitas bus Damri diharapkan lebih tertata dan masyarakat memiliki lokasi yang jelas untuk menggunakan layanan transportasi. Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Perhubungan sekaligus Analis Kebijakan Nadia, Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur, Royan Saputra, mengatakan pembangunan terminal di sejumlah wilayah Kalimantan Timur saat ini masih dalam proses. Royan menjelaskan untuk Kabupaten Kutai Barat, pembangunan terminal sudah memasuki tahap rancangan teknis terinci. Pemerintah juga telah memiliki lahan yang disiapkan untuk pembangunan terminal tersebut. Saat ini, Dinas Perhubungan masih mengusulkan kegiatan pembangunan terminal tersebut. Proses pengusulan menjadi bagian dari tahapan sebelum pembangunan fisik dilaksanakan.
6: Rencana pembangunan terminal penumpang di Bumi Melak, betul sekali Pak, bahwa itu ada kewenangan untuk pengelolaan pembangunan itu ada di Dinas Provinsi Kaltim, Pak, dan saat ini studinya sudah sampai di tahap RTT. Jadi rancangan teknis terinci atau bahasa lain itu detail engineering design itu sudah ada dan lahannya juga sudah disiapkan dan sekarang sedang dalam proses pengusulan untuk kegiatan pembangunannya.
4: Wayan berharap proses perencanaan dan pengusulan dapat berjalan sehingga pembangunan terminal di Kutai Barat dapat segera direalisasikan. Keberadaan terminal diharapkan mendukung pelayanan transportasi serta memberikan fasilitas yang lebih tertata bagi masyarakat. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Dini Kartika Sari, Pro 3 yang terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaku seni di Daerah Istimewa Yogyakarta merasa gembira dapat kembali memeriahkan Festival Kebudayaan Yogyakarta yang berlangsung pada 13 hingga 19 September 2026. Rosi Anwar menyampaikan informasi selengkapnya.

0: Dalam sepekan, Festival Kebudayaan Yogyakarta atau FKY telah menyedot perhatian masyarakat Yogyakarta. Dipusatkan di lapangan Pemda Sleman, berbagai pertunjukan, atraksi, dan ragam seni budaya ditampilkan. Misalnya saja pada Jumat 18 September, pengunjung dapat menyaksikan pertunjukan jatilan, musik keroncong, moncopat project, dan jumat gombrong. Selain itu, ada pula talk show dan loka karya yang mengangkat isu aksara, kesantunan, seni, serta pengetahuan budaya. Putra penari jatilan mengaku senang dapat tampil di ajang sekelas FKY. Dirinya pun berterima kasih kepada Pemkab Bantul yang telah memberi fasilitasi kepada para seniman untuk berkarya di FKY.
1: Terima kasih banyak kepada Dispek Bantul yang telah memfasilitasi kami seluruh tim Kabupaten Bantul, dan semoga ini menjadikan ruang bersama untuk kita semua.
0: Hal senada juga diutarakan oleh Jasmine Aulia Putri yang menjadi anggota kelompok seni tari dari Bantul. Jasmine turut bangga dapat memeriahkan event FKY tahun ini.
2: Terima kasih kepada Dinas Kebudayaan Bantul yang sudah memfasilitasi semua untuk menari di FKY 2026 ini.
0: Sarjiman selaku Sekretaris Dinas Kebudayaan atau Kunda Kebudayaan Kabupaten Bantul menyatakan, Pemkab Bantul tidak hanya membawa kontingen kesenian, tetapi juga menampilkan keragaman kuliner yang menjadi budaya khas di Kabupaten Bantul.
3: Dan Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul, Kunda Kabupaten Bantul dalam kesempatan ini mengirimkan berbagai macam perwakilan dari unsur budaya yang ada di Kabupaten Bantul, termasuk kulinernya, untuk menutup Festival Kebudayaan Yogyakarta yang diadakan di Sleman.
0: Pada FKY tahun ini yang mengambil tema aksara merupakan estafet dari pentalogi tema yang telah disusun sejak tahun 2023 lalu, yaitu pangan, kemudian tema benda di 2024, adat istiadat di 2025, dan tahun ini aksara hingga tahun depan atau di 2027, yaitu bertema ritual. FKY kali ini tak hanya melibatkan seniman dari 5 kabupaten kota di daerah istimewa Yogyakarta, tetapi juga beberapa seniman dari daerah lainnya di luar Yogyakarta.

Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya, Jeffrey C. Angkota S.H.U.T. M.H.U.T., Kepala UPTD Balai Perbenihan dan Pengembangan Tanaman Hutan, Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini, RRI senantiasa mengemban amanah bagi suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan kehidupan masyarakat, memberikan hiburan yang sehat, serta terus memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Lani Lakotani, Ketua BKW Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia terus menjadi suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Kesehatan dimulai dari lingkungan yang bersih, buang sampah pada tempatnya, rajin membersihkan rumah, dan hindari genangan air agar keluarga terhindar dari berbagai penyakit. Lingkungan bersih, hidup pun lebih sehat.

lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih?

2009 pasal 106 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, rahayu. Salam Bhinneka Tunggal Ika.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nancy Titi Lydia Wieser, SHMM, Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, dan juga selaku PLT Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua.

Barat, selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia tahun 2026 Radio Republik Indonesia Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Jeffrey C. Angkota Eshut Emhut, Kepala UPTD Balai Perbenihan dan Pengembangan Tanaman Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWPU Sekretariat DPR Papua Barat bersama anggota mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik untuk berkarya dan berprestasi.

Dari dulu sampai sekarang masih ada suara yang menemani. Saat pagi menyapa, radio hadir. Saat perjalanan dimulai, radio menemani. Saat kita membutuhkan informasi, radio memberikan kabar. Waktu terus berjalan, teknologi terus berkembang, dan cara kita menikmati informasi pun berubah. Namun, Radio Republik Indonesia tetap ada di sini. Selama 81 tahun, Radio Republik Indonesia terus hadir bersama masyarakat, membawa informasi, edukasi, hiburan, dan berbagi cerita dari Indonesia. 81 tahun mengudara bukan hanya tentang perjalanan RRI, tetapi juga tentang perjalanan bersama pendengarnya. Selamat Hari Radio ke-81, tetap bersama RRI.

Budaya mendengarkan radio adalah kebiasaan yang terus hidup, menjadi teman dalam aktivitas sekaligus sumber informasi dan hiburan bagi masyarakat di tengah perkembangan zaman. Mari terus rawat budaya mendengarkan radio dan nikmati suara Indonesia bersama RRI.

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang, banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sepi, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Dengerin RRI Digital ah.
2: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
3: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
4: 1 jam sebelumnya.
1: Berangkat yuk.
4: Gas.
1: Yang seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
1: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan? Setelahnya, kamu sudah tahu, kan?

Kesehatan dimulai dari lingkungan yang bersih, buang sampah pada tempatnya, rajin membersihkan rumah, dan hindari genangan air agar keluarga terhindar dari berbagai penyakit. Lingkungan bersih, hidup pun lebih sehat.

0: Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nancy Titi Lydia Wieser, SHMM, Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, dan juga selaku PLT Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini RRI senantiasa mengemban amanah sebagai suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan kehidupan masyarakat, memberikan hiburan yang sehat, serta terus memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya nggak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, nak. Nggak perlu lahan luas, plot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga. Mulai tanam di pekarangan.

0: Seru banget, seru banget nih. Terus.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Hah, pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya Profesor Dr. Robert Gerhammer SHMHUM MCLA, Rektor Universitas Karitas Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini, RRI senantiasa mengemban amanah sebagai suara bangsa yang terpercaya mencerdaskan kehidupan masyarakat, memberikan hiburan yang sehat, serta terus memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!

memiliki. Mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia terus menjadi suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan, menghidup, serta mempererat persatuan dan kesatuan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya, Jeffrey C. Angkota, S.H.U.T. M.H.U.T., Kepala UPTD Balai Perbenihan dan Pengembangan Tanaman Hutan, Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini, RRI senantiasa mengemban amanah bagi suara bangsa yang terpercaya. Mencerdas.

menjelaskan kehidupan masyarakat, memberikan hiburan yang sehat, serta terus memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Baik, sebenarnya dimanapun Anda berada di kesempatan pagi hari ini, lagu-lagu pilihan mengantarkan kita di pukul 9 waktu Indonesia Timur. Dan sudah mendengar, selanjutnya kami ajak Anda, kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti penyampaian Warta Berita.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat,

0: Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: KPK kemudian menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan sebagaimana ketentuan hukum acara yang baru KUHAP pasal 90. Setelah ditemukan kecukupan alat bukti, minimal 2 alat bukti.
2: Ini adalah sebuah keterbukaan bagaimana birokrasi harus diubah, cara melayani kepada masyarakat. Ini yang kami lakukan di Kementerian Hukum.
0: Sari berita, Menteri ATR BPN Nusron Wahid menghormati proses hukum KPK terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan hak guna bangunan. Menteri Hukum mendorong program Pasti Ada Solusi untuk menyampaikan berbagai pengaduan. Perdagangan global menghadapi gangguan terburuk dalam 80 tahun terakhir. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 19 September 2026, saya Rudy Zain. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid menghormati proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan hak guna bangunan. Subandi Afandi melaporkan.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka, 2 orang diantaranya adalah pegawai